RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Iya, Enci, Tuan dan Puan, kembali menemani di Beranda Budaya. Kali ini saya Fardi tidak sendiri menemani Enci, Tuan dan Puan di Beranda Budaya. Kali ini akan ditemani oleh
1: Cesi. Selamat pagi.
0: Cesi ya?
1: Cesi.
0: Oleh Cesi yang akan menemani di Beranda Budaya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas terkait Enci, Tuan dan Puan dengan bagaimana adab sebagai jati diri masyarakat Melayu, karena memang kita lihat salah satu prinsip yang kuat dalam budaya Melayu adalah bagaimana menghormati orang tua dan juga orang yang lebih tua, kan Cesi kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau selain itu ada juga ya Cesi, Beranda Budaya tentang tentang apa tadi?
1: Tepung tawar.
0: Itu seperti apa sih Cesi?
1: Jadi Bang, tepung tawar ini kalau kita datang ke acara-acara Melayu, acara-acara orang Melayu, seperti kitanan anaknya, mungkin pernikahan, terus yang lainnya pasti ada
0: tepung tawar ya,
1: tradisi ini
0: masih terjaga ya Jesse,
1: masih
0: ya,
1: terjaga
0: di provinsi Riau,
1: masih terjaga ya. Sangat terjaga,
0: karena ketika ada hajatan
1: pasti ada biasanya kegiatan ini tuh mengawali pembukaan sebelum kegiatan atau acara-acara itu Bang.
0: Itu apa sih apa yang dilakukan Jesse?
1: Jadi biasanya tepung tawar ini dilakukan oleh tetua-tetua atau orang yang dituakan di daerah itu atau di keluarga tempat acara itu berlangsung Bang. Jadi sebenarnya fungsi atau tujuan ini adalah untuk mendoakan kegiatan tersebut agar berlangsung dengan lancar. Simbolnya sebenarnya tepung tawar ini dalam satu nampan itu biasanya ada beras putih, beras kuning, tepung tawarnya sendiri, dan daun-daunan atau wangi-wangian lainnya Bang.
0: Iya, berarti Jesse sejalan ya Cik Tuanan Puan, bagaimana tadi kembali lagi kalau tradisi Melayu itu menghormati orang yang tua dan juga orang yang dituakan ya.
1: Betul Bang.
0: Karena yang melaksanakan tadi orang yang dituakan ya.
1: Iya, orang yang dituakan, mewakili.
0: Iya, Cik Tuan dan Puan, jangan kemana-mana, tetap bersama Fadil dan juga Jesse yang akan menemani Cik Tuanan Puan dalam informasi seputar Beranda Budaya.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri. Pangeran, cerita-cerita lucu, cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
4: Iya, Encik, Tuan dan Puan kembali menemani di Beranda Budaya. Ya, Cici, ya tadi kalau budaya Melayu itu kan menghormati orang yang lebih tua,
5: yang lebih
4: ya,
5: tua.
4: Orang tua atau orang yang dituakan ya.
5: Betul.
4: Seperti tadi tradisi yang disampaikan Cici juga tadi ya.
5: Iya, Bang.
4: Oke, ada juga Encik, Tuan dan Puan. Memang kalau berbicara tentang budaya Melayu, bagi masyarakat Melayu itu tamu bukan sekedar orang yang datang ke rumah, ya. Kehadiran tamu itu merupakan kesempatan untuk bagaimana menunjukkan keramaan, kesopanan, dan juga menghargai orang lain. Nah, seperti tadi kembali lagi ya, Cici ya,
5: iya,
4: menghargai orang yang lebih tua. Betul. Nah, seperti mungkin tutur kata ya.
5: Tutur kata, tutur betul kata. Pak.
4: Selain itu apa lagi, Cici, yang biasa itu? Kalau tradisi-tradisi?
5: Kalau tradisi, orang Melayu itu terkenal kesopanannya sih, Bang. Seperti yang Abang bilang tadi, kalau ada tamu itu udah pasti kayak raja dibikinnya. Disuguhkan makanan. Paling pantang tuh, Bang. Kalau ada tamu, tidak disuguhkan makanan itu kayak ada yang kurang.
4: Ada yang kurang, ya.
5: Kayak ada yang kurang, dia. Dan tamu pun biasanya, walaupun sudah kenyang, tapi pasti mencicip lah.
4: Mencicipi ya, setidaknya adalah.
5: Setidaknya adalah.
4: Yang gitu. Dicicipi ya.
5: Dicicipi, Bang. Kalau kata orang Melayu, nanti kepunan, Bang, kalau nggak dicicip.
4: Nanti ke apa?
5: Nanti kepunan.
4: Apa tuh?
5: Kepunan itu gimana menggambarkannya ya? Ibaratnya kalau sudah ditawari harus dimakan walaupun sedikit,
4: walaupun
5: gitu.
4: Sedikit ya.
5: Nanti kepikiran,
4: kepikiran
5: gitu. Kepikiran.
4: Nanti sampai perjalanan.
5: Iya, di perjalanan.
4: Penasaran awak nih tadi kue tradisional apa rasanya,
5: iya,
4: seperti
5: betul.
4: Apa nih? Kalau seandainya disuguhkan bolu kumojo harus dicicipi ya.
5: Iya, sedikit.
4: Nanti dicicip. Nyesel nanti iya. Sampai di rumah. Awak belum lagi merasakan kue tradisional tuh ya.
5: Iya.
4: Sebaiknya memang dicicipi ya.
5: Iya, dicicipi. Okay, bentuk menghargai tuan rumah juga.
4: Tuan rumah dan juga tuan rumah menghargai tamu,
5: iya,
4: karena
5: betul.
4: Sudah disiapkan ya, disajikan.
5: Betul.
4: Oke, Cik, Tuan dan Puan, masih banyak lagi tradisi-tradisi ya, Cici ya,
5: masih
4: yang akan
5: banyak,
4: kami hadirkan melalui Cik, Tuan dan Puan. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 4 Suara Budaya Riau.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Yan Cituan dan Puan, selanjutnya Anda ikuti informasi perakhiran cuaca.
1: Warga Riau sekitarnya, kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Pada pagi hari, udara kabur hingga cerah berawan. Berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap yang dapat menyebabkan penurunan jarak pandang. Untuk siang hingga sore hari, udara kabur hingga cerah berawan. Berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi hampir di sebagian besar wilayah Riau. Untuk malam hari, udara kabur hingga cerah berawan. Berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Siminge, Rokan Hulu, Kampar, Pelalawan, Bengkalis, dan Kota Pekanbaru. Untuk dini hari sendiri, udara kabur hingga cerah berawan. Berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap.

0: per jam. Perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Total titik panas update pukul 23.00 waktu Indonesia Barat terdapat adanya 3.452 titik panas di wilayah Sumatera. Sementara di wilayah Riau terdapat adanya 11 titik panas yang tersebar di Kabupaten Siak 1 titik, Kabupaten Kuantan Singingi 1 titik, Kabupaten Pelalawan 1 titik, Kabupaten Indragiri Hulu 7 titik, dan Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 1 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Besok kan tanggal 17 Agustus.
1: Kita ikut lomba ya, kakak?
2: Iya dong.
1: Kakak ikut balap karung loh. Pania ikut apa?
2: Aku ikut lomba makan keropok.
1: Seru ya. Tapi tahu nggak, Dek, kenapa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan?
2: Biar dapat hadiah.
1: Bukan. Karena dulu pahlawan kita berjuang loh supaya Indonesia bisa merdeka.
2: Terus? Kalau sekarang kita berjuangnya gimana?
1: Mudah kok. Rajin belajar, nggak bohong, sayang teman, bantu orang tua, dan jaga kebersihan.
2: Oh,
1: berarti kita juga bisa jadi pejuang ya?
2: Tentu.
1: Semua anak Indonesia bisa jadi pejuang dengan berbuat baik setiap hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan, masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau dalam segmen Beranda Budaya. Masih bersama Cici juga ya?
2: Cici. Masih bersama Cici.
1: Ya, tadi informasi seputar bagaimana adab ya masyarakat Melayu, bagaimana menghargai orang yang lebih tua ya Cici ya.
2: Betul.
1: Juga bagaimana menjaga tutur kata dan masih banyak lagi tradisi-tradisi.
2: Masih banyak tradisi.
1: Namun karena waktu yang harus memisahkan kita dalam segmen Beranda Budaya Cici ya.
2: Betul, Bang.
1: Sehingga kita berdua pamit. Nanti pamit, kita akan jumpa lagi di segmen yang sama, di jam yang sama, di hari-hari yang hari berbeda. Lain. Oke, saya Fahri Umar mengucapkan terima kasih dan juga
2: saya Cici pamit undur diri.
1: Dari Beranda Budaya, selanjutnya akan kami hadirkan segmen-segmen yang lebih menarik.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
3: Encik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita bersama saya Fardi Umar.
4: Saya Cesi.
3: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Encik Tuan dan Puan, Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Riau dan juga Kejaksaan Tinggi Kejati Riau memperkuat koordinasi kelembagaan melalui penandatanganan perjanjian kerja atau MOU di kantor KPU Provinsi Riau pada Selasa 29 September 2026. Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidin, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau 1, Dewa Gede. Selain itu, Encik Tuan dan Puan, Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi, mengatakan bahwa kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan dan juga koordinasi antara lembaga dalam menjalankan tugas sesuai wewenang masing-masing. Informasi lainnya.
4: Informasi kedua, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI Riau menyoroti rencana pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional BPGMN yang digagas pemerintah sebagai upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove. Berdasarkan rilis yang disampaikan WALHI kepada RRI pada Rabu 30 September 2026, rencana pembentukan BPGMN disampaikan Presiden Prabowo Subianto setelah berdiskusi dengan sejumlah akademisi dan pakar gambut di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 September 2026. Pemerintah menyebutkan badan tersebut akan diarahkan untuk memperkuat pencegahan karhutla termasuk melalui riset, pemetaan serta deteksi dini titik panas di kawasan gambut. Pemerintah menyatakan BPGMN akan berada langsung di bawah Presiden dan melibatkan ilmuwan serta profesional. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebutkan badan tersebut akan memprioritaskan pencegahan karhutla terutama di 6 provinsi yang memiliki kawasan gambut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
3: Iya, sekian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
2: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
3: Sudah
2: bersihin
3: mas tadi.
2: Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
4: Mina.
5: Ya, Tante.
4: Sini.
5: Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
5: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
5: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
5: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Hai Nur Lela. Iya Encik, tuan dan puan masih menemani di Tepak Pagi. Masih bersama saya Fardi Umar dan
1: Chessy
0: masih menemani. Dan kali ini kami akan update informasi kali ini seputar pengembangan energi terbarukan ya. Kalau berbicara tentang bagaimana kebutuhan energi terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Kita tahu ya penduduk makin bertambah,
1: makin bertambah.
0: Aktivitas ekonomi kita lihat begitu meningkat. Betul. Transportasi hingga juga bagaimana penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sekarang di era teknologi ya.
1: Betul Bang, pesat
0: sekali ya. Jadi Encik Tua dan Puan, memang selama ini sebagian besar kebutuhan energi masih bergantung pada sumber energi fosil seperti minyak bumi. Seperti gas alam. Betul. Batu bara, dan juga sumber energi tersebut biasanya kita memang masih sangat penting untuk kita ya.
1: Sangat.
0: Tetapi kita lihat ya jumlahnya terbatas. Sangat. Nah, sehingga memang penggunaannya menghasilkan emisi yang berdampak kepada lingkungan. Biasa kalau kita bisa lihat aja ya, kendaraan seperti kalau kota yang begitu ramai menggunakan kendaraan itu polusi udaranya ya.
1: Iya Bang, kualitas udaranya
0: kualitas udara
1: sangat jelek,
0: sangat,
1: bisa dibilang.
0: Dibilang tidak pantas untuk dihirup.
1: Betul.
0: Jadi kebanyakan gunakan masker ya.
1: Iya.
0: Gunakan masker ketika keluar rumah. Namun kali ini permasalahan kita karhutla ya, kiriman asap dari tetangga. Walaupun sudah teratasi di Provinsi Riau, namun masih ada kiriman-kiriman ya. Sudah teratasi di sekitaran Pekanbaru, namun ada kiriman-kiriman.
1: Iya.
0: Ya, sehingga kita saat ini bisa merasakan ya, Pekanbaru masih kita lihat
1: berkabut.
0: Ada. Nah, walaupun sudah hujan, masih aja kabut asapnya ada ya.
1: Iya.
0: Ya. Sehingga ini sangat penting Cik Tuan dan Puan. Ada informasi-informasi menarik lagi bagaimana salah satu langkah yang terus dikembangkan bagaimana energi terbarukan ini tetap dilestarikan dan juga dijaga ya, Cisia.
1: Betul.
0: Nah, Cik Tuan dan Puan, masih banyak informasi-informasi lagi terkait dengan pengembangan energi terbarukan. Tetap bersama Prompat, Suara Budaya
1: Riau.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Masih bersama kami di sesi Beranda Budaya, Cik, Tuan dan Puan. Masih membahas tentang energi terbarukan yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Sedang ada pembahasan di daerah Riau yang menjadi sumber utama dari pengolahan sawit, yaitu akan ada pembahasan mengenai energi terbarukan dari limbah sawit yang akan dimanfaatkan menjadi biogas. Yang ternyata limbah sawit itu memiliki manfaat terhadap pengembangan energi-energi terbarukan yang bisa menggantikan, yang suatu saat nanti akan menggantikan energi-energi yang akan habis dari fosil tersebut. Cik, Tuan dan Puan, sebenarnya bagaimana limbah sawit ini bisa diubah menjadi energi dan sebesar apa potensinya di daerah Riau tersebut? Akan kita sambung lagi pembahasannya, Cik, Tuan dan Puan, setelah tembang lagu berikut ini. Masih bersama kami.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

Ya, masih bersama kami Ci Tuan dan Puan di RRI Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau, masih menyambung pembahasan kita tentang energi terbarukan, dan saya juga sudah membahas atau menyinggung sedikit tentang bagaimana limbah sawit ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi biogas dan bagaimana pengolahannya. Kalau kita tahu bahwa limbah ini biasanya dibuang, tidak bisa dipakai lagi jika pemikiran kita bahwa limbah ini tidak bisa dimanfaatkan lagi, ternyata limbah dari sawit bisa menghasilkan biogas. Tapi bagaimana dengan proses pengolahannya sampai bisa menghasilkan energi, tentu perlu proses yang panjang, Ci, Tuan dan Puan. Dan hal ini sangat menarik mengingat potensi bahwa perkebunan sawit terutama di daerah Riau itu sangat luas, dan tentunya akan banyak tantangan-tantangan yang kita akan hadapi tentang energi terbarukan ini, Ci, Tuan dan Puan. Karena pembahasannya bukan hanya soal limbah yang menjadi energi, tetapi bagaimana potensi ini benar-benar bisa kita kembangkan dan kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari kita, Cik Tuan dan Puan. Masih bersama kami tentunya dengan pembahasan energi terbarukan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau.

0: wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Ya, Inci, Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan dalam segmen obrol kita Indonesia.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tuan dan puan, kembali bersama saya Fardi Umar
2: dan Cesi tentunya
1: dalam segmen Kita Indonesia. Kita Indonesia kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana menghidupkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Cik Tuan dan Puan, sudah hadir di studio kita Ustazah Haji Haja Megawati SHMKN. Kita sapa langsung. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam.
1: Boleh dekat sedikit mic-nya Ustazah? Oke. Sehat Ustazah?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat Ustazah ya. Di hari ini kita bersuai kembali dalam segmen Kita Indonesia dengan topik kita menghidupkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Ustazah. Ya, Encik Tuan dan Puan, kita juga mengajak ya Cesi ya. Encik Tuan dan Puan yang ingin bertanya di 23606 yang ingin bergabung, boleh bergabung juga, boleh bertanya di YouTube kita ya.
2: Boleh.
1: Boleh bertanya apa yang ingin kalian tanyakan. Boleh tanyakan Cik Tuan dan Puan bersama kami di saat ini. Boleh Ustazah pengantar dalam topik kita di saat ini menghidupkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ustazah.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: semuanya. Alhamdulillah hari ini ya 1 Oktober 2026 kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Ya, apa sih itu Kesaktian Pancasila ya? Gimana cara menghidupkannya? Nah, kali ini saya dapat judul dengan menghidupkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Iya.
3: Menurut saya ini sangat penting pada pemirsa semuanya. Kenapa itu penting? Karena Pancasila itu kita tahu dari semenjak kemerdekaan kita udah mengetahui nih apa sih sila-sila dalam Pancasila. Ada 5 sila dalam Pancasila. Tetapi itu bukan sekedar hafalan nih. Anak SD pun mungkin hafal ya Pancasila itu. Tapi kita pengen apa sih nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila tersebut. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan semua ya karena ini dalam kehidupan sehari-hari, maka tentunya itu berawal dari dalam diri kita sendiri. Begitu mungkin.
1: Ya. Ya, Cik Tuan dan Puan, itu pengantar sedikit pengantar terkait dengan topik kita menghidupkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini sangat menarik ya, bertepatan di tanggal 1 ya Ustazah ya.
3: Iya,
1: tanggal 1 diperingati ya. Wah, ini belum sudah ada penelpon kita.
3: Sudah ada telepon ya, masuk.
1: Namun kita tunggu penjelasan selanjutnya. Jadi penelpon tahan sejenak dulu ya, Cik Tuan dan Puan. Nanti setelah itu boleh bergabung bersama kami. Nah, saya menarik nih Ustazah, kalau kita berbicara tentang Pancasila, sebenarnya apa yang dimaksud dalam kehidupan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari Ustazah? Karena kalau di era sekarang ini berbeda lagi Ustazah. Itu seperti apa Ustazah?
3: Itu menghidupkan nilai-nilai luhur Pancasila itu dimulai dari ruang batin kita sendiri, ya. Menghidupkan Pancasila dalam sikap dan tindakan, ya. Bayangkan kalau seseorang berpendapat dihina, disalahpahami, dikecewakan orang lain yang tidak sesuai dengan harapan, maka biasanya kita kalau kita tidak memahami ya, maka dalam hitungan detik pikiran kita ya udah balas aja. Dia memang selalu begitu. Saya tidak mau kalah. Nah, padahal masalahnya mungkin hanya satu kejadian, tetapi kalau kita salah mengelola ruang batin kita, suatu kejadian bisa berkembang menjadi masalah-masalah yang besar. Disinilah letak bagaimana sih kita memahami, menghidupkan nilai-nilai luhur di Pancasila. Ada 5 sila dari Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana kita dalam memahami, mengamalkan, kemudian mengajarkan kepada orang-orang terdekat kita, terutama tentang nilai-nilai luhur Pancasila ini dengan ketuhanan yang Maha Esa. Apakah sudah benarkah mengamalkan dari sila ke satu ini? Begitu juga dengan sila-sila selanjutnya, tentunya ini harus betul-betul dipahami, dipahami, kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan, dan juga terakhir kita harus ajarkan kepada orang-orang terdekat kita gitu, supaya nanti nilai-nilai luhur ini bisa meresap ke dalam sanubari kita semuanya. Mungkin begitu.
1: Oke. Terima kasih Ustazah. Ini saya lihat dari tadi Cez ini penasaran nih karena di era sekarang mereka berbeda ya dengan kita dulu ya Ustazah ya. Apa yang ingin Cez tanyakan sama Ustazah?
2: Oke, baik. Ustazah, sebelumnya kan Ustazah sudah membahas tentang Pancasila itu seharusnya tidak hanya dihafalkan saja ya Ustazah.
3: Betul.
2: Seperti juga sudah menyinggung bagaimana sila pertama terkait ketuhanan. Mungkin bagaimana cara kita sekarang menyikapi untuk bertoleransi antar umat beragama itu Ustazah? Kalau kita mengaitkannya dengan Pancasila itu kira-kira bagaimana?
3: Toleransi itu yang utama ya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita ya untuk memahami apa nilai-nilai yang dalam Pancasila. Kita berbeda agama, mungkin berbeda berbeda suku ya. Kita harus menghargai itu gitu. Jangan kita memaksakan diri kita harus ikut ini, harus ikut itu gitu. Jadi inilah apa yang kita harus kita tanamkan kepada siapapun yang ada, yang kita apa namanya, baik kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada siapapun yang kita temui, mungkin inilah yang bisa kita tanamkan itu nilai-nilai toleransi terutama ya. Jangan begitu nanti mendengar ini pendapatnya seperti ini, kita kita aja yang benar, kita ego, egoisnya kita harus kita turunkan untuk apa namanya, untuk toleransi dalam beragama ini terutama.
1: Ustazah, ini menarik Ustazah karena di sangkut pautkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya Ustazah ya, apalagi kalau kita lihat di silah ketuhanan yang Maha Esa Ustazah. Ini bagaimana penerapannya Ustazah dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bagaimana kita membangun sikap tadi disampaikan toleransi ya antara umat beragama. Kasalah kalau kehidupan sehari-hari ini berbeda dengan seperti yang kita lihat hanya di sila aja Ustazah. Itu tanggapannya gimana Ustazah?
3: Ya inilah yang harus kita pahamkan ya terhadap nilai-nilai luhur ini dengan toleransi ini gitu ya. Kita memang tidak boleh, kita harus menghargai ya, artinya menghargai katakanlah agama lain, suku lain ya. Jadi jangan kita memaksakan bahwa harus ikut kita gitu. Jadi karena ada beberapa namanya peta kendali ya. Ada yang di dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Nah, yang ada di luar kendali kita silahkan ya, kita hanya bisa menyampaikan gitu. Yang ada dalam kendali kita apa? Ketika orang suatu masalah mereka ribut segala macam, respon kita seperti apa ya kan, respon kita. Jadi kita belajar memang peta kendali ini sangat penting ya, dua ini, ada yang di luar kendali kita, ada yang di dalam kendali kita.
1: Iya, Ustazah, ini kan apalagi di era CC ini kan sekarang, ini era media sosial ya Ustazah.
2: Perangnya udah bukan berkelahinya bukan secara langsung lagi Ustazah kalau sekarang.
1: Itu karena kita menggunakan jempol kita saja itu bisa menyinggung orang lain dan juga bisa berbahaya untuk kita sendiri. Yang bagaimana kita bisa lihat Ustazah, ini kan kita sering menemukan komentar kasar, ada juga perundungan atau juga bahkan menyerang-menyerang informasi-informasi ya, membagikan informasi yang tidak benar Ustazah. Ini bagaimana nilai kemanusiaan dari Pancasila tersebut yang memang harus diterapkan di ruang digital Ustazah?
3: ya mungkin ini bagi pemangku kebijakan ya untuk apa namanya mensosialisasikan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila ini agar semua kita, terutama kita sebagai bangsa Indonesia ya, harus betul-betul tahu ya. Mungkin di zaman sekarang ini era digital ya. Kalau kita dulu zaman-zaman kita dulu kita belajar namanya PM4. Kalau sekarang nada gitu kan. Nah, kalau dulu kita entah udah tertanam aja di dalam apa kita. Nah, tapi dengan zaman anak-anak sekarang ini, katakanlah Gen Z atau apapun lah namanya ya, mereka udah dari malah dari kecil udah dikasih gadget ya. Jadi itu juga kuncinya, membatasi harusnya memberikan boleh ya, tapi membatasi supaya tidak terjadi namanya penyalahgunaan di media sosial ya. Dan itu juga mengurangi pekerjaan pemerintah untuk terjadi kasus harus diusut, harus ini gitu kan. Jadi pekerjaan apa nama pemerintah ini kita bantulah agar supaya kedepannya ya, untuk dengan nilai-nilai Pancasila ini kita harus betul-betul tegakkan lah gitu, terutama bagi pemangku kebijakan begitu.
1: Oke, memang kalau dilihat ya Ustazah ya, di era di media sosial nih, ini kita salah berbagi informasi aja itu bisa berbahaya Ustazah ya.
3: Betul, betul.
1: Apalagi sekarang kita lihat, kita terima di mungkin di WhatsApp kita ataupun di Facebook atau di media-media sosial lainnya, kita tidak membaca keseluruhan langsung membagi informasi. Namun ternyata informasi itu tidak benar dan juga berbahaya, bumerang untuk kita juga ya Ustazah ya.
3: Betul.
1: Apa yang ingin Ustazah sampaikan kepada anak-anak di era digital saat ini Ustazah, agar bagaimana mereka berhati-hati menggunakan media sosial itu Ustazah?
3: Ya betul, bagi anak-anak kita sekarang ini ya, betul-betul berhati-hatilah menerima satu informasi, jangan sepotong-sepotong ya. Harus misalnya ada suatu acara, katakanlah pemerintah membahas seperti ini, jangan diambil sepotong-sepotong aja, ambil secara penuh sehingga kita bisa memahami apa sih maksud dari yang disampaikan. Jangan kalau kita sepotong-sepotong nanti kita salah memahami, salah paham, gagal paham, dan akhirnya berujung kepada kasus-kasus atau perbuatan ya, bahkan juga sampai ke pidana gitu. Nah, itulah yang kita harus pahami dan juga kita tanamkan kepada generasi kita sekarang ini. Membaca berita secara utuh, jangan terpengaruh satu potong kita share jadi hoax gitu kan, padahal sebenarnya maksudnya itu utuhnya kita nggak tahu gitu. Mungkin begitu.
2: Karena sepotong-potong ya Ustazah. Lebih baik untuk kita cegah ya Ustazah, daripada
1: daripada bumerang untuk kita ya,
2: bumerang untuk diri sendiri.
1: Jadi sekarang memang dengan perkembangan teknologi ini sangat membantu kita ya Ustazah.
3: Betul.
1: Dalam segala hal kalau kita memanfaatkan dengan positif ya Ustazah ya.
3: Betul.
1: Pekerjaan kita lebih mudah, pokoknya semuanya dimudahkan Ustazah. Namun kalau kita tidak memperhatikan hal-hal yang bisa berbahaya untuk kita, seperti kita share informasi yang belum tentu benar, kita terkadang mengomentari sesuatu yang seharusnya kita tidak mengomentari ya. Apalagi kita lihat sekarang anak-anak kecil pun bisa mengomentari hal-hal yang memang mereka nggak paham,
2: bahkan mereka nggak ngerti.
1: Nggak ngerti, mengomentari aja ikut ramai ya, di kolom komentar itu ikut ramai-ramai, padahal mereka masih di bawah umur dan belum paham tentang mungkin kebijakan-kebijakan. Nah, mereka mengikut ramai aja ya istilahnya Ustazah. Ini bagaimana Ustazah penyampaian yang harus disampaikan kepada para orang tua Ustazah yang memang mereka memberikan kebebasan untuk anak-anak itu menggunakan handphone untuk bermain media sosial Ustazah?
3: Ini memang peran paling utama itu dari rumah ya, dari keluarga sendiri kita. Tapi yang namanya sekarang ini kan tidak semua orang tua juga paham dengan seperti itu, karena dia sudah sibuk untuk mencari kehidupan sehari-hari, bekerja, kuntang-panting gitu kan. Tapi ya tentunya memang bagi orang tua yang bisa memaham kepada anaknya, ya alhamdulillah gitu. Dan yang juga diperan juga di sini pendidik ya, para pendidik juga harus dipahamkan juga tentang bagaimana sih cara bermedia sosial yang baik gitu kan. Karena ya mungkin pertama orang tua, yang kedua guru ya kan. Nah, peran guru di sini gitu mungkin ya, yang lebih disampaikan ke seperti kita dulu lah, kita belajar PM4 itu ya, yang ditanamkan ke kita gitu, dan kitanya apa. Nah, sekarang ini mungkin bisa dimulai lagi supaya nilai-nilai Pancasila ini betul-betul meresap dan diamalkan oleh anak-anak kita sekarang ini.
1: Memang peran orang tua sangat penting ya Ustazah ya. Jangan hanya menyerahkan ke sekolah.
3: Betul.
1: Karena mereka di sekolah hanya beberapa jam aja Ustazah ya. Sepenuhnya adalah tanggung jawab orang tua. Namun terkadang ketika anak-anak itu pulang, kadang gurunya disalahkan. Ya, nah, hal-hal ini harus dicegah ya Ustazah ya, karena bukan hanya tanggung jawab guru tapi juga tanggung jawab para orang tua dan keluarga di sekitar. Dan ini bagaimana Ustazah melihat lingkungan? Lingkungan ini sangat berpengaruh sekali. Kalau mereka ada istilah, kalau kita berada di lingkungan yang pemahaman agamanya baik, kita akan ikut arah ke sana. Namun kalau kita di lingkungan yang negatif, kita akan melakukan hal-hal negatif. Ustaz gimana? Ustazah lihat ini seperti apa Ustazah?
3: Ya, ini pengaruh lingkungannya juga paling krusial ini ya. Pertama itu setelah kita melihat anak kita, dia bergaul dengan siapa gitu. Kita harus pantau itu gitu. Kalau tidak kita pantau, dia pulang malam seenaknya, enggak tidur sampai pagi main gadget, yang ditonton apa kita enggak tahu kan. Nah, itulah pengawasan dari orang tua, juga lingkungan dalam hal ini juga pihak yang paling nih RT RW misalnya kan. Itu ini warganya selalu misalnya pulangnya malam, kenapa gitu. Jadi harus dipantau juga, kenapa sih bergaul, bagaimana juga masyarakat itu membawa generasi-generasi ini untuk mengadakan suatu kegiatan yang bermanfaat sehingga terhindar dari hal-hal yang negatif seperti itu.
2: Sepenting itu berarti ya Ustazah, pengaruh lingkungan dan orang tua untuk perkembangan anak-anaknya.
3: Betul, sangat penting.
1: Apakah mereka ke arah positif atau negatif? Orang tua harus mengontrol ketika dia berada di lingkungan, baik di lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar kompleks tempat tinggal rumahnya ya. Karena tidak mungkin anak selalu di rumah saja kan.
2: Tetap harus bergaul, bersosialisasi.
1: Berarti orang tua selalu mengingatkan harus pandai-pandailah memilih teman Ustazah ya.
3: Betul.
1: Karena teman kita juga menentukan arah kita ya Ustazah. Itu seperti apa Ustazah? Karena kita bergaul teman di sekeliling kita, teman-teman kita ini, bagaimana Ustazah melihat arahan orang tua agar anaknya itu memilih teman-teman itu yang baik-baik?
3: Ya, memang itu pangkalnya dari rumah juga, dari orang tua ya, memilih teman. Tapi pengaruh lingkungan ini memang sangat sangat kuat ya. Kita lihat dimanapun sekarang, namanya apa, narkoba di mana-mana, judi online di mana-mana. Jadi gimana ya, pengawasan orang tua memang perlu, tapi orang tua ini kadang-kadang pendidikannya mungkin yang nggak sampai ke situ, karena juga mungkin kesibukan dengan ekonomi yang katakanlah terutama mungkin menengah ke bawah, yang dia sibuk untuk mencari makan sesuap pagi, sesuap petang. Jadi kita juga gimana ya, itulah pengaruh pertama orang tua, lingkungan gitu ya, dia cara memilih teman dia gitu. Nah, itu mungkin.
1: Ini kalau kita bicara tentang lingkungan ya Ustazah ya. Ini menarik sekali Ustazah, bagaimana kita ini menerapkan semangat persatuan di lingkungan terdekat kita, paling dekat kita, seperti keluarga, sekolah, tempat kerja kita, lingkungan sekitar kita lah Ustazah. Itu bagaimana kita menerapkan semangat persatuan? Ah, kalau namanya manusia pasti kelas-kelas itu pasti ada ya Ustazah. Itu seperti apa Ustazah?
3: Memang harusnya di setiap masyarakat itu ada namanya perkumpulan remaja ya, remaja. Tapi remaja ini memang harus betul-betul dibina gitu. Jangan udah dibentuk kayak memang setiap RW ada persatuan remajanya, tapi tidak ada kegiatan-kegiatan yang mengarah ke situ gitu. Jadi mungkin inilah mungkin kedepannya ya, dari pusat mungkin turun ke sampai ke tingkat paling bawah untuk diarahkan, apalagi sekarang udah dibentuk juga RT RW seluruh kan. Nah ya, mudah-mudahan kedepannya ini peran dari RT RW segala macam untuk membentuk komunitas dari anak-anak sekarang ini supaya mengarah ke hal-hal positif. Apa sih kalau misalnya mereka keahliannya di komunikasi, ayo ajak gitu kan, ajar adakan public speaking misalnya, atau ke teknis mungkin dia dilatih untuk bekerja, dia hobinya apa gitu, keinginannya apa, supaya mereka anak-anak sekarang ini saya lihat itu nggak seperti kurang punya tujuan, kurang punya target gitu. Jadi dan itu berlarut-larut terus ya, akhirnya ya seperti inilah gitu. Tapi enggak semua ya. Jadi ada sebagian banyak juga yang sudah terdidik, yang tuanya betul-betul membimbing dia, membina dia, memasukkan sekolah yang betul-betul dan suruh mencarikan teman yang yang bagus. Tapi sebagian, mungkin sebagian besar banyak yang masih seperti itu gitu, tidak terarah gitu. Tidak jadi terarah, tidak terarah seperti itu.
1: Memang sangat baik kalau ada komunitas remaja-remaja seperti remaja masjid dan lain-lain ya Ustazah, bagaimana diarahkan ke hal-hal positif ya Ustazah ya.
3: Iya, betul.
1: Nah, apalagi memang lingkungan sangat pengaruh sekali ya Ustazah di perkembangan digital yang luar biasa saat ini. Betul. Kita tidak terasa ya, besok mungkin kita tidak kerja lagi, mungkin betul, alat-alat canggih yang mengerjakan pekerjaan kita lagi Ustazah ya. Memang begitu pesat sekali teknologi ini, dan kita bisa lihat perbedaan di orang zaman 90-an, 2000-an hingga saat ini. Kalau orang tua berkumpul tuh saja kita lihat masing-masing sibuk dengan handphonenya Ustazah ya. Dulu kan kadang kalau di meja makan tuh itu saling curhat, bagaimana pelajaran kalian gimana, ada tukar informasi lah, kedekatan antara orang tua dan anak. Namun sekarang berbeda Ustazah, masing-masing kalau di meja makan sibuk dengan handphonenya ya. Nah, ini perbedaan karakter begitu cepat ya berubah dengan perkembangan teknologi. Dulu kalau tidak ada handphone masih bisa komunikasi dengan ya orang tua, dengan sahabat kita. Nah, sekarang kita sudah untuk berteman dengan teman-teman yang tadinya akrab karena dengan handphone main game, jadi lupa segalanya Ustazah. Oke, Cik Tuan dan Puan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam segmen Kita Indonesia. Saya dan
2: Cici
1: akan kembali menemani bersama narasumber kami Ustazah Begawati yang masih memberikan informasi-informasi seputar topik kita menghidupkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tetap bersama Perempat Suara Budaya Riau.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
7: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
6: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
7: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
6: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
8: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Iya, Encik Tuan dan Puan masih kembali menemani dalam segmen Kita Indonesia. Masih membahas terkait dengan menghidupkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, masih bersama narasumber kami, Ustazah Begawati, yang tadi sudah banyak memberikan informasi ya, Cici ya.
2: Iya, betul.
1: Informasi yang luar biasa, apalagi di era digitalisasi saat ini, perkembangan teknologi, ini menjadi ilmu yang luar biasa,
2: iya,
1: untuk regenerasi
2: biasa
1: saat ini.
2: Betul.
1: Ya, karena saat ini kita tidak bisa sesuka hati kita menggunakan media sosial kita, walaupun media sosial kita tidak bisa kita membagi informasi sesuka hati ya,
2: tetap karena belum harus tentu, ada aturannya,
1: aturan-aturan pakemnya kayak gimana, apakah benar informasi itu atau tidak, dan menggunakan media sosial harus ada tatah ya, ramah sopan santunnya juga ada ya. Nah, terkadang kita keasikan main, kita akhirnya lupa ya pakem-pakemnya seperti apa ya. Ya, Ustazah, ini menarik Ustazah, karena kalau kita lihat di sila ketiga itu ada persatuan Indonesia Ustazah, ya, di tengah perbedaan suku yang tadi Ustazah sampaikan, agama, budaya, ini juga ada latar belakang yang berbeda-beda, bahasa berbeda-beda. Bagaimana cara kita menjaga kesatuan ini Ustazah tanpa harus menghilangkan perbedaan kita Ustazah?
3: Ya, baik, persatuan sebagaimana yang dalam sila ketiga dari Pancasila itu betul harus kita jaga ya. Jangan egois kita lah dalam hal ini yang menjadi kuncinya ya. Ya, kita harus bersatu. Berbeda boleh, tetapi tetap satu tujuan, yaitu Indonesia yang lebih baik ke depannya, gitu. Anak-anak kita juga, generasi kita juga itu memahami persatuan Indonesia ini, gitu.
1: Iya. Jadi memang bagaimana kita tetap menjaga ya Ustazah ya, apalagi di zaman sekarang nih, memang lingkungan kita, karena kita ya hidup di Indonesia itu beragam ya Ustazah ya, saling menghargai satu dengan yang lain, ya, suku, bahasa, perbedaan, itu sangat penting Ustazah ya. Kita melihat Ustazah ini kan ketika terjadi perbedaan pendapat, ya bagaimana caranya kita menyampaikan pendapat tanpa merendahkan dan juga memaksakan,
2: tanpa menyinggung,
1: memaksakan kehendak orang lain gitu Ustazah. Bagaimana kita caranya Ustazah?
3: Ya, pertama ketika ada kita mempunyai suatu pendapat yang akan kita sampaikan, ya kan, kita sampaikan saja sesuai dengan apa ilmunya yang kita miliki, ya. Kemudian ketika ada orang merespon yang tidak bagus terhadap kita, ya kita harus pahami, biarin itu di luar kendali kita. Kembali lagi ke peta kendali, itu di luar kendali kita. Sepanjang yang kita sampaikan tidak menyinggung orang gitu ya, karena ketika kita menyampaikan menyinggung akan timbul masalah.

0: kita menyikapi keadilan sosial ini, terutama juga pemangku jabatan, untuk adil ya. Kadang misalnya ini harus katakanlah ini harus dapat ini gitu, ternyata ya, ternyata lain, katakanlah mungkin dalam satu produk pemerintah gitu kan, ada ini untuk, ternyata ini untuk orang miskin loh ya, gitu. Tapi ternyata yang kita lihat ya, itu ada juga sebagian yang di depan mata kita ada orang yang rasanya tidak berhak, mereka berhak, mereka dapat gitu. Nah itu gimana caranya kita menerapkan, terutama juga kembali lagi ke pemangku daerah setempat, untuk betul-betul mendata katakanlah warganya, memilih ini benar berhak nggak sih, ini berhak nggak. Kalau emang dia berhak ya silakan, sesuai dengan datanya. Tapi yang kita lihat seperti itu ya, keadilan itu dalam ini mungkin yang lain-lain juga, keadilan untuk semua apa, sama di depan hukum juga gitu ya. Baik orang yang berbuat yang kecil, yang besar, semua harus ada keadilannya, seperti itu.
1: Ada keadilan sosial ya,
0: betul.
1: Bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi banyak pemerintah memberikan bantuan-bantuan, betul, seperti yang tadi sampaikan Ustazah. Namun pendataan ini sangat penting. Bagaimana agar masyarakat merasakan sila tadi ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana yang tadinya memang program pemerintah ini luar biasa, bagaimana ingin membantu masyarakat yang kurang mampu, baik dari segi modal, segi usaha, apalagi dengan ada program Presiden Astacita ini ya, Ustazah, luar biasa. Tiap bulan yang memang tidak mampu, mereka mendapatkan ya jatah dari pemerintah untuk bagaimana bisa kebutuhan sehari-hari ya Ustazah, ya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tujuan pemerintah, apa yang diberikan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, Ustazah ya. Jangan sampai begitu terima, beda lagi manfaatnya. Entahnya harus beli beras, beli kebutuhan pokok, namun bisa digunakan yang lain, yang negatif. Ini bagaimana pandangan Ustazah melihat ini? Karena kan kalau lihat di sila kelima, pemerintah sudah berusaha untuk seperti yang ada di sila kelima. Namun bagaimana yang penerimanya ini Ustazah?
0: Ya inilah kembali lagi ke ruang diri kita ya. Kita menerima bantuan ya dari pemerintah untuk pihak-pihak yang berhak menerimanya. Tetapi kadang penggunaannya tidak sesuai ya. Bahkan ada juga yang dapat bantuan, mereka ikut judi online kan, judi online lah apa, sehingga nanti tidak tepat sasaran apa yang disampaikan, yang diberikan oleh pemerintah gitu. Nah di sini juga peran juga dari warga setempat, bahwa lihat ini pekerjaan orang ini begini, kebiasaannya judi online katakanlah seperti itu, yaitu jangan diberikan lah, mungkin seperti itu.
2: Saling mengingatkan, saling juga mengingatkan, ya Ustazah. Kalau tadi kan soal keadilan di masyarakat luas ya Ustazah. Kalau kita kembali ke lingkup terkecil keluarga Ustazah, bagaimana kira-kira orang tua terhadap anak atau anak terhadap teman-temannya soal keadilan ini Ustazah?
0: Terhadap keluarga kecil kita atau keluarga inti kita lah ya, ini kita tanamkan dari awal juga. Jangan misalnya nih yang kecil ini katakanlah dari segi belanjanya gitu kan, jangan disamakan semua, sesuaikan dengan kebutuhan kan. Nah ketika nanti itu sudah ditanamkan bahwa bersikap juga gitu, berkeadilan juga gitu kan. Nah ketika itu sudah ditanamkan dari keluarga terkecil, mungkin itu nanti akan berlanjut ke
2: akan
0: keluarga
2: terbawa,
0: yang
2: ya,
0: terbawa gitu.
1: Ini menarik Ustazah. Menurut Ustazah nih, pandangan Ustazah ya, apa tantangan terbesar dalam kehidupan nilai Pancasila di tengah perkembangan teknologi Ustazah yang begitu merubah gaya hidup masyarakat saat ini Ustazah?
0: Yang tantangan besar itu memang terutama juga dari menyikapi atau dari diri kita lah gitu ya. Dari dalam diri kita, kita tata dulu. Kalau enggak, berarti itu tantangan besar berubah menjadi yang sesuai tidak kita inginkan. Nah, bagaimana kita cara menata baik dari hal terkecil

0: sampai dengan terbesar, maka itulah ya pemerintah juga di sini harus betul-betul mengayomi, betul-betul merangkul gitu ya, dari yang terendah lah gitu kan, dari RT RW seperti itu, sehingga tantangan ini bisa dihadapi secara bersama-sama seperti itu.
1: Oke. Ini ada nilai-nilai Pancasila ya Ustazah ya, bagaimana dengan ajaran agama Islam tuh khususnya dalam membangun kehidupan masyarakat yang paling yang saling menghormati kan ada di beberapa sila itu Ustazah. Bagaimana menghormati, terus bagaimana berbuat baik Ustazah melihat ini seperti apa dalam nilai-nilai Pancasila dalam ajaran agama?
0: Dalam ajaran agama kita memang diajarkan ya bersaudara sesama muslim atau bersaudara gitu ya. Tapi ke di luar itu kita toleransi Jadi nilai-nilai itu tuh harus kita tanamkan dari anak-anak kita sampai lingkungan kita gitu kan, sehingga berkeadilan itu ya, semua nilai-nilai musyawarahnya juga ya kan harus ditegakkan. Jangan pendapat kita aja yang benar, pendapat ini enggak benar, atau kita komentari gitu. Jadi itulah nilai-nilai itu tuh supaya ini yang betul-betul ditanamkan, sehingga kita akan menuai hasilnya nanti di kemudian hari. Ketika kita sudah enggak ada lagi, berarti generasi kita udah mulai nih memperbaiki nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam kehidupannya sehari-hari seperti itu.
1: Ya, Cesi, ini menarik ya Cesi ya,
2: sangat
1: apalagi
2: menarik,
1: di
2: bang,
1: era digital saat ini, perkembangan teknologi yang tadi banyak sekali disampaikan oleh Ustazah dengan topik kita menghidupkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah, karena waktu kita ya Cesi ya, waktu
2: sekali.
1: Kita yang tinggal waktu beberapa menit terbatas. Lagi Ustazah, bisa closing statement-nya terkait dengan pembahasan kita Ustazah.
0: Baik, closing statement-nya dalam hal ini, dalam menghidupkan nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari ya, berarti begini, yang penting rubah dulu diri kita ya, baru kita bisa merubah orang lain. Ketika diri kita belum berubah, maka dunia juga tidak akan berubah gitu ya. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka sendiri yang merubahnya. Itu di dalam hadisnya seperti itu gitu.
1: Oke, terima kasih Ustazah sudah memberikan banyak informasi untuk kita, ilmu dengan bagaimana menghidupkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita ada di era perkembangan teknologi. Teknologi luar biasa pesat kembangnya, sehingga ini menjadi perhatian untuk kita yang saat ini masih diberikan kesempatan hidup ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga diri kita. Karena kalau dulu dibilang tidak ada teknologi, mulut kita harus dijaga ya, betul, ucapan kita. Sekarang jempol kita harus dijaga Ustazah. Ini yang menjadi perhatian sekarang. Sekarang tanpa kita ngomong sedikit pun, kita ngetik aja dengan jempol kita, seluruh dunia akan tahu ya Ustazah ya. Oke, ini menjadi perhatian untuk kita semuanya, Cik Tuan dan Puan, dan kami juga yang hadir di studio ini. Dan siapa saja yang menggunakan media sosial, mengikuti perkembangan teknologi, memang ada pakem-pakem, ada hal-hal yang harus dijaga dalam penggunaan media sosial. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ustazah Megawati sudah hadir bersama kami untuk berbagi ilmu, dan juga saya Fardi Umar
2: dan saya Cesi
1: mengucapkan terima kasih untuk Encik Tuan dan Puan yang sudah mengikuti siaran kami dalam segmen kita Indonesia dengan topik kehidupan. Maksud kami menghidupkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
6: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, ayang.
5: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
6: Batu tuh aleona.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Nah, Ci, Tuan dan Puan, baru aja kita dengerin lagu Tabola Bale. Gimana nih? Ikut berjoget juga nggak tadi, Ci, Tuan dan Puan? Tapi tenang, Ci, Tuan dan Puan, tetap bersama kami ya, karena kami bakal terus akan memberikan informasi untuk Ci, Tuan dan Puan. Tetap di RRI Pro 4 Pekanbaru 95,9 FM.

0: angkat yang itu kak, yang itu.
1: Iya yang itu, cepat batu kakak.
0: Enggak, yang itu juga, yang itu.
1: Iya yang itu juga, ayo cepat ditinggikan, cepat.
0: Iya. Makanya buang sampah jangan sembarangan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Terima kasih Cita dan Bu Anman bersama kami Pro 4 RBK Baru Suara Budaya Riau di udara dan bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cita dan Bu Anman yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Saat ini pukul 11.03 waktu Indonesia Barat. Baik, sesaat lagi kita akan bersama di program Obrolan UMKM hari ini di hari Kamis 1 Oktober 2026.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cituarang Buang. Kembali kita bersama di program obrolan UMKM hari ini, edisi siaran Kamis 1 Oktober 2026. Tentu saja seperti biasa acara obrolan terasa UMKM perempat pekan baru kami hadirkan setiap hari Senin hingga Sabtu ya, setiap pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan Cituarang Buang, kalau kemarin kita masih membahas kuliner, hari ini juga masih membahas tentang kuliner. Hari ini sudah hadir di studio owner dari Dapur Amanah, itu Bu Nurdia. Untuk itu kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurdia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sudah kedua kalinya ya?
1: Udah kelima kali,
0: Pak. Lima ya? Enggak terasa. Iya, sama saya berapa? Udah dua kali kan?
1: Udah dua.
0: Dua kan sama ya. Ini kan?
1: Iya.
0: Yang tiga sama Harun, sama Bintang, semua sama siapa? Tapi hari ini sudah yang kelima kali. Tambah terasa ya.
1: Iya.
0: Perjalanan waktu begitu cepat, walaupun jarum jam bergerak lambat, namun pasti. Hari ini di hari Kamis 1 Oktober 2006, kembali kita akan berbincang dengan owner Dapur Amanah, Ibu Nurdia. Baik, Ibu Nurdia, mungkin sudah beberapa bulan yang lalu hadir di obrolan UMKM. Mungkin ya, yang saat ini tengah mendengarkan siaran kita baik melalui frekuensi FM 95,9 MHz atau melalui radio digital ataupun yang tengah menyaksikan YouTube perempat hari ini. Nah, mereka mungkin belum tahu sejauh mana Dapur Amanah. Mungkin bisa bercerita sedikit ini sebagai motivasi atau motivator untuk orang. Ibu Nurdia, ya, sebelum usaha kuliner ini, dulunya usaha apa?
1: Saya awalnya tuh gak pandai masak, Pak. Jadi karena keluarga menuntutnya, seorang perempuan itu setinggi apapun sekolahnya, setinggi apapun jabatannya, kalau di rumah tetap seorang ibu rumah tangga.
0: Jadi tuntutan kuadrat ya?
1: Iya, jadi mulai dari situ timbullah gimana supaya saya ini bisa masak.
0: Itu tahun berapa, Bu Nurdia? Masih gadis atau?
1: Masih gadis, Pak. Masih sekolah. Itu 8, itu sekitar tahun 94.
0: 94 masih gadis ya?
1: Masih.
0: Oh, saya 94 udah dua anak saya. Jadi ketika Ibu Nurdia masih gadis, masih sekolah ya, masih masih sekolah. Jadi waktu itu belum masih hobi jalan-jalan lah ya. Belum ada terpikir untuk memasak ini. Tahun 94 itu. Kemudian kok bisa seperti kata tadi kan terpanggil nih, tuntutan dari sebagai seorang perempuan untuk memasak itu anjuran ibu atau anjuran siapa ini? Atau sudah punya calon suami?
1: Belum, Pak. Belum, saya itu ya? Kan waktu 94 itu saya udah ikut kakak saya.
0: Di mana tuh?
1: Di Bengkalis. Beliau juga enggak bisa masak, Pak. Jadi kami suka mempraktekkan masak tuh gimana, ini gimana gitu kan.
0: Jadi enggak, yang ngasih
1: sering
0: saran,
1: gagal gitu.
0: Jadi yang ngasih saran sama yang disarankan sama-sama enggak punya masak.
1: Sering gagal.
0: Masak akhir, apa pertama kali, Bu Nur ya?
1: Saya coba bikin cake.
0: Pertama kali.
1: Tuh, oh ya, udah saya bikin. Awalnya tuh setelah matang tuh bagus, cantik kembangnya kan. Setelah dingin dia ke bawah, jadi keriput gitu bentuknya.
0: Itu kalau bahasa kampungnya bantat.
1: Bilang bantat enggak juga sih, Pak, lembut. Cuman mungkin itu adonannya ternyata kurang tepung.
0: Oh, kurang tepung.
1: Iya.
0: Jadi dia kalau bahasa Minangnya tejeberembab deh. Dari tinggi langsung kempes gitu.
1: Iya.
0: Terus berapa kali sehingga bisa berhasil, Bu?
1: Oh, saya berhasilnya tuh bukan saya praktek setiap hari tuh enggak.
0: Enggak.
1: Saya ada punya abang sepupu di Jakarta. Kebetulan sepupu-sepupu yang sebelah bapak saya tuh. Kan bapak meninggalnya tahun 1975 ya bapak saya meninggal. Habis itu bapak saya berpesan sama ponakannya,
0: wasian
1: tolong
0: ya,
1: jaga adik-adiknya gitu. Kami kan tiga beradik perempuan semua.
0: Iya.
1: Alhamdulillah sepupu semua memang memperhatikan apa keinginan kami bertiga. Terus ditanya, mau mau ndak gini? Mau kan ndak pandai gini? Mau mau ndak gini? Saya mau. Akhirnya saya disekolahkanlah kursus masak di Jakarta. dari situ saya mulai, Pak.
0: Itu udah tamat sekolah ya, Bu, dia?
1: Udah.
0: Tahun berapa tuh, Bu?
1: Itu saya ke Jakarta itu sekitar tahun 90-an juga. 90 berapa ya? 7 atau pas 8 gitulah.
0: Pas orang reformasi itu, Bu.
1: Heeh.
0: Ya kan?
1: Enggak salah.
0: Lagi rame-rame Jakarta tuh.
1: Terus ya saya sekolah di situ kalau enggak salah lebih kurang 2 tahun. Setelah
0: yang
1: saya
0: sekolah memasak.
1: Iya, yang saya belajar di sana tuh kayaknya kayak pizza, bikin roti sobek, isinya daging. Terus saya ada juga beberapa kue basah yang cenderungnya tuh lebih ke kayak ayam Kentucky gitu.
0: Jadi dari sebanyak yang nama yang Ibu pelajari, ada satu yang agak menggelitik saya.
1: Bukan. Rena, jadi saya tuh kan
0: rotinya tuh ya, roti sobek.
1: Iya, roti sobek itu istilahnya sobek. Roti manis, Pak. Kalau di Jakarta kan bilangnya roti sobek. Oh. Karena kan makannya tuh kan disobek.
0: Disobek ya.
1: Jadi ya saya terus belajar, akhirnya udah 2 tahun saya pulang ke Pekanbaru. Pekanbaru saya balik lagi ke Bengkalis. Dari situlah saya merintis, Pak.
0: Masih belum berumah tangga ya, Bu?
1: Belum. Saya itu tahun 2000 itu udah mulai jualan kue, Pak.
0: Di Bengkalis?
1: Iya, itu masih nitipnya di warung-warung.
0: Terus kakaknya yang pengen belajar juga?
1: Oh, kakak saya kan pegawai, Pak.
0: Enggak mau dia?
1: Enggak, sampai sekarang tuh. Tapi sekarang alhamdulillah dia juga udah pintar masak. Karena pengalaman mungkin, Pak.
0: Iya, berdasarkan tuntutan waktu ya?
1: Iya, mungkin namanya ibu rumah tangga ya itu tadi.
0: Jadi tahun 2000 berapa? Ibu dia pulang ke Bengkalis, kemudian langsung usaha roti ya, cake ya?
1: Bukan, saya usahanya kue basah. Awal mula saya jualan ke warung-warung tuh, Pak, nitik warung-warung tuh kue putu ayu.
0: Wah, putu ayu.
1: Tapi alhamdulillah saya naroknya jam 6, jam 7 udah habis.
0: Setahu saya tuh ada putu bambu, ini putu ayu ya?
1: Putu ayu.
0: Tapi bahannya hampir sama kayak putu bambu itu ya, Bu ya? Enggak.
1: Oh, enggak, beda. Kalau dia kan di mixer. Telurnya, gulanya, masukkan tepung, masukkan pandan, jadi, terus santan, nanti kukus.
0: Jadi dikukus ya masaknya ya.
1: Iya.
0: Itu berapa lama, Bu, dia usaha itu?
1: Itu saya usaha jualan kue ke warung-warung hampir 1 tahun.
0: Lumayan, Bu, ya.
1: Iya.
0: Tapi masih gadis ya. Belum apa, cukup maju. Terus beralihnya
1: ada setelah itu saya kan dulu tuh kan sambil jaga ponakan karena kakak saya kan kerja, saya kan enggak.
0: Terus
1: udah ponakan udah agak besar, kebetulan ada anak abang sepupu saya paling tua kuliah di Jogja. Dia di sana enggak ada temannya, saya nemankan dia kuliah, saya juga pernah jualan di sana, Pak.
0: Di Jogja?
1: Iya, kue basah taruhnya di belakang jok mobil. Saya jualan tuh di Kali Urang tuh.
0: Di kampus.
1: Di UMK dia, Pak, di UGM.
0: Iya, Kali Urang itu mesnya RRI.
1: Iya.
0: Di RRI situ Kali Urang tuh.
1: Iya.
0: Jadi boleh dikatakan pengalaman Bu dia bukan kaleng-kaleng lagi ya.
1: Udah banyak, Pak. Udah kemana-mana saya,
0: dari
1: Pak.
0: Belajar di Jakarta, praktik di Bengkalis, balik lagi ke Jawa, ke Jogja. Itu berapa lama, Bu dia?
1: Di Jogja saya kok gak salah 4 tahun.
0: Cukup lama ya, Bu?
1: Iya.
0: Usahanya masih kue basah juga?
1: Saya kue basah, terus ada ponakan saya buka kafe di sana. Tapi yang masaknya saya. Kayak hamburgernya saya bikin daging sendiri, giling sendiri, resep saya sendiri gitu. Alhamdulillah kafenya lancar.
0: Banyak yang minat ya. Jadi waktu buka kafe itu yang makan favoritnya apa, Bu, yang paling disenangi?
1: Sana tuh saya bikinnya tuh hamburger, ada makanan Melayu juga. Waktu itu saya bikinnya tuh kalau enggak salahnya berbahan sagu, Pak.
0: Sagu ya?
1: Iya.
0: Mereka kalau di Jawa bingung tuh sagu tuh.
1: Iya.
0: Iya kan? Sagu itu kan identik dengan Melayu, ya kan? Apalagi Bengkalis, Bengkalis lah panjang, nah itu luar biasa sagunya. Kemudian Bu dia setelah di Jogja, ini kan cerita pengalaman hidup kita, ya kan? Itu bikin hamburger dan sebagainya. Nah, pulang ke Pekanbaru itu kan belum sempat berumah tangga juga ya?
1: Belum. Masih lama.
0: Tahun berapa pulang ke Pekanbaru lagi, Bu?
1: 2004-2005 enggak salah.
0: 2004-2005. Pulang ke Pekanbaru. Usahanya masih usaha itu jaga?
1: Oh, saya enggak buka usaha itu lagi, Pak. Mulai saya tuh buka usahanya tuh saya balik dari Pekanbaru, saya kan balik Bengkalis lagi tuh tempat kakak kakak saya, kakak kandung
0: ke
1: kan.
0: Kampung, ya.
1: Di sana tuh dia arisan awalnya, kepengen bikin soto, bikin kue ini. Saya bikin sendiri, Pak.
0: Iya.
1: Nah, dari situ mulai saya, kalau ada hajatan orang Bengkalis tuh kayak arisan, atau dia ada hajatan konduri, dia kepengen soto atau apa, dia mulai mesan gitu. Disitulah mulai beransur saya berjualan sampai sekarang.
0: Kuliner.
1: Kuliner.
0: Jadi berawal dari arisan kakak, ya. Jadi terbesit di pikiran Bu Nurdia untuk bikin soto.
1: Ya, soto, soto Bengkalis.
0: Kan ini banyak macam, ada soto Makassar, soto Medan, soto Padang. Nah, kalau soto Bengkalis kan agak beda ya, Bu, ya?
1: Beda, dia nggak cenderung pakai bumbu kayak soto Padang tuh, Pak. Dia bening kuahnya.
0: Kalau soto Padang kan banyak bumbunya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau soto Medan pakai santan, ya?
1: Iya.
0: Itu karena sudah banyak disenangi sama tetangga dan karena arisan itu, terus Ibu dia mulai buka usaha kuliner ini kapan lagi? Sampai yang sampai saat yang ada di depan kamera YouTube kita ini?
1: Saya buka kuliner itu udah mulai saya itu dari Bengkalis itu udah mulai saya buka tuh, Pak.
0: Enggak izin ke Pekanbaru? Mulai usaha
1: di Pekanbaru. Saya mulai di Pekanbaru tuh, Pak. Kalau diboleh katakan tuh 2000.
0: Boleh, bisa boleh enggak dikatakan boleh.
1: Boleh. 2014. Udah mulai saya istilah sistem pesan. Tapi pesan saya enggak pernah jualan tuh nitip. Pernah saya nitip, Pak. Kue basah juga.
0: 2014 belum ada IG, ya. Belum
1: ada enggak, IG. Saya 2011 saya udah nitip, pernah nitip juga kue di talaselase pinggir jalan itu, Pak. Sepanjang itu, suka karya saya bikin bolu kukus ubi, buat kuah lapis dulu tuh. Ada kayak kue pedasnya tuh kayak saya bikin martabak gitu.
0: Oh, macam-macam ya.
1: Saya titip jam 5 saya udah ngantar. Jadi, setengah 6 ngantar itu.
0: Dikatakan seiring berjalan waktu Bu dia banyak pengalaman terus, ya.
1: Iya.
0: Jadi macam-macam kue-kue basah itu selain Ibu dapat di waktu sekolah di Jakarta, itu dapat di mana, Bu?
1: Karena mungkin semenjak saya belajar di Jakarta tuh kan jadinya saya cinta kuliner, cinta cita rasa, ya. Gitu kan. Jadi apapun saya makan, apapun yang saya makan, saya lihat bentuknya, pasti saya praktek di rumah, alhamdulillah hasilnya sama rasanya. Yeah.
0: Kalau tangannya sudah terlatih, apapun
1: karena
0: yang dipegang jadi, ya, Bu.
1: Semenjak saya belajar itu, maknanya dapat duit segini, cuma segini, senangnya hati. Semenjak itu saya mencintai gitu loh. Kuliner ini seperti ini, penjualan hasil keringat itu seperti ini rupa rasanya gitu. Dari situ saya udah mulai mencintai gitu, apapun yang dibikin orang. Saya coba bikin di rumah, alhamdulillah dan sampai sekarang apapun jenis makanan, masakan, kalau saya udah pernah merasakan, saya bikin, alhamdulillah jadi.
0: Iya, mungkin lebih enak daripada yang aslinya, ya. Karena
1: itu tergantung
0: Ibu,
1: sih.
0: Iya, gitu. Ibu dia kan sudah berpengalaman sekolah dan sebagainya.
1: Karena saya suka pakai barangnya yang ori, saya nggak suka pakai pewarna, nggak suka pakai yang terlalu banyak.
0: Ini kan
1: banyak
0: ceritanya pewarna. masih single nih. Ini ketika berumah tangga tahun berapa?
1: Saya berumah tangga 2010 awal.
0: 2010 awal, jumpa sama bapaknya, suami, anak-anak.
1: Iya.
0: Itu Ibu udah usaha, ya, udah mandiri, ya?
1: Udah.
0: Tapi belum tergabung di UMKM, ya, Bu?
1: Saya bergabung UMKM ini baru 2 tahunan lah.
0: 3 tahun lah, Bu. Sama sekarang.
1: Iya.
0: Karena 2024, ya kan? Kan sudah Ibu dari sini tuh, ya kan?
1: Iya.
0: Sama PKB, sama apa ini. Terus suami sendiri kegiatannya apa, Bu?
1: Oh, dia kerja, Pak, di swasta.
0: Tapi dia tahu Ibu hobi kuliner, ya, hobi usaha, ya.
1: Iya.
0: Didukung nggak sama Bapak?
1: Suami dukung aja, Pak, kegiatan selagi itu masih positif. Gitu.
0: Apalagi bisa mendongkrak pendapatan keluarga, ya.
1: Iya.
0: Dan setelah berumah tangga kan usaha Ibu masih jual kue juga.
1: Masih snack box, nasi kotak, apa yang diminta konsumen saya bikin, Pak. Selagi saya sehat.
0: Selagi sehat, ya. Selagi kita masih mampu, ya, Bu.
1: Iya.
0: Kemudian itu Sekarang ini kan selain snack box ada kemana? Yang di depan kita ini keripik apa nih, Bu?
1: Ini keripik koin belado nih, Pak. Ini kan.
0: Oh iya, saya lupa.
1: Ini paling banyak diminati remaja. Ini kan untuk snack, nonton TV, untuk makan mie paling enak.
0: Tapi setahun yang lalu saya makan nasi enak tuh. Kan pernah saya ibu ya kasihan.
1: Iya.
0: Saya bawa makan nasi enak tuh.
1: Iya.
0: Gak usah pakai ke laut, itu aja hemat energi deh. Jadi saat ini, Bu, kan saya setahu saya tuh ibu dia kan banyak terima orderan, pesan dan sebagainya. Nah, untuk kuliner sendiri ataupun kue ini yang paling jauh dibawa oleh konsumen kemana, Bu?
1: Konsumen ini cenderungnya tuh dia banyak. Kalau kayak rendang, ikan tribol. Kalau tribol tuh kan istilah teri kacang.
0: Iya.
1: Itu sekarang lagi bola. Banyak pesanan juga itu.
0: Tribol tuh teri main bola. Banyak bolanya.
1: Iya. Bolu kombojo. Lagi banyak peminatnya buat saat ini.
0: Jadi sampai saat ini Ibu Diam sudah berapa orang yang membantu Ibu nih sebagai ini?
1: Saya sistemnya tuh kalau pesanan banyak baru saya panggil karyawan, Pak. Kalau pesanannya cuman 50 atau berapa itu masih bisa handle sendiri.
0: Masih handle, Bu, ya?
1: Masih.
0: Masih kuat ya, Bu?
1: Masih, insya Allah.
0: Jadi setelah bergabung dengan FKB baru semua izin lari apa
1: benar.
0: Ya halalnya.
1: Itu pun baru tahu UMKM ini sepertinya apa, seperti apa. Kayak gimana kegiatannya, saya taunya di FKB, Pak.
0: Iya. Kan dari Pak Masel dan kawan-kawan memberikan masukan kemasannya, packagingnya bagaimana.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Benar.
0: Ini snack box-nya udah mulai bagus, ya kan? Ada perubahan ini. Saat ini kan dengan ada kan beberapa hampir sebulan ini kan kita dilanda asap nih. Gimana usahanya, Bu?
1: Usaha saya itu nggak mempengaruhi gitu. Dia namanya usaha tuh kalau pas pesanannya datang ya datang gitu. Saya kan
0: nggak
1: mempengaruhi kondisi dan cuaca. Waktu COVID aja, Pak, malah banyak saya jual belinya daripada yang nggak COVID ya, banyak pesanannya.
0: Itu namanya sengsara membawa nikmat, Bu.
1: Iya. Karena orang mungkin kan mereka nggak boleh keluar rumah. Nah, dia via telepon, ya. Pesan ini, Bu, pesan ini sampai ada pesan lauk untuk di rumah. Makan siang, makan malamnya berapa satu hari gitu.
0: Jadi dengan adanya ini semua Ibu dia terima ya. Dapur Amanah ini boleh katakan super lengkap.
1: Iya, karena saya sangat mencintai, saya hobi masak.
0: Iya, apapun baik itu snack, kue, masakan seperti tadi ikan teri dan sebagainya itu sampai yang kerupuk kaya ini masih apa?
1: Masih.
0: Jadi apapun orderannya bisa dikerjakan ya, Bu.
1: Iya.
0: Nah, untuk bisa menghubungi atau mendapatkan produk-produk dari Dapur Amanah bisa menghubungi nomor berapa, Bu?
1: 0812 0812 661 661 0019 0019. Iya.
0: Itu nomor ibu ya?
1: Iya.
0: Langsung bisa.
1: Iya.
0: Nah, kemudian untuk di media online-nya, Bu, apa aja? Di IG-nya ada atau Facebook atau barangkali ada TikTok dan sebagainya, ada enggak saat ini?
1: Saya TikTok punya. Cuman saya kan jarang jualan di TikTok, paling di Facebook sama di status ke grup-grup. Karena kebanyakan sekarang yang langganan tuh, Pak, banyak yang di luar kota. Mereka udah punya WhatsApp saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau mereka mau dia tinggal telepon.
0: Gak perlu ini ya, Bu, ya. Jadi media online kayak IG apa itu memang masih dibutuhkan. Tapi lebih banyak dari omongan dari mulut ke mulut ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu boleh, kalau konsumen yang paling jauh saat ini yang ngorder di Dapur Amanah dari mana, Bu?
1: Dari Kalimantan.
0: Pernah, Bu, Kalimantan?
1: Baru berapa hari yang lalu.
0: Apa yang dipesan, Bu?
1: Kerupuk koin.
0: Ya, orang Kalimantan jauh pesan koin.
1: Iya.
0: Itu berat di ongkos tuh, Bu, bukan berat di harganya.
1: Kalau kita kan, kalau via kayak gitu, Pak, kita kan naruh harga tergantung konsumen. Kita kan bisa nego. Misalnya dia mau kita ongkosin atau dia yang ongkosinnya, kita kan bisa nego sama konsumennya. Karena kan kita, kalau dia misalnya kita yang bayarkan, kita naikkan harga. Tapi gitu ya. Kalau mereka, kita kasih harga tetap.
0: Jadi kalau masalah selera itu mau jauh dimanapun, saat ini kan dia sudah permudah ada jasa pengiriman, ya, Bu ya. Kalimantan berapa hari yang lalu ya?
1: Iya.
0: Kerupuk koin ini.
1: Iya.
0: Berapa banyak Bu yang dipesan Bu?
1: 45 bungkus.
0: 45 bungkus. Iya. Itu 3 hari atau 4 hari baru nyampe. Kemudian ketahanannya sendiri gimana Bu?
1: Oh, kalau kerupuk koin ini kan
0: renyah nih.
1: Iya, dia kan nggak berminyak Pak. Saya juga nggak pakai spinner. Cuman kalau kita bikinnya beberapa, misalnya kita bikinnya semakin banyak, kita bikinnya tuh Pak, semakin lama prosesnya karena cabenya itu yang bikin lama.
0: Iya, kering itu. Kemarin saya coba kering, nggak lengket di tangan.
1: Nggak.
0: Dia nggak berminyak ya.
1: Iya, jadi dia ketahanannya nih mau 2-3 bulan. 2-3 bulan asal jangan dia masuk angin aja.
0: Asal jangan terbuka di.
1: Iya.
0: Jadi kalau di ruangan suhu ruangan bisa tahan ya Bu.
1: Iya.
0: Ini bisa juga dibawa umroh atau naik haji ya Bu.
1: Sering.
0: Sering ya Bu.
1: Iya, pesanan umroh tuh yang sering dipesan orang tuh rendang, kerupuk koinnya sama trinya sama apa?
0: Apa tuh?
1: Kentang Mustafa.
0: Oh, kentang Mustafa ya. Yang pernah dulu pernah ibu bawa juga ya. Kentang Mustafa ya.
1: Iya. Itu paling sering tuh Pak kalau umroh ataupun ada pegawai misal mau ke Bali.
0: Kalau rendang itu perlu dipanasi atau enggak Bu? Kalau sudah 1 hari atau 2 hari itu perlu dipanasi?
1: Enggak. Itu tergantung ya, Bu, kita masaknya Pak. Biasanya rendang kalau masaknya itu betul-betul sempurna, itu tahan di suhu ruangan itu 1 minggu tanpa dipanasin.
0: 1 minggu ya Bu?
1: Iya.
0: Enggak perlu, enggak takut basi kita ya?
1: Enggak.
0: Ini luar biasa. Jadi memang ada trik masaknya atau gimana Bu? Biasanya kan
1: ada,
0: orang,
1: ada triknya iya kan? Pak. Dia kalau bikin rendang tuh kan orang bikinnya. Saya pernah juga di rumah tuh bikin rendang sambal serai. Kebetulan saya ada juga FKB ini bekerja sama dengan Telkom. Saya sendiri narasumbernya. Kami bikin rendang sambal serai. Bikinnya di rumah itu. Nah, itu tahan juga tuh di suhu ruangan 7 hari gitu. Wah, karena kan trik masaknya tuh kita kan kita tumis dulu bahan dasarnya seperti kerangnya kita tumis sama bumbu, udah kering airnya kita angkat, kita masak santannya, kita pakai pati santan aja. Itu masak rendangnya paling lama 1 jaman Pak, udah selesai.
0: Ya. Itu sampai kering atau enggak Bu?
1: Kering.
0: Kering ya Bu?
1: Kering sekali.
0: Kan mengeringkan rendang agak lama. Saya lihat.
1: Ada triknya Pak. Kalau kita makanya kemarin tuh waktu saya praktekkan sama UMKM juga, mereka tuh sampai kaget-kaget. Saya kok bikin rendang 1 hari Bu, katanya. Kok Ibu bikin rendangnya sebentar, katanya. Karena kan nggak tahu teori cara bakalan lama gitu. Kalau kalian pakai yang seperti saya bikin, insya Allah.
0: Iya, paling lama 1 jam ya Bu.
1: Iya.
0: Jadi kalau biasanya kalau orang nggak tahu triknya ya bisa 2 jam, mau 3 jam supaya dia bisa rendang. Karena santannya tadi kan lama keringnya kan Bu.
1: Iya.
0: Dia
1: sangat lama.
0: Terus dagingnya juga, kalau terlampau lama kita bisa hancur juga kan.
1: Iya.
0: Jadi sampai saat ini Bu, ya kan dapur amanah ini kan boleh dikatakan sudah tidak perlu lagi diragukan, udah lama berkecimpung di dunia kuliner, ya kan? Untuk pemesanan sendiri gimana Bu? Misalnya untuk catering ada pesta atau kantor ada hajatan dan sebagainya, itu berapa hari sebelumnya Bu acara?
1: Saya tuh belum berani kalau ngambil, kalau pesta mungkin nasi kotak masih berani saya ambil Pak. Kalau snack, kalau pesta atau kenduri di atas 200 saya tidak, bukan nggak mau ngambil Pak. Karena mereka pasti minta perlengkapan alat seperti piring, sendok gitu kan. Mungkin saya kalau cuman itu yang mereka minta saya bisa penuhi. Kalau mereka minta tenda, meja, sementara saya tidak ada. Kadang kan orang kan kalau mau ngadain acara
0: satu
1: tuh Pak,
0: set.
1: Satu set
0: sama
1: pelaminan,
0: sama musik, sama cateringnya. Nah sampai jauh ini apa Ibu Nurdia nggak ingin mengembangkan dapur amanah dengan kualitas yang luar biasa ini, ya kan? Atau selama di UMKM kan ada juga teman-temannya kan?
1: Sebenarnya saya bisa, Pak. Mm-mm. Cuman saya kan banyak kendalanya. Kalau dipikir-pikir tuh kan siapa yang nggak mau gitu kan?
0: Yeah.
1: Pasti mau gitu kan?
0: Ha-ha.
1: Makanya saya selalu kalau karena saya mungkin kemampuan diri saya tuh nggak mungkin mencapai ke tahap berikutnya karena ada beberapa hal yang tidak saya bisa tidak melaksanakan itu karena apa, ada sebabnya. Jadi makanya saya selalu bilang UMKM di atas umur 30 selalu saya arahkan seperti ini biar kamu tuh nanti bisanya seperti
0: berbagi
1: ini
0: pengalaman gitu. Ya, Bu.
1: Iya, karena saya sendiri enggak mampu kayaknya, Pak. Walaupun saya mungkin ada dana, saya enggak mampu melaksanakan itu gitu.
0: Mungkin
1: karena
0: ada.
1: Banyak kan kalau kita punya tenda tuh, Pak, kita harus punya karyawan yang betul-betul gitu loh.
0: Iya, kemudian juga ada alat transportnya.
1: Iya, banyak modalnya gitu. Iya. Sementara kita kan boleh kita libatkan UMKM itu paling waktu masak.
0: Jadi sampai sejauh ini ada nggak, Bu, yang apa misalnya ada acara hajatan tuh orang itu mungkin tenda sebagainya, kemudian ibu cuma kulinernya saja, ada nggak?
1: Ada juga, Pak. Kadang dia cuma minta sambal satu macam, ibu masakkan ini, nanti yang lainnya saya masakkan, Pak.
0: Masih kita terima ya, Bu?
1: Masih, tapi selagi itu tidak meminta komplit gitu.
0: Satu set, kalau sekarang satu set tuh.
1: Iya, karena kan orang nggak mau ribet zaman sekarang, Pak. Makan aja kadang kita cuma dikasihnya piring rotan, di alas kertas, karena apa? Mereka nggak ribet lagi nyuci piringnya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Main buang aja ya, Bu.
1: Jadi kan kita juga bukan nggak mau sih, mau sangat ini gitu.
0: Sebenarnya sangat mau ya, Bu ya.
1: Iya. Cuma karena saya umurnya ada hampir 50 juga, Pak. Kendala umur, mungkin kalau umur saya masih 25 atau 30 mungkin bisa saya usahain, Pak.
0: Waktu masih di Jakarta dulu ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Untuk anak-anak sendiri gimana, Bu, dengan usaha ini? Kan tadi suami sudah menunjang. Anak-anak gimana?
1: Anak-anak saya sangat mendukung, Pak. Malah sering membantu.
0: Sudah ada bisa diturunkan ilmunya belum?
1: Kalau anak paling besar kayaknya, Pak.
0: Bisa ya?
1: Dia hobi masak.
0: Hobi masak ya?
1: Iya.
0: Setidaknya ada regenerasi ya, Bu.
1: Itulah. Mungkin dia bisa saya bimbing ke depannya, Pak.
0: Karena selagi ada orang mau makan, pasti ada bisa kita jual kuliner ya, Bu.
1: Iya.
0: Baik, Tiram Puan, kita cukup asik berbicara dengan owner Dapur Amanah, Ibu Nurdia ini, karena beliau begitu banyak pengalamannya dari tidak bisa apa-apa sampai bisa apa-apa. Apa aja bisa.
1: Iya.
0: Ya kan, Bu?
1: Insya Allah.
0: Jadi deh, kata kuncinya dari tidak bisa apa-apa, sekarang bisa apa-apa. Apa aja bisa. Yang penting ada kemauan ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Baik, jangan kemana-mana, nanti kita akan masih terus berbincang dengan Ibu Nurdia, owner dari Dapur Amanah, hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di obrolan Teras UMKM per 4 Pekan Baru.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Asap, pembawa bencana. Asap, pembawa penyakit. Asap, pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun, padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
6: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
7: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
6: Asap ini membawa penyakit banyak jerebunya, bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
7: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
8: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
9: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
5: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
9: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.

asal usul Danau Singkarak. Danau Singkarak dengan luas 107,8 meter persegi merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba di Pulau Sumatera, Indonesia. Danau yang berada di ketinggian 36,5 meter dari permukaan laut ini terletak di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Jika para wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama danau ini, ada beberapa titik yang perlu disinggahi, yakni di daerah Kenagarian Kacang, Paninggahan, Malalo, dan Pitala. Namun, sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman. Danau Singkarak berada pada letak geografis koordinat 0,36 derajat lintang selatan dan 100,3 bujur timur dengan ketinggian 363,5 meter di atas permukaan laut. Luas permukaan air Danau Singkarak mencapai 11.200 hektar dengan panjang maksimum 20 km dan lebar 6,5 km dan kedalaman 268 meter. Danau ini memiliki daerah aliran air sepanjang 1.076 km dengan curah hujan 82 hingga 252 mm per bulan. Sebuah peninggalan sejarah penting yang diduga berkaitan dengan sejarah Minangkabau dan Pegaruyung terbenam di dalam Danau Singkarak.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi produksi sampah plastik. Sudahkah Anda melakukan diet plastik hari ini?
1: Saudara, Anda sedang mengikuti obrolan UMKM Pro 4.
2: Terima kasih Citra Nampuan, Anda masih bersama kami Pro 4 dan Pegambar Suara Budaya Riau di udara Persi FM 95,9 MHz. Atau bagi Citra Nampuan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI

0: Eh, pasti tolak karena itu sangat proses penyediaan bahannya itu lumayan lama. Karena kan kita juga memperkirakan nanti 500 kotak tuh ininya berapa habis gitu kan. Karena jadi, kan sistemnya kan kita berjual.
1: Iya,
0: kalau
1: iya.
0: kita berjual tuh kan kita bahannya tuh kan kita harus sesuai pesanan.
1: Ya,
0: supaya kita menggaji karyawan itu tidak tekor. Karena kan saya kalau menggaji karyawan tuh biasanya tergantung berapa persen saya dapat keuntungan. Saya keluarkan modal, misalnya saya nih dapat modal saya 5 juta, saya dapatnya 5 juta nih keuntungan. Karyawan saya ada 3. Paling saya ngambilnya berapa? Karyawan saya tuh juga saya kasihnya banyak. Jadi mereka semangat kerja, mereka juga bisa menunjang kehidupan dia sehari-hari, membantu gitu kan.
1: Ya, karena jadi kan, bukan dipatokan ya Bu?
0: Enggak, saya enggak pernah.
1: Berdasarkan gaji, hasil ya Bu?
0: Ada juga teman saya, dia gajinya per hari. Kalau saya enggak Pak. Misalnya saya dapat catering nih, satu minggu cuman 80 orang. Misalnya wasit seriau, misalnya ada acara poli, saya masakkan wasit. Wasit itu 80. Saya punya karyawan cuman 3 Pak. Yang 3 ini, yang satu bagian packing, yang satu lagi bantuin masak sama cuci, yang satu laginya ini bagian persiapan bungkus atau apa gitu kan. Nanti saya gajinya satu orang tuh Pak, saya kasih dalam 7 hari tuh 2 juta. Yang
1: biasa, Bu.
0: Yang membantu masak 2.200, yang membantu packing aja saya kasih 2 juta. Nah, saya enggak per hari gitu. Jadi makanya saya budgetnya itu harus saya perkirakan gimana supaya sisa barangnya tidak banyak. Jadi bisa saya menggaji karyawan juga sesuai dengan kinerjanya.
1: Jadi mereka dengan istilah kata nggak mau makan keringat orang ya Bu?
0: Iya. Jadi, karena ngapa? Kalau kita belanja itu Pak, kalau kita nggak memperkirakan kita udah rugi di situ. Sisa belanja sekian, udah sekian seharusnya bisa ngasih karyawan segini, jadi nggak bisa. Nah, jadi makanya kalau dia mesennya di atas 100 itu saya paling maksimal tuh 5 hari sebelumnya.
1: Jadi kalau di atas 500 5 hari sebelumnya ya. Kalau bisa seminggu ya. Jadi lebih matang perencanaannya. Kemudian tidak asal-asal ya Bu ya. Tapi kalau hanya 100 ke bawah bolehlah 2 hari ya Bu.
0: Iya, boleh karena kan belanjanya kan
1: enggak ribet.
0: Enggak ribet. Saya beli kotaknya cuma satu gini.
1: Sudah tahu hitungannya.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya untuk ada cateringan makan, kayak ada pesta atau acara kantor syukuran itu, hitungnya per porsi atau gimana Bu?
0: Biasanya kebanyakan kan kalau kantoran itu mesannya itu per kotak. Satu kotaknya berapa? Tergantung negonya dengan konsumen Pak. Misalnya mereka tuh bisa nggak Bu, saya nasi kotaknya 22.000 tapi nggak, saya kalau naroknya tuh misalnya 22.000 itu nggak ada buah, saya bilang. Nanti kalau yang 20 nggak ada buah, nggak ada sendok. Jadi ada step by stepnya tuh pasti ada gitu kan, karena kita kan juga punya karyawan yang harus kita gaji.
1: Iya, launya itu tergantung juga Ibu. Kalau misalnya seperti kata Ibu tadi 20 nggak pakai ini itu lauknya biasanya apa tuh Bu?
0: Biasanya mereka tuh mintanya ayam sama ikan. Terus mereka tidak minta kalau dia pakai rendang. Itu saya biasanya bisa naruh 2-3 itu Pak satu kotak, tapi nggak pakai buah sama sendok. Karena saya juga harus mikirkan karyawan. Kalau saya nanti dapatnya untung sedikit, tentu karyawan saya gajinya juga sedikit. Sementara saya kepengen mereka tuh senang dengan ya, saya Bu. Bekerja tuh dia puas. Dia bisa juga istilah menikmati gitu. Hasil keringatnya sendiri. Misalnya dia bawa, misalnya dia kepengen beli inilah nanti kalau gajian. Pasti kita berangan-angan gitu. Jadi saya juga udah pernah mengalami hal yang sama, maka saya juga terapkan dengan hal yang sama yang saya dapat selama ini pengalaman hidup saya. Saya terapkan ke karyawan saya sendiri gitu. Jadi mereka tuh biar kerjanya lebih semangat gitu.
1: Sebagai pemicu semangat ya Bu.
0: Iya.
1: Jadi bukan asal-asal kerja saja, tapi kalau orang kebanyakan bisa, oh kamu kalau saya gaji satu hari 100 atau 200 kan. Tapi kalau Ibu dia enggak ya, berdasarkan keuntungan ya.
0: Pernah saya Pak pesan, saya punya konsumen, awalnya dia minta bantu. Saya bantu katanya masaknya tuh gado-gado untuk 200 porsi, nasinya 5 kilo.

0: minta sambal ikan asinnya 100 ribu. Saya udah masak, Pak. Terus dia minta bantu lagi masak ikan bakar gurami. Berapa kilo? Paling 8 ekor
1: katanya.
0: Saya sanggupin, Pak. Ternyata setelah selesai yang 8 ekor, dia nambah lagi, Pak. Jadi saya membakar ikan itu 24 ekor
1: dari
0: keseluruhannya, dari 8 jadi 24. Jadi berapa bahan semuanya? Ya saya hitung bahannya berapa. Saya cuma dikasih, Pak, 75 ribu. Dari sisa bahan yang saya belanja. Jadi gak ada uang capek. Sementara saya pakai karyawan satu. Jadi saya ngomong sama karyawan, ini WA dari konsumen saya. Dia cuma melebihkan sisa uang capeknya 75 ribu. Tahu apa yang saya lakukan, Pak? Saya tidak dapat apa-apa. 75 ribu ini saya kasih karyawan saya, Pak. Biar saya yang rugi, asal karyawan saya jangan rugi gitu.
1: Iya, iya.
0: Karena mereka itu udah berharap kalau kita ngajak makan tuh pasti dia berharap duitnya ada.
1: Iyalah. Sesuatu yang sudah dikerjakan.
0: Karena saya juga berharap. Pengalaman punya pengalaman sendiri, Pak, kayak gitu gitu.
1: Iya.
0: Berharap dapat duit. Kita mengerjakan sesuatu pasti berharapnya dapat duit.
1: Iya, iya.
0: Jadi saya juga terapkan itu sama karyawan gitu kan. Sampai karyawan saya tuh nangis, Pak. Kenapa nangis? Ku bilang, iya, kok segitunya gitu kan? Kita masak sebanyak ini, cuma dikasih segini, ya udah, mungkin rezekinya sudah segini. Ini pelajaran kedepannya. Sekarang kamu ambil duit ini, bawa lauknya pulang, bawa nasinya pulang. Ah, kamu inilah untuk kamu. Biar saya tidak dapat, enggak apa-apa. Kayak gitu.
1: Jadi manajemennya terbuka ya, Bu?
0: Iya.
1: Kita aslinya sama karyawan itu tidak ada ditutupi.
0: Saya nggak pernah, Pak, nutup. Sama dengan saya masak, mereka minta resep saya. Apa resepnya, Bu? Saya dapatnya misalnya telur 5, tepungnya 5, gula 5. Saya serahkan semua, Pak. Itu tergantung mereka bisa apa enggaknya. Itu enggak salah saya. Saya yang jelas sudah saya praktekkan. Apa yang saya praktekkan, itulah yang kamu buat. Itulah resep saya. Itulah yang saya buat selama ini.
1: Tapi kadang-kala juga ada beda ya, Bu. Beda tangan, beda masakan ya, Pak.
0: Nah, di situ,
1: kan? Resepnya sama, bumbunya sama, semua sama. Tapi ketika memasak, beda. Jadi jangan disalahkan yang memberikan resep ya, Bu. Tapi kan itu tadi pegangannya beda-beda. Kadang-kadang ada juga yang lagi bikin lagi gak mood, lagi dongkol. Itu rasanya campur juga tuh, Bu. Campur asin tuh. Baik, Ibu, dia ini luar biasa sebagai motivasi untuk teman-teman kita di UMKM. Apalagi Ibu dia sudah begitu lama berkecimpung di UMKM ini, Bu, ya. Dari partai kecil sampai partai yang luar biasa besarnya, ya kan? Dari apa saja kuliner sudah bisa ditangani ya, Bu, ya. Jadi nggak perlu, katakanlah, dapur amanah bukan kaleng-kaleng ya. Terus manajemennya selalu terbuka ya, Bu. Supaya anggotanya tidak ada was-was ataupun menduga-duga. Baik, Ibu. Ibu dia ini kan suatu sebagai motivasi untuk teman-teman. Jadi memang saat ini Pekanbaru itu pendapatan yang lebih besar itu dari kuliner, Bu. Sekarang kuliner menjadi memang jadi primadona nih untuk Kota Pekanbaru. Dengan kuliner ini menaikkan PAD-nya nih, Bu. Wali kota, wakil wali kota mendukung UMKM ini. Nah, ke depan, Bu, apa harapan Ibu nih sebagai owner dari Dapur Amanah? Apalagi kan pemerintah betul-betul menunjang nih bahwa UMKM itu naik kelas, ya kan? Nah, kedepannya Ibu sebagai yang boleh dikatakan sudah cukup lama berkecimpung di UMKM, apa saran dan keinginan terakhir Ibu supaya UMKM ini betul-betul menjadi tulang punggung ataupun bisa membantu perekonomian keluarga? Silakan.
0: Saya hanya berpesan sama UMKM, terutama UMKM FKB ya. Cintailah produknya, apapun hasilnya, nikmati. Syukuri. Karena apa? Kalau kita mempunyai produk sendiri, kalau kita tidak yakin dengan produk kita sendiri, gimana ingin maju gitu. Karena kan keyakinan itu akan memicu atau akan memajukan usaha kita. Contohnya, saya ini boleh dikatakan jual bulu kombojo nih. Di luar berapa satu ini? 23 apa 22 ribu? Saya berani jual 25 di perumahan. Kenapa? karena saya yakin dengan produk saya ini kualitasnya bagus, rasanya enak, citra rasanya istilahnya tuh manisnya, aromanya. Kita kan kalau memikat pelanggan itu yang kita apa kan, mata, hidung, lidah. Mata untuk memandang, hidung untuk aroma, lidah rasanya. Jadi itu akan memikat pelanggan kita untuk mengenal produk kita. Jadi jangan pernah kita ragu dengan produk kita sendiri. Ayo bersama-sama kita kenalkan produk kita sendiri ke konsumen. Contohnya misalnya ada bazar, silakan ikut bazar. Atau sering-seringlah posting produknya sendiri di mana gitu. Supaya dikenali orang, karena itu akan sangat membantu untuk menaikkan omset penjualan setiap UMKM. Karena kan UMKM nih Pak banyaknya gini. Dia punya sekarang, contohnya sekarang nih Pak, cabe 1 kilonya 100 ribu nih sekarang. Bawang murah, minyak mahal, kerupuknya pun naik. Saya tetap harga yang sama, rasanya yang sama. Harus itu yang dijaga. Karena apa? Itu akan memicu atau orang tidak akan berhenti walaupun cabai mahal harga segitu, malah banyak pesanannya. Biar orang, kalau orang Cina bilang untung sikit putarannya banyak, besar. Untungnya lebih besar. Tapi kalau dia jualannya putarannya lambat, harganya mahal, sama aja dia menjobloskan bahan dia ini ke tempat yang tidak akan pernah naik kelas gitu.
1: Yang ya, jadi dengan catatan kalau kita memproduksi sesuatu, jangan lupa untuk menjaga cita rasanya.
0: Karena itu yang penting. Aroma, rasa, cara dia kalau kayak gini nih Pak pasti menarik, karena warnanya merah pasti orang, kita harus jaga mata konsumen. Hidungnya
1: biar nyaman dilihat.
0: Jadi itu akan enak baunya. Yuk kita ke sana. Contoh kita masuk mall nih Pak. Pasti wangi-wangi rotinya. Pasti kita kepengen mampir. Karena wanginya itu
1: daya rasa tarik.
0: Daya tariknya dari hidung. Sekali kita ke sana lihat lagi dari matanya. Kalau kita makan pasti rasanya. Kalau tiga ini udah punya, insya Allah produknya pasti akan naik kelas.
1: Jadi yakin dengan produk kita.
0: Dengan makanya catatan, saya bilang yakin dengan produk sendiri, jangan dirubah-rubah rasa. Walaupun harganya mahal, cabenya mahal, bumbunya mahal, tetap apa selama ini yang kita pakai itu terus dipakai sampai nenek anak-anak kita nanti gitu. Karena itu akan membentuk ciri khas kita sendiri, Pak.
1: Jadi boleh dikatakan jangan karena bahan bakunya naik terus kualitas cita rasanya dikurangi, bumbunya
0: itu
1: dikurangi.
0: Itu akan mempengaruhi.
1: Itu akan menghancurkan sendiri ya, Bu.
0: Iya, sangat buruk, Pak.
1: Baik, terima kasih. Ini sedikit kata-kata untuk teman-teman di UMKM ya, Bu ya. Jadi jangan pernah ragu dengan kualitas produk kita. Tapi yang tadi yang perlu digarisbawahi adalah catatan yang tiga tadi, cita rasa,
0: aroma
1: dan satu lagi itu
0: cara kemasan.
1: Kemasannya
0: itu kan akan menarik mata orang.
1: Ya, Bu, ya. Membuat orang tertarik, membuat orang penasaran. Baik, terima kasih Bu Nurdia, luar biasa sudah berbagi pengalaman dengan kita di obrolan teras MKM hari ini. Kami 1 Oktober 2026 ini sebagai motivasi untuk teman-teman semua ya, apalagi untuk pemula-pemula ya Bu. Kali Bu dan senior di MKM. Ini mungkin barangkali ada teman-teman yang baru saja bergabung di FKB, nah, mungkin harus belajar pengalaman dengan Bu Nurdia. Terima kasih Bu Nurdia, dan untuk Desi yang selalu mendampingi MKM di FKB. Kemudian teman-teman di FKB sukses selalu dan banyak bisa cepat naik kelas ya Bu ya. Seperti diharapkan. Baik, saya Herman Sur dan teman-teman yang bertugas di obrolan teras UMKM hari ini menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Akhirnya saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terima kasih. Obrolan UMKM hadir setiap harinya pukul 11 siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
5: Oi! Hey, enak saja dia melempar sampah sembarangan tuh.
6: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
5: Iya, betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
6: Iya, Bu Ana. Apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
5: Iya,
6: jangan
5: betul,
6: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing. Kan aman.
5: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
6: Iya.
5: Ada aja.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Eh Bim, jangan main handphone kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
1: Alah Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
0: Ya ampun Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
2: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Onde eh, siapa nama capan sampah di lapak den ko? De onde eh, banyak pulau sampah ko mahal. Cok, oi cok, nampak dia waalnya siapa nama capan sampah di tompek den ko?
4: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
3: Hey, lapak den ko bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
4: Maaflah bu, tadi tempat itu kosongnya aku lihat, makanya aku buang sampah ke sana.
3: Hey cok, tompek sampah lah disodiokan, buang buanglah di situ. Jangan sembarang juga buang.
4: Oke lah bu, kalau begitu maafkanlah aku. Ya.
3: Jangan oke eko. Suap kalau nampak deden sekali lagi, awas buang iya.
2: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
1: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
2: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
0: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
2: Bu, geluduk bukan berarti hujan Bu.
0: Kenyataannya Pak, banjir.
3: Untuk hidup lebih baik, budayakan, jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit. Jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali. Lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal. Sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, kalau aku buang sampah di pantai ini kan, nggak ada yang tahu.
4: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor, kan ada tempat sampah tuh.
3: Aduh, jadi malu aku. Ini gue anak kecil.
5: Iya, dek.
6: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain.

0: Untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
1: Ditanam di halaman rumah lah, Dek. Biar udara kita segar dan tikungan kita juga bebas banjir.
0: Halaman rumah? Memang bisa, Kak.
1: Ya ampun, Adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
0: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, Kak?
1: Boleh dong.

0: Liburan kali ini kemana ya?
1: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
2: Kamu ini, Ki, yang tahunya hura-hura terus.
1: Lah, terus kemana dong?
0: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
2: Bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
1: Apa? Ke museum?
0: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
2: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja. Tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
0: Iya juga ya.

0: Mana apalah kau ajak aku ke pasar tradisional ni, Man. Tak sedap betul lah, ha?
1: Itulah. Nak menengok-nengok, ha? Cuba lihat tu cantik, kan? Ha, mantap lagi. Di pusat barang kerajinan tradisional ini, ada anyaman bandar, rotan, ada juga tekat, tenun songket, dan juga batik siap. Mantap, kan?
0: Eh, Man, Man, Man. Sini, sini. Cepat, cepat sini. Bantu aku dulu, Man. Cepat.
1: Hah? Kamu nak membeli semuanya? Nak memborong, kah?
0: Eh, iyalah, Man. Demi kelangsungan kerajinan tradisional Melayu kita. Jadi, kita perlu aksi, bukan hanya bicara. Basi. Sudah, cepatlah. Bantu aku lagi nih, ha. Cepatlah.
2: Tumbuh kembang manusia dengan ketersediaan lahan hunian kian sempit, menjadikan kawasan lingkungan gersang dan tandus. Pekarangan sempit sejatinya dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam, beraneka ragam obat, sekaligus penghijauan lingkungan. Manfaatkan lahan yang sempit.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Situan Ampuan, saat ini pukul 13, 4 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Hari ini, Kamis 1 Oktober 2026.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh Abang Po ye. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi memang lagi trouble. Kameranya gak bisa kebuka. Wah syirik dia nih kayaknya. Kayaknya gak mau aja cantik ayah keluar gitu ya. Ayah mau sapa langsung aja yang ada di Banda Aceh ya Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ye. Ayah mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan Aye Anggi Siregar. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
2: Iya, tadi udah bilang ya. Kameranya
1: sirik, gak boleh lihat. Kameranya gak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik di sini.
1: Amin. Ayo lupa, kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
2: Panggilannya cuma cutka gitu.
1: Oh cutka. Oh pakai cut, pakai kakak gitu, cutka.
2: Iya.
1: Berarti ayah panggilnya cutka Anggi.
2: Iya, tapi kita juga kakak aja boleh
1: lah. Kakak aja lah ya. Double double mah ini efisiensi soalnya ya enggak. Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya. Sudah terlihat di layar kameranya ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya enggak sih? Iya, oke. Ya udah karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu. Nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, jadi Mpok Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Mpok Nova sampaikan dari RRI Banda Aceh, kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026 pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari ini dari RRI Banda Aceh yaitu mengenai bahasa Aceh, pendengar, bahasa Aceh bertahan, berkembang, atau akan hilang. Nah itu dia temanya hari ini ya, mengenai bahasa Aceh. Dan tentunya kita tidak ingin ini hilang ya pendengar ya. Pendengar tentunya kalau berbicara mengenai bahasa, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dia juga cerminan gitu ya, cerminan terhadap peradaban, identitas suatu bangsa tentunya. Nah, di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi dan tontonan anak-anak saat ini, pendengar, muncul pertanyaan penting, bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga bahkan perlahan akan mulai ditinggalkan oleh para penuturnya gitu ya. Nah untuk berbincang mengenai hal ini, mengenai bahasa Aceh, apakah bertahan, berkembang, atau akan hilang? Ya kita akan mengajak ngobrol dua orang tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Muhammad Irsan SSM HUM. Beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Irsan.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
2: Iya, alhamdulillah Bapak terlihat sehat sekali ya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4. Ada juga Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Mbak.
4: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
2: Mbak Gina mau dipanggil apa nih?
4: Cutka Kak, boleh cutka biar aja, ada ya? Acehnya
2: oh, biar
4: gitu ya.
2: Acehnya. Cutka Gina. Iya. Iya, sehat ya, alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali.
4: Sangat panas.
2: Sangat panas di luar pol gitu ya, apalagi kita di bagian paling barat ya, Pak Ihsan ya.
5: Iya.
2: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti iya, juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara nanti yang ingin bergabung, kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651 470 055, bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812 69 72 881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Ihsan terlebih dahulu ini, Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah, Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana, Pak, nasib bahasa Aceh saat ini? Apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
3: Baik, selamat siang Kak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini, yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Yang kedua adalah bahasa daerah sebagai bahasa yang menunjukkan identitas daerah kita. Dan yang ketiga adalah bahasa asing ya, bahasa asing sebagai bahasa pergaulan dunia internasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasaan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan untuk tiga bahasa ini. Nah, terkait dengan itu, ada empat program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2020 ya, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah itu di ranah baik di ranah rumah maupun pergaulan ya, di rumah tangga maupun pergaulan, itu datanya adalah sekitar 76%, 76,66%. Nah, ini untuk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah ya, apakah bahasa Aceh ataupun bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh. Nah, kalau kita merujuk ke indeks pembangunan kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama. Ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun. Nah, ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%. Ya. Nah, tentu ini menjadi catatan kita bersama. Ya. catatan-catatan ini. Nah, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas, kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah, posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah, rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, ya, jumlahnya juga terbatas. Nah, ini rentan. Nah, tentu ini seperti yang saya sampaikan tadi harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah, oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam program kegiatan agar bahasa-bahasa yang ada di Aceh ini tidak hanya bahasa Aceh, ada bahasa yang lain, misalnya bahasa Gayo, bahasa Alas, ya, bahasa Devayan, bahasa Ane Jame misalnya. Nah, itu semua kita harus perhatikan, ya, agar penggunaan bahasa daerah di masyarakat ini bisa tetap bertahan, dan tentu bahasa-bahasa daerah ini bisa kita bisa kita pertahankan jauh dari terancamnya kepunahan, ya, terancaman kepunahan. Nah, ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasan yang ada di Provinsi Aceh ini.
1: Iya.
3: Jadi secara umum persentasenya masih tinggi, ya, untuk usia 10 tahun ke atas, namun usia 2 sampai dengan 9 tahun itu mengalami penurunan, ya, dari segi persentase.
1: Iya.
3: Nah, itu gambaran secara umum, iya, Kak Anggi.
2: Jadi itu kan 2 sampai 9 tahun gen alfa, ya, Pak, ya?
3: Betul.
2: Nah, ada kekhawatiran berarti kan makin lama makin menurun ini kan terhadap perkembangan ini, apalagi anak-anak sekarang mungkin dia kan kalau misalnya di rumah orang tua tidak mengajak itu, mungkin ini akan hilang, ya, Pak, ya?
3: Betul.
2: Nah, ini dalam berapa tahun terakhir begitulah penurunan datanya, ya, Pak. Dan bangsa kata rancam.
3: Iya.
2: Baik, kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau, ya, apakah ini penyebabnya, Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
4: Baik, ini pertanyaannya menarik sekali, ya, Bu. Jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi begitu, Bu. Yeah. Jadi ada beberapa berarti ini kelahiran sekitar baby boomers lah, yeah, generasinya, ya.
2: Yeah.
4: Saya bertanya, Pak, kenapa, ya? Kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, oh, saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia. Yeah. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh, anaknya sekolah di mana? Di Banda Aceh. Terus bapak kenapa memilih menggunakan bahasa Indonesia sama, yeah, anak? Terus katanya gini, soalnya di sekolah dia ngomongnya bahasa Indonesia supaya kalau bahasa Acehnya tuh, bahasa Indonesianya ntar gak mekelido gitu katanya. Istilahnya tidak Aceh tok-tok gitu, ya.
2: Yeah.
4: Takut dianggap kampungan. Itu dari generasi boomers, perspektif seperti itu sudah ada, Bu. Nah, bayangkan ke generasi-generasi selanjutnya, millennials, Gen Z yang, yeah, sekarang sudah menjadi orang tua, otomatis enggak usah jauh-jauh deh, lihat sendiri ke ponakan kita, bisa enggak bahasa Aceh, adik kita, kakak kita yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih enggak ngomong pakai bahasa Aceh, yeah, gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi, ya, penurunan penutur begitu, Bu.
2: Jadi apa alasan, padahal orang tua fasih, ya, berbahasa Aceh, ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
4: Nah, ini, ya, mungkin agak ke pengetahuan, ya, Bu, ya. Waktu saya dulu kuliah itu kebetulan saya kuliah di luar negeri, Bu. Saya punya teman nih, teman saya ini dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya. Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana, ketika beliau pindah ke Indonesia, anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Pak, kira-kira kenapa ya anaknya Bapak memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja ke anak, iya, katanya gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak,
2: iya,
4: katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya.
2: Alasan,
4: ya,
2: iya, iya. Syukur sekali kalau berpikir seperti itu.
4: Betul,
2: ya, malah yang di negara luar, begitu kita yang di Aceh, apalagi tadi daerah Sibre, Indrapuri, iya, kan memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya.
4: Iya.
2: Rasanya rugi sekali.

0: gak keren gitu. Yeah. Padahal gak gaul, gak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu.
1: Yeah.
0: Gak bisa bahasa daerah. Sedangkan mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu. Dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia gitu.
1: Iya, baik. Baik, kembali ke Pak Irsan. Pak, kalau kita kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Gina, bahwa itu kan khawatir sekali kita, Pak. Orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah, ini akan membahayakan. Jadi, kalau kita lihat, Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya atau akan musnah gitu ya. Ini saat kapan, Pak, kita bisa melihat itu? Dalam kondisi bagaimana? Apakah bisa terlihat dari tanda-tandanya yang seberapa persen gitu? Itu dikatakan bahaya, Pak.
2: Ya, kalau kita berbicara tentang apa ya, tentang skala kepunahan bahasa, itu ada statusnya aman, rentan, ya sampai terancam, sampai punah.
1: Nah, kalau sekarang ini bahasa Acehnya rentan atau?
2: Rentan.
1: Terrentan.
2: Jadi aman, rentan. Jadi pada posisi yang kedua.
1: Sudah rentan.
2: Jadi sudah rentan. Jadi artinya ini peringatan bagi kita bersama ya. Kita perlu memperhatikan bahasa daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, oleh karena itu semua pemangku kepentingan ini sangat berperan. Ya, tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018 UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah di dunia. Ya, nah UNESCO sudah mewanti-wanti itu. Sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan ya, dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, itu untuk apa? Ya, itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan kita, menyadarkan masyarakat internasional, termasuk kita yang ada di Indonesia ini, bahwa kita perlu memperhatikan bahasa daerah ini, perlu memperhatikan bahasa ibu ini, agar tidak mengalami kepunahan. Nah, perlu saya sampaikan, tantangan pelindungan bahasa yang kami hadapi ya, mungkin tidak hanya kami yang menghadapi, semua elemen yang berkecimpung di dalam bidang pembinaan pengembangan pelindungan bahasa ini, itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi Cutka Gina sudah menyampaikan, sikap positif, sikap bahasa penutur jati. Tadi orang Aceh, asli orang Aceh. Ya, namun karena sikap bahasanya menyatakan bahwa ya ini anak saya karena belajar bahasa Indonesia di sekolah, nah saya harus membawakan bahasa Indonesia. Nah, itu sikap terhadap sikap dari penutur jati. Nah, inilah yang harus kita dorong ya, agar masyarakat atau penutur jati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah. Bentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak di lingkungan keluarga.
1: Iya. Sejak usia dini.
2: Sejak usia dini.
1: Iya.
2: Sejak usia dini dan di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya dilaksanakan.
1: Terutama dalam keluarga ya, Pak.
2: Betul.
1: Iya.
2: Nah, selanjutnya memang peran sekolah juga penting ya. Peran sekolah misalnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas rendah, PAUD, SD, nah sampai dengan SMP katakanlah, memang itu selayaknya kita pajankan anak-anak dengan penggunaan bahasa ibunya, bahasa daerah mereka. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua termasuk juga mobilitas tinggi. Ya, migrasi ataupun mobilitas tinggi, perpindahan penduduk ya.
1: Iya.
2: Nah, seperti saya misalnya, saya berpindah tempat beberapa kali dari Medan, saya asli orang Minang. Yang besar dan hidup di Medan, seperti tadi di dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
1: Oh, artinya Bapak korban juga nih.
2: Nah,
1: korban juga tidak diajak berbahasa ibu ya.
2: Betul.
1: Dari kecil.
2: Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini menjadi motivasi bagi saya untuk kami di Balai Bahasa ya, khususnya di Balai Bahasa Provinsi Aceh, terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang selalu kami gaungkan yaitu revitalisasi bahasa daerah. Nah, itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang ketiga perkawinan. Ya, perkawinan silang atau campur antar etnis. Ya. Yeah. Nah, misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM, yeah. Ya. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
1: Tapi itu bukan curhat lagi ya, Pak ya?
2: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama-sama orang Minang.
1: Minang.
2: Ya. Nah, yang keempat adalah globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Mm-hmm. Nah, syukur alhamdulillah kita tadi saya katakan situasi kebahasan kita tiga, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, ini kami kemas di dalam sebuah slogan agar ketiga bahasa ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, kami punya slogan di Balai Bahasa, di Baren Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, ini selalu kami gaungkan, ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan jangan lupa pula untuk menguasai bahasa asing agar kita mampu berkompetisi di dunia global. Nah, itu hal-hal yang kami selalu gaungkan, yang selalu kami laksanakan,
1: iya. Kak Anggi. Baik, jadi ada beberapa kendala ya untuk kita melindungi bahasa Aceh ini untuk tetap lestari. Tapi sudah kita kembalikan dulu ini ke rekan kita Nova Kalista yang ada di Perumpat Jakarta. Mbak Nova?
3: Iya, Kak. Seru ya Kak ya, ngobrolnya kalau ngobrol tentang bahasa gak ada habisnya ya.
1: Betul.
3: Nah, ayo mau mengakui juga, ayo orang Minang Pak Isan. Yang dioper ke Jakarta dan mau Jakarta. Tidak mau, ayo harus berbahasa Betawi. Tapi bahasa Minang ayo gak hilang kok. Pak Isan kalau mau lawan ayo, ayo. Dan ayo alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi gak korban Mbak Nova.
3: Ayo kagak korban. Anak ayo pun kagak ya. Mereka masih bisa berbahasa kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini, mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan. Oke deh kalau gitu.
1: Teman-temannya umumnya dari situ ya.
3: Cuma Ayi juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya. Jangan lupa kacang lupa kulit kata orang ya Pak ye. Yaudah, kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa dihubungi untuk Banda Aceh berapa Kak?
1: Iya, di Banda Aceh di 0651470555 Mbak Nova.
3: Oke, diulang lagi lebih pelan lagi, beli slow lagi.
1: Lebih slow lagi ya. 0651470555.
3: Oke, baik. Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Nanti kita balik lagi ya Kak ya. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po, Nyak Baben, Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka ya.
2: Iya.
1: Kita buka line telepon.
2: Ya.
1: Iya.
2: Baik.
1: Kita buka telepon ya. Dipertegas ya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya Kak. Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi. Sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 4065147055. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga.
2: Apa kabar, ini dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh, Kak Yana ya. Di mana ini Kak Yana?
3: Apanya Kak Anggi?
2: Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak Anggi.
2: Rumahnya di mana?
3: Di Lambaru Kak Anggi. Belum
2: pindah. Iya, di Lambaru Banda Aceh ya.
3: Iya, benar. Aceh besar.
2: Aceh besar. Ya. Silakan Kak Yana, ada dua orang narasumber.
3: Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber serta Pak Nova di Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Sehat ya Pak ya.
1: Alhamdulillah.
3: Gini Pak, saya ingin nanya ini, bisakah bahasa daerah itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat TK? Karena mengingat TK aja nggak ada yang bisa bahasa Aceh itu Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang, semuanya nggak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya Kak Anggi ya.
2: Iya benar.
3: Ya beda nikah beda agama tapi anaknya nggak diajarin beda suku nggak diajarin bahasa kita iya. Tapi diajarin bahasa suku suaminya gitu kan. Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu Bapak? Itu saja, terima kasih Kak Anggi.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lambaru Aceh Besar
1: ya. Kak Anggi ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya Kak.
2: Iya,
1: halo. Assalamualaikum.
4: Halo, Bonopa Blaam. Cantik, apa kabarnya?
1: Kabar baik.
4: Cigu datang, ini pendengar setia Nusantara menyambut dulu nih Bonopa yang cantik di sana.
1: Iya, Cigu.
4: Banda Aceh, RRI Banda Aceh Kakak Anggi.
2: Iya.
4: Jauh kali suaramu. Mudah-mudahan dekat di hatiku.
2: Siapa
4: ya, walaupun
2: Cigu
4: jauh.
2: Ya?
1: Iya, Cigu Ria.
4: Iya dong. Ria. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa mulu dengan aspirasi merah putihnya.
2: Apa kabarnya, Cigu Ria?
4: Sehat terus. Ya, apalagi narasumbernya sehat. Assalamualaikum Bapak Muhammad. Apa ya? Asan ya?
1: Muhammad Irsan.
4: Nama Ica. Tadi panggilnya apa ya? Anas ya?
5: Irsan.
4: Panggilannya apa Kak Anggi?
2: Pak Irsan.
4: Enggak, yang satu yang perempuan.
2: Ibu perempuan. Ibu Gina. Kak Gina.
4: Puhaba. Habaget. Begitu kan? Orang Aceh begitu kan Kak Anggi. Belajarlah bahasa Aceh walaupun kita apa namanya? Orang apa nih orang ya di seberang sana tapi Pak harus jangan lupa bahasa ibunya begitu kan?
2: Iya.
4: Sambutlah betul. Dengan hangat penuh puni ya, bunga jempa muhbas banglet mame lo gina bunga melulu melulu selamat seukang mohon hormat RRI Banda Aceh nyak kamu rindu.

0: Selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cigu masuk meriah gitu ya. Berasa banyak orang. Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber kita.
2: Baik, baik. Terima kasih tadi Cikgu Ria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Irsan dan Cikgu Cutka. Kita tangkapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi, bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah karena memang sangat disayangkan yang anak-anak. Betul itu Pak Irsan, di yang usia-usia TK memang tidak bisa lagi berbahasa Aceh. Nah, ini bagaimana ini?
3: Ya, betul. Bisa kita pembelajaran bahasa daerah ini masuk dalam muatan lokal ya di sekolah ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh ya. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022, yaitu tentang bahasa Aceh. Nah, di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat untuk melakukan pembinaan bahasa dan sastra daerah itu masuk ke dalam muatan lokal. Nah, Kanun Aceh ini juga ditindaklanjuti dengan adanya instruksi gubernur nomor 5 ya tahun 2023 yang menginstruksikan kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini untuk menerapkan penggunaan bahasa Aceh ya, termasuk juga melaksanakan pembelajaran bahasa daerah di dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, jadi saya optimistis ya, perhatian pemerintah daerah sangat berperan di sini ya. Saya yakin apa yang diinginkan oleh Kak Yana tadi ya, agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan. Nah, saya memperhatikan dinas-dinas pendidikan juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ini sekarang sangat aktif ya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut kepada anak-anak ataupun kepada siswa di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat mungkin dilakukan pembelajaran bahasa daerah ini dalam muatan lokal di sekolah ya. Nah, tentu untuk menyiapkan proses pembelajaran ini banyak hal yang perlu kita siapkan. Perangkatnya kita perlu siapkan, buku-bukunya juga, buku-buku pembelajaran bahasa daerah juga harus kita siapkan. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya semacam kamus bahasa daerah.
2: Ada juga ya kamusnya.
3: Ada kamus bahasa daerah, kemudian ada cerita anak dua bahasa. Cerita anak dua bahasa ini berisi ya tentang budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh yang ditulis dalam dua bahasa ya, bahasa daerah, baik itu bahasa Aceh, bahasa Gayo dan yang lainnya, dan bahasa Indonesia. Jadi dengan membaca buku ini anak-anak akan mengetahui bagaimana budaya lokal mereka dan sekaligus juga bisa belajar bahasa daerah mereka
2: dan bahasa
3: dan
2: Indonesia.
3: Bahasa Indonesia.
2: Iya,
3: iya. Nah, ini yang kami lakukan untuk membantu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah dalam mendukung kanun bahasa dan instruksi gubernur terkait dengan penggunaan bahasa daerah tersebut. Ya, jadi saya optimistis ya, ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah kita.
2: Apalagi kalau jor-joran ya Pak ya, mulai dari taman kanak-kanak kan memang sudah ada ya Pak ya.
3: Betul. Nah, buku yang kami siapkan dalam bentuk cerita anak dwi bahasa tersebut itu kami siapkan berdasarkan jenjang usia mereka. Ya, untuk anak TK jenjangnya jenjang bukunya berbeda. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda juga. Nah, jadi buku yang kami siapkan itu bertajuk buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia, sesuai dengan perjenjangan usia dan pendidikan pembaca. Ya, jadi kami fokuskan untuk anak TK, anak SD sampai dengan SMP.
2: Iya. Itu. Baik. Demikian Kak Yana, jadi sangat memungkinkan sekali ya Pak ya. Kita ke Ibu Gina. Ibu Gina, mengenai pertanyaan dari Cik Guria tadi, bagaimana kondisi dan tantangan saat ini?

0: ini terhadap bahasa Aceh ini, ya tantangannya apa, Ibu Gina? Ibu kan sebagai ini ya dosen, di ISBI.
1: Baik, Cek Guria, izin saya menjawab. Sebelumnya kan udah dijawab dari tadi beberapa tantangan bahasa Aceh oleh Pak Irsan.
0: Iya.
1: Itu ada kalau di kondisi di Aceh ini,
0: terutama nih yang di kota ya.
1: Nah, di perkotaan ini, dari saya SD dulu sebenarnya pelajaran bahasa Aceh itu sudah ada.
0: Betul.
1: Betul ya. Ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan Kak Yana tadi, bisa nggak bahasa Aceh itu ada dari TK sampai jenjang kuliah kalau bisa gitu? Menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah, tapi kondisi kita bahasa Aceh sekarang, apakah kita siap ketika kurikulum itu diterapkan di sekolah? Maksudnya siap itu jangan seperti waktu saya masih SD dulu, itu yang ngajarin ya guru wali kelas, masuk ngomongnya bahasa Indonesia, mencatat, tidak mengerti apa yang kami lakukan, kemudian pulang gitu. Nah, jadi ini tantangan besar bahasa Aceh ketika kita ingin mengajarkannya ke pendidikan formal begitu. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Ketika bahasa Aceh itu kita paksa, termasuk di konon ya Pak ya, di konon bahasa Aceh itu ada mewajibkan satu hari menggunakan bahasa Aceh di kantor-kantor. Nah, apakah itu sekarang sudah jalan? Nah, yang yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita memaksa, jadi gini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ngomong bahasa Inggris, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Aceh yang baik dan benar. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena bahasa itu alat komunikasi yang mengalir begitu saja, begitu. Jadi ketika bahasa Aceh itu kita paksakan, pertanyaannya ada, kita paksakan generasi muda ini untuk menggunakan bahasa Aceh, pertanyaannya adakah ruang untuk mereka menggunakan bahasa Aceh?
0: Jadi gitu. Penting ruangnya juga.
1: Ruang, ya. Di ruang publik, pelayanan publik, adakah harus menggunakan bahasa Aceh? Misalnya toilet, adakah ditulis dalam bahasa Aceh? Begitu, adakah pengumuman yang yang diumumkan dengan menggunakan bahasa Aceh? Adakah program radio yang khusus bahasa Aceh, meskipun lagu-lagunya bahasa Aceh, Inggris, begitu?
0: Oh, meskipun Inggris, tapi dia harus berbahasa Aceh.
1: Adakah program-program seperti itu, begitu? Ini kan juga tantangan sebenarnya. Kita ayo kita lestarikan bahasa Aceh, tapi apakah di ruang publik kita menggunakan bahasa Aceh, begitu?
0: Iya. Jadi itu, itu tantangannya ya. Ya pasti ada kesempatan, harus ada ruangnya. Tapi juga kembali kepada tadi kurikulum, Pak. Memang seperti kita ketahui di Taman Kanak-kanak ada muatan lokalnya. Cuman sedikit sekali, hanya seperti Bu Gina katakan, mencatat bawa pulang, nggak tahu, tidak diajarkan, apalagi mungkin gurunya bukan orang yang asli Aceh mengajarkannya ya. Nah, ini juga tantangan. Baik, apakah kita buka lagi, Pak?
2: Boleh. Boleh. Iya. Silakan, kita lagi masih punya waktu barangkali untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
0: Ya, silakan 0651470555 dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya, Mbak Nova ya?
2: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas yang WhatsApp dulu aja ya?
0: Boleh. Silakan, Mbak.
2: Baik,
0: Nova.
2: Ini dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, dalam pelestarian bahasa daerah Aceh, apakah peran orang tua itu sangat penting mengingat bahasa itu adalah bahasa yang paling utama diperkenalkan kepada anak? Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya dari Bu Linda Idris.
0: Bu Linda Idris di mana tadi, di Ternate?
2: Di Ternate. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini, bagaimana caranya berbahasa Aceh, ini dari Jogja ya, cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis, lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan, demikian. Deh,
0: ini bahasa Aceh yang halus ya. Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga ada yang kasar.
2: Oh iya, kayak bahasa Mbak Jawa ya.
0: Iya, benar.
2: Baik.
0: Baik, Mbak Nova, kita tanggapi dulu ya.
2: Ya, langsung. Silakan saja barangkali ini, Kak.
0: Ihsan langsung. Dari Pak Ihsan, pertanyaan dari Kak Linda tadi ya, di Ternate, silakan.
3: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya di kalangan remaja ya, yang mengalami penurunan ya. Nah, oleh karena itu Kami memang fokusnya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah, bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan. Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, semacam dia kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara, berpantun ataupun berpidato dalam bahasa daerah, semuanya dalam konsep menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
0: Seperti kita sampaikan tadi ya Pak ya, orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya.
3: Betul.
0: Seperti bapak korbannya tadi.
3: Jadi memang peran orang tua ini sangat penting.
0: Ya,
3: berarti. Nah, oleh karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini, ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya Balai Bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Kina, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh. Ya, ISBI termasuk.
0: ISBI.
3: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat ya perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting. Sehingga nanti yang mengajarkan bahasa daerah tersebut, bahasa Aceh tersebut, memang benar-benar guru yang berlatar belakang bahasa daerah.
0: Iya,
3: tidak lagi wali kelas yang harus mengajarkan itu.
0: Iya.
3: Nah, ini makanya saya sebutkan adalah perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan, ya, keterlibatan semesta untuk menyiapkan agar bahasa Aceh, bahasa daerah yang ada di Aceh ini tidak akan mengalami kepunahan.
0: Insyaallah ya, semakin diajak untuk bekerja sama bersama-sama gitu ya Pak ya.
3: Betul.
0: Bertanggung jawab. Ini ke Kak Gina. Kak Gina tadi kan Pak Haris Prasetya menginginkan ada contoh bahasa Aceh yang kasar, bahasa Aceh yang halus, memang ada ya?
1: Ada.
0: Banyak ya.
1: Banyak sekali. Kita coba contohkan. Kasih contoh yang ini aja ya.
0: Halusnya dulu.
1: Yang halusnya dulu untuk kata ganti aja.
0: Kata ganti.
1: Biar lebih gampang ditiru.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau kata ganti itu untuk saya itu ada lun.
0: Lun
1: itu masih netral.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau mau sangat sopan ulun tuan.
0: Ulun tuan.
1: Tapi kalau pengen kasar itu ke.
0: Itu ke. Bahasa anak gaul Aceh saat ini ya.
1: Anak gaul Aceh yang daerah mana gitu. Tapi ini lucunya ke di beberapa daerah itu tidak kasar. Nah, ini apa namanya, level kesopanannya tergantung daerah juga.
0: Nah, gitu. Itu dia.
1: Nah, itu harus diperhatikan. Nah.
0: Iya. Yeah.
1: Hal-hal seperti ini harus ada guru bahasa Aceh yang memang mengajarkan bahasa Aceh ke anak-anak itu sampai sedetil itu.
0: Betul. Gitu. Diharapkan begitu, memang benar-benar paham gitu ya.
1: Iya.
0: Yang mana yang kasar, yang mana yang halus.
1: Benar.
0: Nah, itu yang sudah sulit didapatkan sekarang kan?
1: Iya.
0: Iya. Kalau hanya berbahasa Aceh biasa, mungkin seperti yang Bapak teliti tadi, itu persennya. Tapi kalau yang benar-benar halus tadi, sudah sangat sedikit.
1: Satu hal lagi, kebanyakan generasi muda sekarang itu kemampuan bahasa Acehnya itu reseptif.
0: Seperti apa itu?
1: Reseptif itu mereka ngerti, tapi mereka nggak bisa memproduksi bahasa itu. Gitu. Nah, jadi ini tantangan juga nih. Kenapa kok bisa nih Gen Z kebanyakan ngerti bahasa ngerti bahasa Aceh, tapi nggak bisa. Saya bisa bahasa Aceh, tapi saya nggak bisa ngomongnya, sering kan?
0: Ini
1: PR juga
0: termasuk saya.
2: Oke.
0: Ini Pak Irsan, kembali ke Pak Irsan. Kalau kita bicara tantangan paling berat,
2: Kak Anggi singkat ya Kak ya.
0: Oh iya.
2: Ini kita udah di menit
0: 56. Benar.
2: Iya.
0: Sedikit saja Pak.
2: Satu menit ya.
0: Sebagai penutup Pak ya.
2: Iya.
0: Terutama di kota-kota ini memang sudah sangat karena ada tadi pertanyaan bagaimana seperti di desa-desa, apakah ini ada perbedaannya memang jelas Pak dengan yang di perkotaan?
3: Ya, kalau di desa berdasarkan saya pernah masuk ke beberapa kampung ya, kalau di desa masih kental penggunaan bahasa daerahnya.
0: Oke.
3: Ya, baik. Pengamatan saya.
0: Iya.
3: Namun untuk daerah perkotaan, tidak hanya di Aceh, yeah. dimanapun di Indonesia ini, ya di ibu kota misalnya di kota-kota provinsi, memang ada penurunan penggunaan bahasa daerah tersebut di kalangan generasi muda. Nah ini tantangannya. Ya, yeah. tantangan bagi kita. Yeah. Nah, oleh karena itu, seperti saya sampaikan tadi, ini gerakan bersama, partisipasi semesta.
2: Baik. Yeah. Oke.
0: Baik. Tadi batasi oleh waktu.
2: Iya, yeah, ini udah di menit 57. Mohon maaf kalau dilanjutkan mungkin panjang ya. Kak Anggi, terima kasih. Pak Irsan, terima kasih. Kak Gina, terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia. Abang Ponya, Pak Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Bunda Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang di sana, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

14 waktu Indonesia Barat. Bamus Betawi memperkuat kekompakan organisasi menjelang Jakarta berusia 500 tahun pada 2027 sekaligus menghadapi perubahan sebagai kota global. Ketua Umum Bamus Betawi Riano P. Ahmad mengatakan warga Betawi perlu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Jakarta dan menjaga budaya Betawi. Ia menilai kekompakan harus terus dipelihara serta dievaluasi organisasi agar mampu menjawab tantangan zaman. Hal ini disampaikan Riano di Jakarta kemarin.

Batin Karnival Butan BCB akan kembali digelar pada 6-8 November mendatang. Pema Gastel Butan dengan menundukkan aktivitas air, olahraga, hiburan, dan budaya, Gubernur Pema Gastel Singai Dorji mengatakan BCB tahun kedua menghadirkan lebih banyak aktivitas hiburan dan program budaya untuk memperkenalkan kawasan Butan bagian timur. Festival tersebut mengusung tema Celebrating the Joy of Water dan mengadakan berbagai kegiatan seperti penerang air, tarik tambang air, pasar lokal, hingga pertunjukan budaya. Hal ini disampaikan Dorji dalam keterangannya pada hari ini. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di berita jam 3.

Cik dan Puan, baru saja kita ikuti siaran berjaringan Perempat Jakarta di program Suara Budaya Nusantara tadi bersama RRI Aceh. Saat ini pukul 14.06 waktu Indonesia Barat. Baik, Cita dan Puan, sembari Anda kembali melanjutkan segala kegiatan aktivitas siang hari ini, kembali berbagai informasi dan lagu-lagu Nusantara kami hadirkan ke negara ini ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya, Herman, dan bertugas.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odan Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Satu nomor bagus, sebuah lagu Toraja Sukaben dengan Saria Paruang mengantar kita pukul 14.23 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Cituan yang tengah sibuk dengan segala kegiatan. Sembari Anda disibukkan dengan kegiatan aktivitas siang menjelang sore hari ini, bersama saya Eri akan kita membahas tentang hidup konsumtif. Ya, Cituan Tuan Nampuam, di mana kalau kita bicara hidup konsumtif, ya ini adalah ya di mana yang maksud dengan tentang hidup konsumtif ini, ya, ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Hidup konsumtif, bijak memilih, bukan sekedar membeli. Maksudnya di zaman sekarang ini, Dampuan, ya, membeli sesuatu semakin mudah. Ya, tinggal membuka ponsel, memilih barang, lalu membayar. Apalagi Tuan Dampuan, ya, dengan adanya promo diskon ataupun kemudahan berbelanja online, namun kemudahan ini juga bisa membuat kita tanpa sadar menjalani gaya hidup konsumtif. Maksudnya hidup konsumtif adalah kebiasaan membeli barang ataupun menggunakan sesuatu secara berlebihan. Ya, bukan karena benar-benar membutuhkan, tapi karena keinginan, gengsi, tren, atau sekedar tergoda promosi saja. Ini yang mempengaruhi kehidupan kita. Jadi boleh dikatakan hidup konsumtif adalah kebiasaan membeli barang yang atau menggunakan sesuatu secara berlebihan, bukan karena benar-benar membutuhkan ataupun dikatakan kebutuhan primer, tapi sekunder. Padahal sebelumnya, ya, sebelum membeli sesuatu, kita harus bisa bertanya sederhana, apakah saya benar-benar membutuhkan barang ini atau hanya sekedar gengsi ataupun karena promosi, diskon dan sebagainya. Bedakan antar kebutuhan dan keinginan. Karena Cituan Nampuan buat anggaran belanja, ya, buat anggaran belanja, hindari membeli hanya karena sedang diskon atau jangan memaksakan diri mengikuti gaya hidup orang lain. Ingat, hidup hemat bukan berarti tidak boleh menikmati hasil kerja. Yang penting adalah kita mampu mengatur prioritas uang yang kita miliki bukan hanya untuk hari ini, tapi ingat, ya, juga untuk kebutuhan di masa depan. Jadi mari menjadi konsumen yang baik, belanja sesuai kebutuhan, bukan mengikuti keinginan. Karena hidup yang berkualitas, Encik Rambuan, bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa bijak kita mengelolanya. Baik, masih bersama kami di Perempuan Pekan Baru di program acara Gaya Hidup.
1: Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Budi, kok usap rokok lagi?
5: Kenapa, Tono?
4: Kok tahu bahaya dari rokok ke tidak?
5: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
4: Kok sudah banyak alasan sudah. Ah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul? Saya mau kasih tahu kok, Apa? Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
5: Yuk, kok.
4: Kok itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kok kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
5: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, Lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Wow, sebuah lagu dari Tanah Pusundan lewat vokal dari Dudu Sumbang bersama Denny Setiawan, Seuyun. Bagaimana untuk situ orang Buam yang mungkin ngerti dengan bahasa Sunda ya? Ini luar biasa lagunya. Mudah-mudahan dapat menambah semangat di siang dan sore hari ini dan menyelesaikan segala aktivitas. Kalaupun ada di antara situ orang Buam yang mungkin saat ini terkendala dengan sesuatu sehingga terbentur pada suatu permasalahan dan menyelesaikan tugas, tidak ada salahnya kami sarankan untuk istirahat. Mungkin dengan cara beristirahat sejenak dapat keluar dari permasalahan yang dihadapi dalam menyelesaikan kegiatan aktivitas siang menjelang sore hari ini. Baik, kita tinggalkan Dulu Sumbang dan Denny Setiawan dengan lagu Seuyun. Mengantar kita pukul 14.33 menit waktu Indonesia Barat. Baik, tadi kita sudah berbincang tentang gaya hidup konsumtif. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu dampak dari gaya hidup konsumtif. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita garis bawahi dampak buruknya gaya hidup konsumtif. Yang pertama itu adalah keuangan menjadi tidak sehat. Itu yang pertama, ya. Keuangan kita tidak menjadi sehat. Terlalu sering membeli barang yang tidak diperlukan, tentu saja ini dapat membuat pengeluaran membengkak dan sulit menabung. Kata orang bijak, besar pasak daripada tiangnya. Ini yang perlu kita ingat. Jadi, kita membeli barang yang tidak perlukan lebih baik jangan. Ya, mungkin uang tersebut bisa digunakan untuk manfaat barang yang lainnya yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, mudah terjebak dengan hutang. Nah ini ya, ini yang perlu diingat. Karena keinginan untuk terus berbelanja dapat mendorong penggunaan atau pay later, kartu kredit ataupun pinjaman untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Yang ketiga, sulit membedakan kebutuhan dan keinginan. Kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Karena barang yang sebenarnya tidak penting bisa seperti kebutuhan karena pengaruh tren, iklan, ataupun lingkungan, atau barangkali gengsi. Jadi kita harus bisa cidampuan membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Selanjutnya menimbulkan stres dan kecemasan. Ini yang selalu mengganggu dalam kehidupan kita. Ketika pengeluaran tidak terkendali dan kondisi keuangan mulai bermasalah, seseorang dapat merasa tertekan dan menimbulkan stres dan kecemasan. Kemudian yang kelima, mendorong gaya hidup mengikuti orang lain. Maksudnya, melihat teman ataupun orang lain memiliki barang tertentu, ini bisa membuat seseorang merasa harus ikut membeli agar tidak ketinggalan. Baik, jangan kemana-mana, Cito Nampuan. Masih kita nanti bahas ada beberapa lagi tentang dampak dari hidup gaya hidup konsumtif. Tetap bersama kami di Perempatan Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: RRI di udara program 4 berseri, berseri 6, Pekanbaru Ketua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik
3: keluarga
2: Indonesia.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Baik, tanpa terasa waktu terus berlalu begitu cepat, walaupun jam bergerak lambat namun pasti. Saat ini pukul 14.46 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum pukul 15 waktu Indonesia Barat, nanti kita sampaikan kabar berita, dan setelah itu nanti ada acara dangdut ya. Kita masih di program obrolan gaya hidup. Tadi kita membahas tentang hidup konsumtif, kemudian dampaknya. Tadi kita sudah membahas ada beberapa hal yang dapat dampak buruknya dalam gaya hidup konsumtif. Tadi menimbulkan stres dan keamanan. Selanjutnya, Cituan Ambuhan itu mendorong gaya hidup mengikuti orang lain. Nah ini, melihat teman ataupun orang lain memiliki barang tertentu bisa membuat seseorang merasa harus ikut membeli agar tidak ketinggalan. Ini hal yang tidak baik untuk ditiru, ya kan? Kita bukan kebutuhan primer tapi hanya ingin gengsi-gengsian. Selanjutnya mengurangi kemampuan menyiapkan masa depan. Nah ini dia, uang yang seharusnya bisa kita gunakan untuk tabungan masa depan, pendidikan, dana darurat, atau kebutuhan penting justru habis untuk konsumsi. Yang terakhir, menambah limbah. Maksudnya, kebiasaan membeli barang secara berlebihan, terutama barang yang cepat dibuang ataupun diganti, ini tentu saja dapat meningkatkan jumlah sampah. Intinya, Cituan Ambuhan, konsumsi itu

wajar, tapi perlu dikendalikan. Sebelum membeli, coba tanyakan, saya membutuhkan barang ini atau hanya menginginkannya. Jadi ada bedanya membutuhkan atau menginginkan. Mungkin cerita nambuan itu saja yang kita bahas tentang hari ini, tentang hidup konsumtif. Mudah-mudahan saja apa yang sudah kita bincangkan tentang hidup konsumtif dan dampak buruknya bisa menjadi acuan kita ke depan. Apakah kita bisa betul-betul bisa memanfaatkan uang kita, hasil kerja keras kita, ya jangan sia-sia, habis begitu saja. Yang perlu digarisbawahi adalah kita membutuhkan atau hanya menginginkan. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Herman Sur dan teman-teman yang bertugas di Gaya Hidup hari ini, mau diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas kegiatan hingga jam kerja selesai. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Pukul 15.13 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Baik, saudara puan, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru, daerah yang sewaktu dengannya. Dibahasannya kami kemandangkan suara azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini, Kamis 1 Oktober 2026.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

satu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah,
3: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesiamu.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang.
4: Anak-anak,
3: uang.
4: Sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
5: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
4: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
6: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter. Biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
4: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
7: Aku mau jadi HP.
4: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
7: Karena aku ingin disayang ibu dan ayah. Ibu itu sayang banget sama HP-nya, sampai lupa sama anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
4: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
7: Ayah.

0: Cituan, Cidan Tuan Puan, bagaimana dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan? Mengantar kita pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat. Baik, Cituan dan Puan, para penggemar musik dangdut, kembali bersama saya Eri Mansur, dan hari ini saya berdua, ya saya berempat ya, ada Chelsea, ada Fima, namun hari ini hanya ada Aang. Gimana? Masih semangat ya?
1: Masih Pak.
0: Masih semangat. Baik, Anci Tua Nambuan, para penggemar musik dangdut, kita terima penelpon pertama ya. Sudah ada yang tersambung. Oke. Halo, dangdut yuk.
2: Dangdut Bronto dari selalu di hati.
0: Apa kabar Cu Aam?
2: Alhamdulillah sehat Mas Eri. Apa kabar yang di studio, apa namanya?
1: Aang. Aang Pak.
2: Aang sama
0: enggak ada sendak sama
1: sendiri sama saya sekarang Pak.
2: Oh, ya. Sendirian ya.
1: Iya.
0: Ya, jadi jangan pakai N.
2: Ya, selamat sore lah ya.
0: Min.
2: Dapat.
0: Namanya siapa Min? Nama siapa tadi kalau ingat? Ayo.
2: Aang.
0: Ya. Tapi tidak tambah depannya, tidak boleh tambah N ya.
2: Enggak.
0: Ya, ada bukit Aang. Oke Min, lagu untuk siapa Min? Eh, lagu yang apa dong? Pilihkan dong.
2: Lagunya Sonia.
0: Hah?
2: Sonia aja lah.
0: Oh, boleh. Langsung siap kata Aang.
2: Sonia ya.
0: Itu siapa, Min?
2: Salam-salamnya pertama untuk Mas Eri yang lagi siaran ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Salam penyiar baru kita untuk Aang ya.
1: Terima kasih.

0: Siapa perintis ya, men?
1: Iya, untuk anak-anak muda sekarang ini yang kreatif itu. Untuk Pro 2, dari Pro 2 baru naik Pro 1.
0: Nah, dari program
1: Pro
0: hiburan.
1: Pro 1 sudah membudaya dia baru ke Pro 4. Karena untuk Pro 4 untuk budaya.
2: Iya, betul, Pak.
1: Tahu dengan budaya dia menyiar di Pro 4.
0: Iya.
1: Pro 1 itu untuk regional dulu. Sekarang udah Pro 1.
0: Jadi siapa pendirinya, men?
1: Ini Abi Misti. Abi Misti.
0: Enggak, pendiri Pro 2 itu siapa, men?
1: Pro 1.
0: Pro 2 siapa pendiri lu, men? Kan lu Pro Mahkota tuh, hiburan.
1: Dulu Pro 2 aja, Pro 4 belum ada.
0: Iya.
1: Dia tuh latihan penyiar itu di program Mahkota dulu. Enggak ada Pro 2 zaman itu ya kan.
0: Iya.
1: Program 2 kan baru ada tahun 95.
0: Oke. Okay. Lagunya sudah siap, men?
1: Hah?
0: Lagunya sudah siap, Sonia.
1: Siap ya. Salam untuk Bunda Surtini juga di Perawang ya. Bunga di sana, Kepina juga. Ayus juga untuk Bang Vincent, Bang Adi, Bang Rudi, Bang Atong. Siapa tuh? Bunda Surtini. Bunda Surtini ada pantun. Kita di perempatnya ada pantun.
0: Iya. Kasih pantun, men.
1: Pantunnya begini.
0: Apa tuh?
1: Daun kelapa dibuat lidi, dijual orang di tanah seberang. Kalau kita hidup berbudi, kemana pergi disayang orang.
0: Amin. Ujungnya, men. Ya, amin. Iya. Oke, men.
1: Semua pendengar kita lah, Mas Heri. Mudah-mudahan semua mendengarkan kita. Ada lagi, Mas Heri?
0: Ada, langsung siap.
1: Terima kasih, tunggu Mas Heri. Juga ya.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Cu Aam ada lagi.
2: Langsung masuk ya, Pak.
0: Ada. Oke, kita terima dulu. Halo, Pro Dangdudio. Mana dia? Halo, Dangdudio.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kancil putus kem di Sigunggung.
0: Sigunggung kancil apa cie?
3: Kau ingin salam awak kan?
0: Halo, acara dangdut kini kok. Ada orang kampung Kanciwa.
3: Hah?
0: Ada orang kampung Rumah Tersangka. Nama si Aang.
2: Halo, Pak.
3: Ayo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak. Apa lagi sehat?
0: Iya.
3: Mulai perkenalan kacau foto screen.
0: Iya.
3: Itu karakter Mas Ben tahu ya.
0: Iya.
3: Ini screen, Mas.
0: Ya, yang penting bagaimana mengejar rupiah, ini men. Ya kan, Cie?
3: Iya.
0: Kalau orang pembuluh dolar apa pembuluh rupiah, kamu pasti tahu kan, Cie? Enak?
3: Iya.
0: Oke, okay. Cie, lagu ancak kok lagu Sonia?
3: Sonia, Cie akan kirim khusus untuk pelanggan screen di mana berada. Semua lah yang mendengar lah.
0: Iya.
3: Lagu ya. Dari Rudy Simpson. Ibu Eli.
0: Siapa? Acu Amin barusan.
3: Semuanya lah.
0: Boleh ya. Ide Darsalonnya sehat, men?
3: Baik.
0: Oke, Cia salam untuk keluarga ya.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kanci belakangnya, halo, dangdut yo.
4: Halo, dangdut.
0: Iya, siapakah ini?
4: Siapa ya?
0: Kasih tahu nggak ya?
4: Mas Heri ya, kasih tahu nggak ya?
0: Boleh dong.
4: Kura-kura dalam perahu.
0: Iya, karena namanya juga basa-basi, ya kan? Kalau langsung ditebak kan nggak enak kan? Kayak semalam kan gitu, saya bilang sama Bu Farida, siapa Bu Mas Heri? Ya lo, coba diingat-ingat Bu Farida siapa? Yang suka jadi, kalau nggak suka nggak apa-apa.
4: Nggak jadi,
0: nggak apa-apa pulang kan? Gimana Ran? Sehat ya Ran?
4: Alhamdulillah sehat Mas. Ini buru-buru masuk nih Mas, nanti mau pergi Mas ke pasar Kodim.
0: Ngapain?
4: Ada yang mau dicari, besok mau subuh-subuh mau masak.
0: Titip ya.
4: Apa tuh yang mau dititip?
0: Enggak, kalau ketemu bilang aja ada yang salam tuh dari Mas Heri. Ran, lagunya apa Ran?
4: Apa ya Mas?
0: Apa?
4: Dari Ayu Ting Ting aja lah, Sambalado.
0: Berarti saya yakin nih besok pagi ada order masakan tuh Sambalado.
2: Mau ke pasar juga ya Pak ya?
0: Bukan, Mbak Rani.

0: Ini dia ada order sambal lado deh, makanya beli cabe. Tapi cabe hari ini 90 loh orang.
1: Iya, cabe lagi mahal nih, Mas.
0: Lagi naik daun ya. Iya, padahal kemarin turun tuh. Turun dari mobil.
1: Ran. Kalau lagi turun diborong banyak-banyak, Mas.
0: Iya.
1: Kalau lagi naik kita beli sikit-sikit aja. Iya.
0: Yang penting bagaimana terasa pedes, enak.
1: Iya, campur sama rawit setan, Mas. Biar pedes.
0: Oke, Ran, sudah langsung siap ada nih.
1: Yang baru turun ini siapa, Mas?
0: Yang mana? Oh, yang barusan namanya Kancir Color Photo bersama Idar Salan.
1: Oh, dia dua. Iya namanya.
0: Iya. Kalau nama kampung saya, di kampung saya itu namanya Kancian. Cia bakama. Apa jalan-jalan, Wak? Masalahnya kecil, dua nama enggak itu. Tapi lincah.
1: Ya namanya Kancil kan memang lincah.
0: Iya suka. Tapi enggak usah ditiru. Karena dia sering dimarah Pak Tani.
1: Iyalah sering nyuri timun.
0: Ya kan? Si Kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Nah, ayo lekas dikejar.
1: Mahal-mahal kali ya kan?
0: Itu murah cuma 8.000 kilo.
1: Kalau sempat cabe yang dicurinya, wah apa nak ngamuk itu Pak petaninya.
0: Iya.
1: Oke. Ya, buat Ocu Amin juga, Ocu Buyung, Ocu Jawai, buatnya Bu Surtini, Bu Minar, Bu Ros. Buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Oh. Bu Farida ya. Bu Farida, yuk gabung lagi.
0: Bu Farida kalau
1: ingat ya Bu Farida Rani di Sukajadi.
0: Iya, ingat.
1: Nanti dikerjain lagi sama Mas
0: Heri
1: nanti.
0: Ya kan?
1: Ini operator kita siapa namanya, Mas?
2: Halo Ibu.
0: Dari Batu Sangkaran, namanya Aang.
1: Oh, Aang.
2: Iya, Bu.
1: Ada sepupu namanya kan Gilang. Jadi karena anaknya si Rani dulu masih kecil belum pandai ngomong Gilang, jadi dia manggil Aang.
2: Sama ya Bu.
0: Iya.
1: Iya, jadi sampai sekarang dia kebiasaan manggil Aang, nggak nandai manggil Gilang lagi.
2: Nggak apa-apa Bu, nama Aang tuh langka tuh Bu.
1: Iya, langka itu namanya. Jarang-jarang ada orang namanya Aang.
2: Iya.
0: Makanya dilestarikan. Ya kan langka. Ya kan?
1: Iya.
0: Orang.
1: Ya betul. Cuma biasanya orangnya namanya Aang tuh ganteng tuh.
2: Iya. Alhamdulillah.
0: Tapi kalau di kampung dia enggak mau dibilang ganteng tuh.
1: Ya dia apalah?
0: Hah? Nah, kalau ya, enggak ganteng deran kalau di kampung dia. Rancak. Kalau gadeng tuh sih.
1: Rancak tuh buat pedusi.
2: Gagah.
0: Kalau ganteng tuh singkatan tuh Ran.
2: Apa tuh Pak?
0: Gadang tengah.
2: Gadang tengah.
0: Nyala gadang. Beleng-beleng ya masih. Pannya Pak.
1: Iya betul tuh gadang tengah kalau ganteng.
0: Iya.
1: Dan yo nih sabuk ganteng yo apa Aang.
2: Iya Bu.
1: Kalau di sabuk ganteng jan yo.
2: Gagah sih ya Bu.
0: Iya.
1: Gagah. Tapi kalau orang ganteng sama orang manis beda loh Mas. Kalau manis tuh enggak bosan dilihat.
2: Betul.
1: Kalau manis kita cepat sama dengan perempuan Mas, kalau dia cantik sama dia manis
2: beda. Iya.
0: Apalagi abis minum TS. Apalagi abis minum TS Ran, manis tuh Ran.
1: Iya, tambah manis. Kopi.
0: Dulu kalau ngerayu seseorang gitu lo Ran, ya kan? Dek apa duh adek cantik luar biasa Dek kalau sendiri. Kalau sendiri, kalau berdua gimana Mas? Itu agak ragu deh gitu. Jadi Aang kalau ganteng kalau dia sendiri, apalagi kalau dilihat dari jam gadang.
2: Iya, dari jam gadang.
0: Oke, Ran.
1: Banyak belajar dari Mas Heri, ada pengalaman kali deh.
2: Iya Bu.
1: Jam terbangnya udah tinggi. Ya lah buat semua aja lah Mas yang belum masuk, yang udah masuk, salam kenal dari Rani, buat Aang juga.
2: Okay. Makasih Bu.
1: Selalu sama Mas Heri juga ya. Selalu rezeki dimudahkan semua urusannya.
0: Amin.
1: Makasih banyak ya Mas.
0: Oke, Ran. Hati-hati ya Ran. Hati-hati kalau ke pasar. Baik, Rani di Sukajadi. Di belakang Rani ada lagi ya? Oke. Halo, Dangdut yo. Halo dangdut yuk. Mana dia?
2: Terputus kali pak.
0: Putus.
2: Masuk lagi.
0: Baik.
2: Pak.
0: Dicoba lagi ya. Oke. Halo dangdut yuk. Udah? Oh belum. Aduh. Sudah ada yang tersambung lagi. Coba kali kembali di 2306. Oke. Halo dangdut yuk. Mana dia nih? Putus lagi ya? Waduh, terputus. Baik, yang terputus dicoba lagi ya. Oke. Halo, dangdut yuk.
1: Dangdut ya, Pro Ampet selalu di hati.
0: Panjang umur. Bener ya. Semalam Ibu Farida langsung yang masuk si Rani. Sekarang abis Rani dibilang Pak si Rani, Bu Farida masuk yuk, langsung masuk saudaraku dari Palu. Apa kabar saudaraku yang baik?
1: Pas-pas Bu Farida baru, baru. Kemana-mana. Panjang masing tapi gak bisa gabung Ternate. Jadi ini dulu di nonaktifkan dulu ya.
0: Iya. Iya. Luar biasa. Memang omongnya mujarab semua nih. Semalam kan Bu Farida tanya, siapa Mas Eri? Yo, nanti abis ini Rani yang masuk. Kan masuk bener Rani.
2: Tadi panjang umur tuh Pak.
1: Amin, amin.
0: Iya.
1: Sehat-sehat. Mbak Rani juga sudah tahu kan, keingat sama temannya Bu Farida juga dari Ternate, ada Mbak Rani juga.
0: Iya, semalam saya sengaja saya gituin supaya Bu Farida penasaran siapa ya.
1: Itulah.
0: Kemudian supaya Rani kan, Rani pasti gerget tuh. Mau sorry nggak dikasih tahu, kalau dikasih tahu dia nggak ikutan kan gitu, langsung ikut dia. Sehat Bu Farida ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Oke, apa lagunya? Tadi Rani minta Sambalado. Wah, kalau Bu Farida minta lagu apa?
1: Judulnya Aku Bukan Orang Kaya.
2: Aku Bukan Orang
0: Jadi,
2: Kaya.
0: Orang sedang-sedang saja.
1: Bukan orang kaya.
0: Orang kaya enggak tapi sultan ya.
2: Merendah kali Bu.
0: Dari siapa itu Bu Farida?
1: Dari siapa ya, Wulan Permata kalau enggak salah. Kan ada juga kan lagu siapa yang nyanyi yang bawain ya.
0: Iya ada.
1: Oh dari Astrid.
0: Astrid ya. Iya. Oke, silakan sama ngobrol sama Ang. Apa lagu untuk siapa lagunya?
2: Untuk siapa lagunya nih Bu?
1: Sama siapa ya di studio, sama siapa?
2: Aang Bu.
0: Aang namanya Bu. Bu Farida. Namanya yang siaran ini sekarang namanya Aang.
1: Aang, salam kenal dari Bunda ya, dari Palu.
2: Halo Bunda.
0: Iya.
1: Halo juga. Aduh, suaranya mantap.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, selalu Kak. Itulah Bu Farida pengalaman ya, kemarin ada ketua UIA yang ada di tempatnya Bu Farida itu pernah ke pasar. Jadi ketika beliau itu ngomong, Ibu Farida langsung jawab, Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Aduh, terus dipeluk katanya, jarang-jarang katanya orang kalau kita menyapa itu paling nggak, aduh nggak ini. Baik dengan tidak baik harus tetap bersyukur.
0: Iya, itu ada rahmat yang diberikan Allah ya kan? Bu Farida, kata si operator kita itu yang nyanyikan ada si Adi Basahrul atau barangkali si Wulan Permata. Mau yang mana?
1: Wulan Permata.
0: Wulan Permata ya. Oke, langsung siap katanya nih. Untuk siapa lagunya?
1: Makasih operatornya baik.
0: Operator kalau orang dari Palu langsung OKI katanya. Iya kan? Bahasa anak muda sekarang OKI. Apa itu? Oke. Oke. Untuk siapa lagunya, Bu Farida?
1: Salamnya ya. Tadi sudah Mbak Rani, terima kasih ya. Sudah kenal sama Bu Farida ya.
0: Iya. Tadi ada Kancil juga.
1: Ada siapa?
0: Kancil sama Idar Salon.
1: Kancil.
0: Iya, itu yang ada lagu si Kancil anak nakal suka curi ketimun. Ayo lekas dikejar, jangan dikasih ampun.
1: Sebelum Kancil ini siapa ya?
0: Oh, Cua Aam. Ada Cua Aam tadi.
1: Oh, iya.
0: Cua Amin.
1: Iya, sudah Bang Amin. Cua Aam ada siapa Kancil ya? Salam kenal dari Bu Farida, ada Bu Jawa ya, Bu Fatma ya. Terus ada Pak Simpson, Bu Emma, Pak Buyung, Pak Mali, Kemarin masih ada ya gabung-gabung?
0: Ada.
1: Oh iya ya. Ada Pak Nurrahim ya, yang ada di Kalimantan Utara. Ada Pak Bobby, ada Pak Nasrun dari Palu, ada Ayu di Masohi, ada Mama Fahmi, Mama Kembar, siapa lagi, Mbak Fina, Bu Sur, siapa lagi, Bu Hartati, ya Bu Ros, Tengku Ardiansa,
0: Bang Simpson.
1: Bang, oh iya, Pak Simpson.
0: Oh, dia paling enggak tuh bilang mau Farida, jangan lupa kirim saya. Iya, sebaiknya. Ada Pak Deyanto juga, sering monitor tuh Pak Deyanto, Bu Farida.
1: Pak Adianto. Pak
0: Iya. Terus Ibu Yus, jangan lupa.
1: Iya, sudah Ibu Yus, sudah Ibu
0: Yus. Dua kali dia. Dia kalau dua kali udah seneng deh tuh. Iya kan?
1: Bu Yus, sehat-sehat ya bersama keluarga.
0: Kapan-kapan nanti kita ke Palu ya, gitu-gitu. Iya. Tapi bukan Ibu Yus yang di Palu. Kalau Ibu Yus di Palu bengkak kepalanya.
2: Jangan, Pak.
0: Iya kan? Iya. Ibu Yus kapan di Palu? Jangan, saya bilangin. Kenapa? Kan sakit di Palu kan?
1: Dari Palu ya.
0: Oke. Okay.
1: Sama dengan ini ya, bau-bau. Bau-bau itu kalau kita dari Palu bilangnya ikan-ikan.
0: Ikan-ikan.
1: Jadi kalau Ibu Farida gabung di Malang, perasaan Malang, nyambung kan?
0: Iya.
1: Palu sama Malang.
0: Iya. Aduh. Nah,
1: oke, Bang Heri sama operatornya sama yang di samping.
0: Iya.
2: Terima kasih Bunda.
0: Saya selalu Ibu Farida ya. Mumpung saya masih satu bulan ini tetap bergabung kalau saya siaran ya.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan sehat.
1: Tetap monitor, tetap setia untuk
0: Amin.
1: Baru. Salam sehat untuk semua.
0: Pokoknya Senin sampai Kamis saya yang siaran, gitu aja.
1: Oh iya, sudah. Okay. Sudah disimpan.
0: Di save ya. Baik Bu Farida, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga ya. Panjang umur sehat badan, kita sampai ke Palu nanti mudah-mudahan. Kalau sudah purna bakti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida di Palu. Baik, saya istirahat dulu di Palu. Muter-muter capek juga nih. Ya, Ang. Salam bagus dari Abim Mesti, Sonia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu,
2: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi,
2: Sampai akhirnya...
4: Ciki, bayar utang, oi.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: nih ya, di Sukajadi, mudah-mudahan saya senang ya. Itu tadi sambal lado. Pedes enggak ya sama jangan dikasih sama rawit cahaya. Saya habis setan katanya, oh bahaya. Baik, kalau tadi saya hanya berdua dengan Aang, namun sekarang ditambah lagi dua.
1: Iya.
0: Jadi
1: iya.
0: Berempat.
1: Datang rekan-rekan.
2: Baru ya, datang apa? Kami.
0: Rekan-rekan.
1: Rekan.
0: Emang rekan kerja?
2: Hah? Iya.
0: Rekanan tuh.
2: Rekan kita.
0: Baik, sudah yang tersambung di 2306. Oke, halo Dangdut yo. Halo, iya. Dengan siapakah ini? Mana orangnya? Halo.
2: Halo.
0: Iya, dicoba lagi. Baik, di 2306 kembali sudah ada yang tersambung. Halo Dangdut yo. Iya.
3: Dangdut yuk.
0: Mm-mm. Siapa nih Makci?
3: Makci dari apa? Dari Tasik.
0: Kemana Makci tadi muto-muto?
3: Sholat, baru siap sholat. Langsung masuk, alhamdulillah.
0: Lewat jalur tol tuh?
3: Lewat mana?
0: Lewat tol. Hari ini siapa Tasik gak hidup ya? Enggak.
3: Dari lagunya apa nih? Apa nama tuh? Masih ada cinta.
0: Ya,
3: dari siapa tuh? Dari Manja Group.
0: Siapa aja?
3: Masih ada cinta.
0: Masih ada cintanya, Ge. Ah, iyalah, kalau memang masih ada boleh lah. Untuk siapa lagu Maci? Maci Yus.
2: Halo, Maci.
0: Kemana pula tak bunyi dia? Awak dah capek dah tu. Putus. Baik. Makci Yus terputus, dicoba lagi. Di belakang Makci Yus ada lagi di 2306. Oke, kita tunggu yang bergabung.
2: Ada tuh. Masuk lagi nih.
0: Oke, kita terima lagi. Halo, Dangdut yo.
4: Tempat.
0: Apa kabar?
4: Baik.
0: Sehat ya? Ha?
4: Mana Mas Eri sehat?
0: Alhamdulillah, lagi di mana nih?
4: Lagi di jalan Mas Eri.
0: Pasti jemput mantan pacar. Udah di sebelah atau mau menjemput ini?
4: Lagi menjemput-jemput Mas Eri.
0: Lagi menjemput-jemput. Iya kan? Suami siaga. Ya kan?
4: Hah?
0: Suami siaga.
2: Siap siaga.
0: Iya, siap siaga kan jaga kan?
4: Berdasarkan order Mas Eri.
0: Saya juga habis bulan ini siaga juga kan di rumah kan. Udah 36 tahun kan enggak apa-apa, besok didampingi lagi. Apa lagunya hari ini?
4: Iya.
0: Lagunya apa hari ini?
4: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat udah lama dipakai.
4: Iya.
0: Apa lagunya? Biar kita carikan.
4: Pokoknya gini, kalau masalah lagu diserahkan sama Mas Eri aja lah dengan apa.
0: Boleh. Hari ini sama anak-anak saya nih. Ada Chelsea, ada Pima, ada Aang.
2: Halo, okay. Halo.
0: Tuh siapa tuh Om?
4: Aang. Kalau Aang itu di, kalau Aang di Pekanbaru. Kalau di Sumatera Barat namanya Waang.
2: Iya, Kak. Dari Sumbar juga nih.
5: Dia Aang yang dari Sumbar.
0: Ini bukan kaleng-kaleng kan? Oh, masalahnya batu aja disangkarin. Iya kan? Oke. Silakan untuk siapa?
4: Ya, salam untuk kawan-kawan semua ya, semoga sehat selalu. Dan nampaknya Pekanbaru masih asap ya. Kita harapkan kepada masyarakat supaya kalau tidak penting keluar, jangan keluar dulu lah.
1: Iya, betul
2: sekali.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, terus siapa lagi lagunya? Itu aja?
4: Iya, itu aja lagu, lanjut.
0: Baik, nanti Mas carikan yang cocok dengan mantan pacar, ya kan? Baik, sama hati-hati di jalan. Mudah-mudahan bisa sampai di tujuan dengan selamat.
4: Masih ingat Mas Eri ya?
0: Masih
4: ingat Mas Eri ya?
0: Masih lah, masa dilupain. Sahabat kental, ya kan?
4: Iya. Ya,
0: sahabat karibku. Kalau sempat lupa kan kelewatan tuh namanya kan?
4: Karjo Simpang 3 Mas Eri.
0: Iya Mas Karjoku. Masa aku lali. Atau tak pakai bahasa sak kampung.
4: Ah.
0: Iya kan? Ya, Mas Kardo beri pun kabarnya Mas. Saya
4: baik.
0: Baik-baik ya. Mas Kardo lagunya.
4: Ini dilanjut aja lah ya.
0: Oke Mas, hati-hati ya Mas.
1: Hati-hati di jalan Om.
2: Hati di jalan.
0: Kalau saya panggil Mas itu panggil Om. Baik, di belakang Mas Kardo ada lagi. Silakan di 23606 kita terima lagi penelpon selanjutnya. Lagunya tadi Ibu Farida ya dari Ulan Permata ya, bukan orang kaya. Sudah ada. Oke, halo Dangdut yo.
6: Selalu jaya hati.
0: Apa iya, Bu Bidan? Ya, jangan Bu Bidan hanya lip service aja di bibir aja.
6: Jadi hati.
0: Makasih ya. Baik, ini sama anak-anak yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng.
1: Halo Ibu.
2: Halo Ibu Midan. Alhamdulillah baik.
0: Tanya Ibu-ibu di mana alamatnya? Tanya
2: Ibu. Ibu, di mana ini tinggalnya, Bu?
6: Di Arengka.
0: Masih di Arengka. Bu Meminal masih di Arengka ya?
6: Iya.
0: Terakhir katanya mau kena playover rumahnya enggak ya?
6: Enggak
0: jadi. Bu Meminal mau lagu apa nih hari ini? Minta sama Chelsea boleh, sama Fima boleh, sama Aang juga boleh. Minta lagu apa?
6: Ini cari Evita Malah.
0: Evita Malah?
6: Iya.
0: Dokter Cinta?
6: Enggak, Rindu.
0: Rindu.
5: Lagi rindu sama siapa, Bu?
6: Iya, ada deh.
2: Ada deh, rahasia ya, Ibu.
0: Kemarin cintanya sakit, pakai dokter dia.
2: Dokter Cinta.
0: Sekarang rindu. Rindu dengan siapa nih?
6: Dengan Elsa, Prodandu.
0: Tapi bukan rindu dengan anak-anaknya ya?
6: Iya.
0: Oke, silakan untuk siapa?
6: Salamnya buat Ibu Sutini, Bu Dalma, Bu Ibu Ros, Bu Eta, Bu Yus.
0: Terus?
6: Mbak Aini, Tina.
0: Terus apa lagi?
6: Bu Farida di Palu ya. Lalu Bu Buyung, Bu Dawai, Pak D, Pak Sinson.
0: Terus?
6: Apa lagi ya?
0: Siapa lagi? Ini lagunya Ada Rindu atau Aku Rindu Padamu?
6: Rindu Padamu.
0: Padamu? Bener nih, bukan saya ya. Ya kan? Aku rindu padamu, tapi bukan saya. Sama Chelsea aja. Atau sama Pima. Sama Aang.
2: Sama Aang boleh?
0: Oh, enggak boleh.
2: Enggak boleh sama Aang. Enggak
0: boleh. Dua-dua itu aja yang boleh. Oke, spesial untuk siapa, Bu Mainar?
6: Untuk semua-semua lah.
0: Oke, semua ya. Itu aja ya.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Maya di Arengka. Ada lagi di belakangnya, silakan. 23606 kita terima lagi. Oh, sudah ada ya.
2: Oke.
0: Halo Dangdut yo. Halo Dangdut yo. Belum bunyi ya?
1: Putus.
0: Halo Dangdut yo. Waalaikumsalam, my brother. Apa kabar, my sisterku? Sehat ya? Pin, gimana Pin?
7: Alhamdulillah, Pak Heri.
0: Hujan nggak di sana, Pin?
7: Baru berhenti
0: ya?
7: Iya.
0: Waduh.
7: Tapi asap masih ada ya?
0: Iya, dia kan kayak judul lagu tuh, Pin. Tahu nggak judul lagunya apa?
7: Apa?
0: Kau Pergi Untuk Kembali. Kalau pindah kan enggak, pergilah jangka kembali. Kalau enggak, pergilah jauh-jauh. Iya kan, pergilah jauh-jauh tinggalkan alamat KTP sekalian uang saku.
7: Waduh.
0: Iya, kalau enggak pulang-pulang kan bisa dicari tuh alamatnya. Iya. Jangan alamat Ayu Ting Ting.
7: Waduh.
1: Alamat palsu.
0: Kemana kemari aku cari enggak ketemu-ketemu. Katanya di Perawang, tahu-tahu di Maredan. Iya kan? Pin, apa lagunya, Pin?
7: Rido Roma.
0: Apa tuh lagunya?
7: Dawai Asmara.
0: Oh iya, wah bagus tuh lagunya. Saya seneng tuh. Kebetulan ada juga
7: Mary.
0: Ada, langsung ada tuh. Masa itu lagu favorit saya juga.
7: Oke deh. Salamnya buat semua pendengar Perempat, buat yang ada adik-adik, ada yang ganteng-ganteng, yang si cantik.
0: Gantengnya satu, cantiknya dua.
7: Iya, bahagia selalu, sukses selalu ya.
2: Amin. Amin. Terima kasih Bu ya, juga ya.
7: Sama keluarga sehat selalu ya Bang Eri.
0: Amin. Pokoknya tunggu aja ya, jangan lupa jambunya ya, tinggalin. Oke, Bin. Baik, Vina di Perawang kita tinggalkan. Bu Farina ini lagunya ya. Saya kabulkan satu nomor bagus dari Wulan Permata, bukan orang kaya.

0: Baik, itu dan buat para penggemar musik dangdut sudah ada yang tersambung lagi di 2306. Sudah ada, halo dangdut yuk.
1: Halo dangdut yuk, masuk.
0: Isi pulsa.
1: Hujan hari ini.
0: Hujan?
1: Tidak.
0: Ada yang terputus
1: lagunya
0: tadi.
1: Garing.
0: Apa tuh?
1: Lagunya.
0: Apa lagunya tadi?
1: Masih ada cinta dari Manja Group.
0: Ada
2: cinta.
1: Ada ya, ada kan operator.
3: Operator ada.
2: Ada bu.
1: Apa lagi tuh?
0: Operatornya ada Chelsea, ada
3: Prima,
1: ada Aa, buat Mas Eri, buat Eri. Salam Eri buat Farida di
0: apa Palu.
1: Di Palu ya. Jadi yang dia mengirim apa salam dari Tanjung Pinang.
0: Iya.
1: Ini penggemar Tanjung Pinang tuh sama Kak Yus.
0: Terakhir titik apa? COD.
1: Buat salam Pina, salam buat Rani juga, Ida juga. Siapa ya Bu Ro? Siapa lagi ya Tamin? Buat semuanya aja lah. Istimewa aja buat Aang. Siapa lagi yang cewek?
2: Makasih Bu.
3: Fima dan Cesi Bu.
0: Fima dan Cesi
1: ya. Buat juga
0: Pak Cius
1: yang sedang bertugas. Oh ya, jangan lupa dengan siapa tuh Lasima juga
0: sama Yadi. Mak Cius
1: ya,
0: lagunya sore. Yang ada Rindu Berat.
1: Makasih Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mak Cius di Makmur. Baik, di belakangnya silakan lagi di 23606 yang ingin bergabung, kita tunggu. Di ada lagi?
3: Wah, okay. Ada nih, Pak.
0: Baik. Halo, dangdut yo.
4: Halo, dangdut yo, Bro. Untuk Elisa Widihati. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ayo coba tebak siapakah ini?
4: Sayangku ya.
0: Ini Ibu Bidan.
3: Oh, Ibu Bidan.
0: Ibu Bidan masih dipandau ya?
4: Iya.
0: Agak lemas, pasti nunggu maghrib datang ya kan?
4: Enak kalau terakhir kan telepon dapat banyak.
0: Iya, tapi iya, pasti nunggu maghrib cepat ya datang kan? Karena puasa, Bu Bidannya puasa.
4: Iya.
0: Oke, okay. Oi.
4: Mas.
0: Apa tuh?
4: Operator baru ya?
0: Enggak, anak-anak yang
2: masih
0: kemarin.
2: Yang kemarin nih, Bu. Oh.
0: Ada
3: masih yang sama, Ibu.
0: Ada Fima, ada Chelsea.
3: Ada
4: suara masuk kayak Mas Danang Mansur.
0: Siara siapa?
4: Mas Danang Mansur.
0: Iya. Almarhum.
4: Iya, ada meninggal.
0: Udah. Ya kan dulu yang cuma berempat yang di area itu yang mirip dia itu cuma berempat saya, almarhum abang saya Mas Pepen sama Saiful Barizen. Cuma beti berempat itu yang suaranya bariton di RRI, ya kan?
4: Jadi kita pesan yang kemarin, Mas.
0: Boleh. Kan sudah tanggal 1 nih.
4: Kan ya, Ibu yang buatikan bar ya.
0: Amin.
4: Ya, kita coba dulu ya.
0: Iya.
4: Ya, satu kilo bagi dua ya. Mau udah ngirim kan?
0: Alhamdulillah.
4: Nah, oke. Okay. Kirim Mas setengah, Ibu Atika setengah ya.
0: Oke, okay, Bu Bidan. Makasih banyak ya, COD-nya ya. Ya,
4: tanggal 3 lah ya.
0: Iya, boleh. Oke, okay, silakan ya. Apa lagunya hari ini?
4: Ya, hari ini doa suci
0: dari Imam Syarifin.
4: Ya, boleh.
0: Siap, sudah ada.
4: Apa istimewa pertama sayangku yang tugas di situ ya.
2: Masya Allah.
3: Kasih dapat doa spesial.
4: Rezeki.
0: Ya.
4: Lancar belajar juga, lancar jajan.
0: Terus apa lagi?
4: Semoga sehat waktu ya.
3: Amin.
4: Jalan berusan, pokoknya juga yeah. Gitu ya.
0: Dalam
4: perjalanan dilindungi oleh Allah SWT sampai tujuannya dan lancar dalam segala jalan.
0: Nanti jangan lupa Bu Minar, Bu Minar, Bu Atika. Tadi Bu Minar kirim salam. Salam lah Bu Minar. Yang di Arengka.
4: Makasih Bu Minar ya.
0: Iya.
4: Iya. Bu Yus, Mama Pami, Bu Ros, Bu Aini,
0: iya.
4: Bu Minar, Bu Minar, Bu Indah, Bu Tadida Palu ya.
0: Iya, di Palu.
4: Bu Jawai, Pak Mali, Ocu Ami.
0: Tadi ada Kancil sama Idar Salon.
4: Oh, siapa?
0: Kancil sama Idar Salon namanya. Namanya hebat kan? Kancil dan Idar Salon. Wah, Ibu bidan jangan lupa ya, nanti bukanya pas maghrib ya. Nanti kelupaan.
4: Bu Indah, Pak Ahmad, Tengkur Biangsa, Mas Vincent, Mas Taijo, Jerry, Dirahim, Oma Ari, terus Rani ya, ada Rani baru kayaknya.
0: Iya, Rani di Sukajadi.
4: Iya, Sukajadi apa? Yang Jerry yang di Sulawesi ya?
0: Ada juga di Palu, ada yang nama Rani, temannya siapa? Temannya Ibu Farida? Oke.
4: Ya, Mas. Jangan lupa itu kita ya. Kita coba dulu ya.
0: Boleh, boleh. Makasih banyak ya.
4: Makasih ya, Mas.
0: Iya, ya, Bu Bidan. Makasih banyak, Bu Bidan ya. Sehat selalu ya.
4: Iya.
0: Jangan lupa, pas buka, pas maghrib. Ya, nanti kelupaan orang-orang ngaji-ngaji. Gue buka.
3: Udah terminal.
0: Oke,
4: Sama mamanya ya sayang.
0: Iya, sama mamanya.
3: Iya, Ibu. Kasih banyak, Ibu.
0: Iya, iya.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Bu Atika, Ibu Bidan di Pando Permai. Baik, di belakang Ibu Atika ada lagi yang ingin bergabung, silakan di 23606. Masih kita buka teleponnya. Dari yang masuk ya? Oke. Oh iya, untuk Ari ya, apa kabar Ari? Lupa tadi Ari. Dari tadi telepon-telepon di Kerinci ya. Sehat selalu ya Ari. Kapan mau ke sana? Pokoknya habis bulan ini boleh, ya kan? Habis bulan ini. Karena saya bulan ini yang terakhir. Kemudian untuk Desi dan Nita ya di Bangkinang, apa kabar? Sama sore dua-duanya. Sehat selalu ya. Minggu kemarin katanya kalau minggu besok ke Bangkinang kita siapin lemang Bang sama Serit ya. Boleh lah, boleh. Kalau mau nanti kalau memang ada waktu saya meluncur ke Bangkinang. Oke. Selamat sore untuk Imai ya yang ada di Duri. Inilah Imai, lagunya sudah saya siapin untuk Imai ya. Dan selamat sore juga untuk Kika ya. Apa kabar? Oh iya. Yang minta lagu Ridho Roma, ini lagunya Dawe Asmara. Oh iya, untuk Pina lupa tadi. Ya Pin, ini lagunya Pin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Baik, Cito Rambuan, para penggemar musik dangdut tanpa terasa, kita sudah hampir di penghujung program dangdut di hari ini ya. Di hari Kamis 1 Oktober 2026. Baik, hari ini yang masih ada waktu, Bang Simpson apa kabar ya? Mudah-mudahan sehat selalu dan tentunya nanti saya dan Aang yang tadi juga ada Filma, ada Chelsea juga mohon diri ya Aang ya.
1: Iya Pak,
0: dan
1: betul.
0: Kita jumpa kembali nanti Senin depan ya sama saya. Sama saya, siapa yang lain boleh. Baik, Cito Rambuan, para penggemar musik dangdut. Lagu terakhir sudah kami siapkan untuk Anda dari Yusunus garis Malaysia. Selamat sore untuk Mimi ya, apa kabar juga untuk Andi yang ada di Sia. Kemudian juga untuk Wawan ya, apa kabar Dino juga yang lagi monitor di Raja Wali. Sehat selalu ya. Nanti ke sana boleh, nanti saya kabari. Tika apa kabar? Selamat sore juga untuk Tika yang saat ini lagi menarikan di Segunggung ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian juga untuk Mimi, apa kabar Mimi di Marpoyan Damai? Sehat selalu ya Mi. Aang mau titip salam boleh gak? Aang mau titip salam?
1: Paling titip salam buat ibu dan keluarga di kampung aja Pak.
0: Kampungnya mana?
1: Di Batu Sangkar. Wih, jauh Pak.
0: Sakti banget tuh, batunya disangkarin. Oke, mudah-mudahan monitor. Karena RR itu sudah di ujung jari. Bisa melalui periksa FM, melalui RR digital. Kemudian bisa juga streaming, semua ada. Jadi RR itu sudah di ujung tangan, jari. Baik, Cito Rambuan, kiranya saya Rumansur dan juga Aang ya, Aang.
1: Iya Pak.
0: Pamit dan jumpa kembali sama saya nanti di Senin ya, sampai Kamis. Selamat sore. Akhirnya saya sudahi program Dangdut Yuk hari ini dengan satu nomor bagus dari Yusunus. Ini lagunya sudah saya siapkan. Gadis Malaysia.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Woi, ampun, woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.
4: Aku Putu, aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
5: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
4: Kami juga punya hobi yang sama.
6: Sama-sama suka bernyanyi.
5: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
4: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
5: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, Cituanang Puam. Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial saja. Ia meminta nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam pengabdian sehari-hari, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Agung saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Mall Pelayanan Publik MPP Pekanbaru hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Upacara diikuti pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pekanbaru, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta ASN di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Ia mengatakan, menyambut peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya menjadi agenda seremonial saja, tapi juga momentum untuk kembali membawakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, termasuk dalam pesanan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Bukit Cinta di Semarang. Bukit Cinta di Semarang ini berada di Desa Kebundowo, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tempatnya di tepian Danau Rawa Pening dan sangat mudah dijangkau. Sebelum kita memasuki Bukit Cinta ini, kita harus membayar Rp5.000 saja. Kemudian dari pintu masuk atau dari kejauhan, kita bisa melihat patung naga raksasa yang terletak di bawah bukit. Setelah itu, kita memasuki patung naga. Di sini kita bisa menjumpai koleksi aneka reptil dan ikan yang ada di dalam akuarium. Nah, Encik Tuan dan Puan, masih banyak lagi kegiatan yang bisa kita lakukan di Bukit Cinta ini. Sambil menghabiskan waktu, kita bisa menikmati bermacam-macam tempat, seperti pemandangan Rawa Pening, yang merupakan danau besar yang ditumbuhi tanaman eceng gondok. Lalu kita juga bisa memancing di Rawa Pening ini, dan yang paling dinanti-nanti, kita dapat memuaskan selera kita dengan menikmati santap siang di warung sekitar Bukit Cinta. Di sana telah siap berbagai makanan seperti pecel lele, sate kerang, juga aneka.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Terima kasih Cituan Ampuan, Anda masih bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau. Baik itu bagi Anda yang mendengarkan siaran kami sehari melalui RRI FM 95,9 MHz atau yang mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Baik, sembari Anda beristirahat bersama keluarga di petang hari ini, ataupun bagi Cituan Ampuan yang mungkin masih sibuk dengan kegiatan, mungkin belum terselesaikan, rangkaian lagu-lagu pop Melayu bersama informasi wisata kami hadirkan hingga pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat. Dan dia masih bersama saya, Eri.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ti, sini dulu kau.
2: Ya apa, aku lagi kerja loh.
1: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
2: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggu.
1: Awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
2: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
1: Ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
2: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
1: Kok baru sekarang kau bilang?
2: Jangan asal investasi saham kalau belum

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Entah uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya.
5: Bro, pramugarinya cakep juga tuh. Mana sih, Jo? Oh iya, cakep ya. Dia kesini tuh. Namanya Euis.
6: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
5: Oh.
7: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
5: Iya, Mbak. Euis.
6: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
7: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
5: Muhun. Abdi ti Bogor.
6: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
8: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
9: Oi, Datin.

dengan sembah. Terima kasih Cito Edwan Pan, rangkaian lagu-lagu pop Melayu bisa informasi saat kami hadirkan. Cukup sampai di sini dulu ya. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi sebelum nanti bergabung dengan program Masa 1 pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Baik, Cito Edwan Pan, tentunya saya sekaligus mohon pamit karena nanti setelah bergabung dengan program Masa 1 Cito Edwan Pan akan dimenarkan saya Jiah hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di tepat malam. Terima kasih atas kebersamaannya dan selamat sore.

Pukul 17.46 menit waktu Indonesia Barat. Baik, Citra Puan, sebelum kita bergabung dengan program Masa Itu, nah, mengikuti mimbar agama Islam, pembacaan Suci Al-Quran bisa terjemahan, kemudian dilanjut dengan kemenangan asal Maghrib. Rangkaian lagu-lagu Rasa Islami kami hadirkan hingga pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Jutaan Ramadhan, selanjutnya kita ikuti Mimbar Agama Islam pembacaan Isfil Al-Quran bersama terjemahan, dilanjut dengan kemudian Azan Maghrib dengan program Masa'atu.
2: Laka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayati ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin para pemirsa, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini judul ataupun tema tausiah kita adalah tentang keutamaan membaca solawat. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara kita tentang solawat, solawat adalah salah satu perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya yang terletak di dalam Quran surah Al-Ahzab di ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan berikanlah, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat ini kita bisa mengambil pelajaran dan i'tibarnya bahwasanya solawat adalah salah satu amalan yang sangat penting kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka oleh sebab itu, jadikanlah solawat ini sebagai amalan di dalam kehidupan kita. Karena dengan solawat, insya Allah, suatu saat nanti itulah akan menjadi asbab kepada kita semua kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan solawat, insya Allah, di yaumil akhir nanti itulah yang akan menjadi asbab kepada kita semua masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, solawat adalah amalan yang sangat istimewa. Kenapa bisa kita sebutkan amalan solawat itu adalah amalan yang istimewa? Karena solawat adalah amalan yang berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Kalau amalan yang lainnya kita kerjakan supaya berterima di sisi Allah, maka kita harus memenuhi syarat rukun. Akan tetapi, solawat ini berbeda dengan solawat ataupun amalan yang lainnya. Karena solawat itu tak memiliki syarat rukun waktu. Jadi kapanpun, dimanapun kita bersolawat, insya Allah Salawat yang kita bacakan tadi akan sampai kepada Rasulullah dan berterima di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, la taj'alu qabri 'aidan wa sallu 'alayya fa inna salataka tabaluguni haitsu kuntum. Janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai hari raya, dan bacalah solawat padaku, sesungguhnya bacaan solawatmu akan sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Maka hadirin para pemirsa, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sekarang basahilah lisan kita ini dengan memperbanyak membaca dan mengirimkan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawat itu banyak. Mana solawat yang kita sanggupi, mana solawat yang kita hafal, maka itulah bacakan. Tak hafal kita yang panjang, maka bacakan dan kirimkan saja solawat yang paling pendek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kalau kita rutin bersolawat, kita rajin bersolawat kepada beliau, yakinilah semasa hidup kita itu akan Allah berkahi kehidupan kita, Allah lancarkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Orang-orang yang rajin bersolawat semasa hidupnya, InsyaAllah hidupnya tadi Allah berkahi. Maka oleh sebab itu, kalau ingin hidup kita Allah berkahi, Allah mudahkan rezeki kita, perbanyaklah membaca dan mengirimkan solawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak bisa kita bersolawat kepada beliau setiap hari, minimal bacakan dan kirimkan solawat kepada Nabi sekali sepekan. Ada salah satu hadis yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini terletak di dalam kitab Mukhtarul Ahadis. Nabi sampaikan, aksiru minas salawati alayya mi yaumil jumu'ah wa lailatil jumu'ah. Bacakanlah dan kirimkanlah solawat kepadaku di malam Jumat. Kalau tak sempat kita membacakan dan mengirimkan solawat kepada Nabi di malam Jumat, maka bacakan dan kirimkan solawat kepada beliau di hari Jumat. Kata Nabi, siapa yang mengamalkan hadis ini selama dia hidup di dunia, maka insya Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita selama 60 tahun. Maka hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini saya mengajak kepada kita semua, mari bersama-sama kita memperbanyak membaca dan mengirimkan solawat kepada Nabi. Ingat, hidup kita berkah, hidup kita mulia dengan asbab memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak membaca solawat kepada beliau, insya Allah Allah berkahi kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda di dalam hadisnya. Apa kata beliau? Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusolli 'alayya. Orang-orang yang pelit itu, kata Nabi, adalah orang yang mana ketika dibacakan solawat di sisinya, lalu dia tak mau membalasnya. Maka oleh sebab itu, muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istimewakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah Allah muliakan kita, Allah istimewakan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pesan yang singkat ini, tausiah yang singkat ini, ada manfaatnya kepada kita semua, wabil khusus kepada pribadi diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, saatnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat Al-Muluk ayat 1-5 bersama Mawaddah dan Abdul Ghafar.

0: bir sadakallahu'l-azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwuduk lalu memperbagus cara wuduknya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya, sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak
0: bersih, Mas Tadi. Ini mukanya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih?
1: Tidak
0: bersih. Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku. Ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
6: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
7: Maaf, saya ndak bisa.
6: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
7: Karena ada rambu-rambu di

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.
3: Hah? Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Kita ke kabar berita pertama bersama Fajriah Hidayati. Cetuan dan Puan, kita ke kabar dari Kota Pekanbaru. Seorang pria yang mengaku berasal dari ormas atau organisasi masyarakat diduga meminta uang kepada pemilik usaha di Jalan Lili, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Oknum tersebut datang sambil membawa sebilah parang. Peristiwa tersebut viral di media sosial, terjadi pada Rabu 30 September 2026 sekitar pukul 15.56 waktu Indonesia Barat. Terlihat pria tersebut datang tanpa diundang maupun diminta untuk melakukan pekerjaan bersih-bersih di sekitar lokasi usaha. Usai melakukan aktivitas tersebut, pria ini kemudian meminta uang kepada pemilik usaha. Kehadiran pria tersebut kembali dan ini ternyata bukan dilakukan kali pertama, Cetuan dan Puan. Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, sekitar 98% dari 650 posyandu di Kota Pekanbaru telah mampu menjalankan 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Pemko Pekanbaru kini memperkuat sistem pelaporan agar kebutuhan warga yang ditemukan kader bisa lebih cepat ditindaklanjuti. Ketua Tim Penggerak TP Posyandu Pekanbaru, Sulastri, mengatakan transformasi posyandu tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pelayanan, sistem pelaporan juga mulai dimanfaatkan untuk memudahkan kader menyampaikan berbagai masukan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan saat launching penginputan posyandu 6 SPM di Rumah Dinas Wali Kota pada Kamis 1 Oktober 2026. Sekian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Ruth tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Cetuan dan Puan, kita nikmati lagu-lagu ragam irama khas Nusantara malam hari ini. Saat ini ada Aulia Rina Mangmoy, ada Ala Ahai, Cetuan dan Puan. Dan bagaimana kabarnya malam hari ini? Apakah masih semangat? Selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Oktober 2026. Tentunya dari Fajriyah Hidayati, dari program 4 umumnya ya. Kok masa pribadi ya? Emang saya siapa? Baik, Cetuan dan Puan, malam hari ini kita akan bersama dalam rangkaian program-program menarik tentunya ya. Pokoknya kita simak lagu-lagu dan juga informasi yang ada, Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan, kalau hari-hari besar seperti ini, apakah daerah Cetuan dan Puan punya perayaan sendiri? Nah, kalau di Jia tuh biasanya ada beberapa hari yang diperingati dengan perayaan-perayaan seperti perlombaan-perlombaan untuk anak-anak, kemudian juga rangkaian kegiatan muda-mudi, dan ada banyak sekali, Cetuan dan Puan. Kocha.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cetun dan Puan, pernah dengar ulos? Nah, ulos ini adalah kain tradisional Batak, simbol kasih dan kehidupan. Ulos merupakan kain tradisional masyarakat Batak di Sumatera Utara, Cetun dan Puan. Kain ini dikenal dalam berbagai kegiatan adat dan kehidupan sosial masyarakat. Ulos tidak hanya digunakan sebagai pakaian atau pelengkap busana, tetapi juga menjadi bagian dari pemberian dalam berbagai upacara adat. Dalam tradisi Batak, pemberian ulos dapat menjadi bentuk kasih sayang, doa, penghormatan, dan ikatan kekerabatan. Karena itu makna sebuah ulos tidak hanya terletak pada bentuk dan motifnya, tetapi juga

kepada seseorang sebagai bentuk doa, perhatian, penghormatan, dan juga pengikat hubungan kekerabatan. Jadi karena itu makanya ulos tidak hanya dilihat dari bentuk kainnya, cetuan dan puan, tapi lebih daripada itu, semuanya dapat memiliki makna tersendiri. Cetuan dan puan di tengah perkembangan zaman, ulos juga terus mengalami perubahan ya. Kain tradisional ini tidak hanya hadir dalam upacara adat, tetapi juga mulai digunakan dalam berbagai bentuk busana dan produk kreatif modern.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: Alkisah dahulu kala, di daerah Ngawi, Jawa Timur, hiduplah seorang raja bernama Prabu Aryo Seto yang berada di kerajaan Ringin Anom. Sang Prabu adalah raja yang adil dan bijaksana. Dia mempunyai seorang putri nan cantik jelita bernama Putri Kemuning. Sesuai dengan namanya, tubuh sang putri sangat harum bagaikan bunga kemuning. Cerah sekali hari ini. Kau pun juga terlihat cantik, putriku.
2: Terima kasih, ayah. Kerajaan ini begitu damai. Rakyat tentram, tak ada masalah satupun. Aku harap ini terjadi seterusnya.
1: Aku juga berharap kau juga segera menikah. Sudah saatnya, kan?
2: Ayolah, ayah. Jangan bahas itu. Jodohku akan datang ketika waktunya tiba.

Suatu pagi, Putri Kemuning yang baru bangun tidur merasakan ada hal yang aneh di tubuhnya. Sang putri yang semula berbau harum tiba-tiba mengeluarkan bau busuk yang begitu menyengat.

0: Tak biasanya tubuhku berbau. Sepertinya aku harus segera mandi.
1: Sang putri pun berusaha menghilangkan bau di badannya dengan mandi di pemandian istana.

Sungguh segar sekali air pemandian ini. Tapi rasanya tubuhku masih bau. Ah, mungkin itu hanya perasaanku saja.

0: tanpa disangka, ayam yang dilewati oleh sang putri tiba-tiba mati.
1: Hah? Apa yang terjadi? Ayam-ayam ini kenapa tiba-tiba mati? Tak mungkin ini karena bau tubuhku. Aku harus coba bertanya kepada Dayang untuk memastikan.
0: Sang putri kemudian menemui Dayang untuk menanyakan permasalahannya.
1: Coba kalian cium bau tubuhku. Apakah ada yang aneh?
0: Salah satu Dayang mendekat dan menghirup aroma tubuh sang putri. Dayang itu seketika muntah-muntah dan pingsan. Bergiliran yang lainnya juga mengikuti dan terjadi hal yang serupa.

0: Sang Prabu melihat kondisi putrinya. Dia juga tak mengerti apa yang membuat tubuh anaknya menjadi berbau busuk. Prabu Arya Seta pun turut bersedih.
1: Tenang putriku, kerajaan mempunyai tabib yang hebat. Mereka pasti bisa menyembuhkanmu. Akan segera aku panggil tabib itu.

Semua upaya telah dilakukan oleh tabib kerajaan dengan memberi obat-obat tradisional berupa daun kemangi dan beluntas. Namun penyakit sang putri belum juga sembuh. Bahkan sang tabib terkena dampak dari bau busuk putri Kemuning. Sang Prabu pun mengundang seluruh tabib yang ada di negerinya. Akan tetapi, semua itu sia-sia. Tak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan sang putri. Hati Prabu Aryo Seto semakin resah. Dia sering terlihat melamun seorang diri, memikirkan nasib malang yang menimpa putri semata wayangnya itu. Dia khawatir kelak tak ada seorang pangeran atau pemuda yang mau menikahi putrinya.

Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah bertapa. Semoga aku diberikan petunjuk. Saat tengah malam, Sang Prabu dengan tekad kuat demi kesembuhan putrinya melakukan tapa berata

0: Setelah cukup lama bersemedi dan Prabu Aryo Seto larut dalam pertapaannya, tiba-tiba terdengar bisikan.
1: Dengarlah, wahai Prabu Aryo Seto. Satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan penyakit putrimu adalah daun sirna ganda. Daun itu hanya tumbuh di dalam gua di kaki gunung Argo Dumadi.
0: Terbangunlah Prabu Aryo Seto dari pertapaannya. Sungguh, ini adalah petunjuk yang aku harapkan. Semoga menjadi penyembuh untuk putriku.

0: Keesokan harinya, Prabu Aryo Seto segera mengumpulkan seluruh rakyat untuk mengumumkan sayembara.
1: Wahai rakyatku, kalian semua tentu sudah tahu tentang penyakit putriku. Setelah bersemedi, aku akhirnya mendapatkan petunjuk bahwa putriku hanya dapat sembuh dengan daun sirnaganda. Daun itu tumbuh di dalam gua Gunung Argo Tumati. Barang siapa yang dapat mempersembahkan daun itu, jika dia laki-laki, akan kunikahkan dengan putriku. Namun, jika dia perempuan, akan kuangkat sebagai anak.
0: Mendengar sayembara itu, seluruh rakyat kerajaan Ringin Anom menjadi gempar. Berita itu begitu cepat menyebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Namun banyak orang yang tidak berani mengikuti sayembara itu.
2: Aku masih sayang nyawaku. Tak mungkin kita bisa mengalahkan naga itu. Suara aumanya saja sudah membuatku bergidik.
3: Aku juga. Meskipun hadiah sayembara begitu menggiurkan. Sungguh sayang nyawaku harus melawan naga penjaga gua itu.
2: Iya, kita lihat saja siapa orang sakti yang mampu menyelesaikan sayembara itu.
0: Di sebuah gubuk reot pinggiran kerajaan Ringin Anom, tinggallah seorang pemuda miskin bernama Joko Budu. Dia hidup hanya bersama ibunya. Dipanggil Joko Budu karena seluruh tubuhnya dipenuhi penyakit budu. Penyakit ini telah dia derita sejak masih kecil.
4: Sungguh malang nasib putri Kemuning. Sampai ayahnya harus membuat sayembara. Andaikan tubuhku tak seperti ini, aku ingin sekali membantu Tuan Putri. Tapi aku malu untuk menghadap Prabu Aryo Seto.
0: Meski Joko Buduk menderita sakit kulit, namun dia adalah seorang pemuda yang sakti.

Sementara itu, orang-orang yang bersedia mengikuti sayembara telah berkumpul di mulut gua. Mereka mencoba peruntungan karena tergiur oleh hadiah yang dijanjikan sang prabu. Satu persatu orang mencoba menantang penjaga gua itu. Namun mereka terlempar keluar dengan keadaan hangus terbakar.

Dasar manusia tak berguna, mengaku pendekar tapi berakhir gosong. Mengalahkan ular kecil itu saja tak mampu. Sepertinya memang harus aku yang turun tangan. Yaaah!

0: sejak sayembara itu berlangsung, belum ada satupun peserta yang mampu mengalahkan naga sakti penjaga gua. Joko Buduk pun akhirnya membulatkan tekad untuk datang menghadap kepada Sang Prabu.
1: Ampun, Baginda Prabu Arya Seto, izinkan hamba mengikuti sayembara ini untuk membantu kesembuhan Sang Putri.
0: Prabu terdiam sejenak, memperhatikan Joko Buduk yang tubuhnya dipenuhi bintik-bintik merah. Siapa kau, wahai anak muda?
1: Hamba Joko Buduk, Baginda. Maafkan kehadiran hamba di sini membuat Baginda Prabu tak nyaman.
0: Tak apa. Apa kau yakin bisa mengalahkan naga itu? Kudengar sudah banyak korban berjatuhan.
1: Hamba akan mengalahkan naga itu dengan keris pusaka ini, Baginda.
0: Pada mulanya Sang Prabu Arya Seto ragu dengan kemampuan Joko Buduk. Baiklah, Joko Buduk, karena tekadmu yang kuat dan kulihat pusakamu bukanlah keris biasa, maka keinginanmu kuterima. Semoga kau berhasil. Berangkatlah Joko Buduk menuju Gunung Argo Tumati untuk mengalahkan naga dan mengambil daun sirna ganda. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah dia di kaki Gunung Argo Tumati. Dari kejauhan, nampak semburan api keluar dari mulut gua. Melihat itu, Joko Buduk semakin bersemangat, ingin segera menghabisi naga sakti penjaga gua itu. Sesampainya di depan gua, terlihat beberapa mayat telah hangus terbakar.
1: Kalian harus menjadi seperti ini karena naga itu. Beristirahatlah dengan tenang, biar aku yang menghadapinya.

tanpa disangka. Ketika Joko Buduk sudah cukup dekat, naga itu terbangun dari tidurnya. Naga raksasa yang merasa ada penyusup berusaha mencari dan menyerangnya.

0: Joko Butuh menghujamkan kerisnya di antara kedua mata sang naga. Darah segar pun memancar. Sebagian percikan darah naga itu mengenai tangan Joko Butuh. Sungguh ajaib, tangan yang terkena darah sang naga seketika menjadi halus dan bersih dari penyakit Butuh.
1: Mustahil, naga itu bisa menyembuhkanku. Aku semakin ingin membinasakannya. Maju kau.
0: Pertarungan Joko Butuh melawan naga pun kembali sengit. Joko Butuh kembali menusukkan kerisnya ke kulit keras sang naga. Naga itu terluka di beberapa bagian tubuhnya. Darah pun mancar dengan derasnya.

Setelah terkena serangan yang begitu banyak dari Joko Budo, naga sakti itu pun tewas kehabisan darah. Joko Budo pun mengambil darah naga itu, lalu mengguyurkan ke tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh badan Joko Budo menjadi bersih dan halus. Tak sedikit pun bintik-bintik merah tersisa. Kini Joko Budo berubah menjadi pemuda yang sangat tampan. Tak ingin membuang waktu, segera Joko Budo mencari di mana daun sirnaganda tumbuh.

0: Ia pun memetik beberapa lembar daun.
1: Jadi ini daun sirnaganda itu. Semoga Tuan Putri Kemuning sembuh setelah memakannya.
0: Joko Buduk kemudian meninggalkan gua dan kembali menuju istana. Setibanya di istana, Joko Buduk kemudian mempersembahkan daun sirnaganda kepada Prabu Aryo Seto. Prabu Aryo Seto tercengang ketika melihat Joko Buduk.
2: Hah? Kau benar Joko Buduk? Bagaimana bisa dalam sekejap penyakitmu sirna?
1: Iya, benar Baginda Prabu. Hamba Joko Buduk, semua ini berkat darah sang naga penunggu gua. Ternyata itu adalah obat dari penyakit hamba selama ini.
2: Wah, wah, wah. Sungguh hebat kau ini. Bisa mengalahkan naga itu, mendapatkan daun sirnaganda, dan sembuh dari penyakitmu.

0: ajaib sekali. Setelah Putri Kemuning memakan daun tersebut, penyakitnya langsung sembuh dan kembali berbau harum, bahkan lebih harum dari sebelumnya. Akhirnya, Joko Buduk pun ditetapkan sebagai pemenang sayembara.
1: Wahai rakyatku, berbahagialah kalian. Putriku Kemuning telah sembuh dari penyakitnya. Pemuda inilah sang pemenang sayembara. Dia berhak mempersunting Putri Kemuning.
0: Beberapa waktu setelah pernikahan Joko Buduk dan Putri Kemuning, Prabu Aryo Seto meninggal dunia. Joko Buduk kemudian dinobatkan menjadi pewaris tahta Kerajaan Ringin Anom. Joko Buduk dan Putri Kemuning pun hidup berbahagia.

0: 104 FM, suara budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cetuan dan Puan. Malam hari ini ruang dengar Cetuan dan Puan akan disejukkan dengan ragam lagu rohani Islam, lagu religi yang akan menemani ruang dengar Cetuan dan Puan hingga pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa Cetuan dan Puan, untuk Cetuan dan Puan yang ingin mendengarkan lagu-lagu Islami malam hari ini, silahkan bergabung bersama kami di line telepon program H4 atau bergabung di sosial media kami di Instagram @pro4pekanbaru Cetuan dan Puan.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi
2: sambil
1: ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngerusakin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Cetuan dan Puan, pernahkah kita melihat atau mendengar orang lain mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, lalu hati tiba-tiba terasa tidak nyaman? Teman mendapatkan pekerjaan yang bagus, tetangga membeli kendaraan baru, saudara usahanya semakin maju, atau seseorang yang kita kenal mendapatkan keberhasilan yang selama ini kita impikan. Perasaan seperti ini manusiawi, tetapi yang perlu kita jaga adalah ketika rasa iri mulai membuat kita tidak senang melihat kebahagiaan orang lain. Dalam Islam kita dianjurkan untuk menjaga hati dari hasad, yaitu menginginkan hilangnya nikmat yang dimiliki orang lain. Sebaliknya, ketika melihat seseorang mendapatkan kebaikan, kita bisa belajar mengatakan dalam hati, semoga Allah memberkahinya dan semoga Allah juga memberikan kebaikan kepada kita. Cetuan dan Puan, terkadang yang membuat kita iri itu bukan karena kehidupan kita kurang, tetapi karena kita terlalu sering membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Padahal setiap orang punya jalan, punya waktu, punya ujian, dan rezekinya masing-masing. Kalau hari ini kita sedang merasa iri, mungkin ini saat yang tepat untuk bertanya kepada diri sendiri. Apa sebenarnya yang sedang saya butuhkan? Apa yang saya inginkan? Apakah saya menginginkan nikmat tersebut atau saya hanya tidak ingin orang lain memilikinya? Kalau yang kita inginkan adalah kebaikan yang sama, maka ubahlah iri menjadi motivasi dan doa. Berusaha dengan cara yang halal, bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, dan tetap mendoakan kebaikan bagi orang lain, Cetuan dan Puan. Sebab hati yang tenang bukanlah hati yang memiliki segalanya, tetapi hati yang mampu menerima ketentuan Allah sambil terus berusaha menjadi lebih baik. Malam ini kita belajar mengubah rasa iri menjadi doa dan perbandingan menjadi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Cik Tuan dan Puan.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: lahir Pancasila menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan. Di era digital saat ini, semangat persatuan, etika, dan rasa saling menghormati perlu terus dijaga agar bangsa Indonesia tetap kuat dan harmonis. Generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga nilai Pancasila melalui tindakan sederhana seperti menghargai perbedaan, menjaga sopan santun, serta bijak menggunakan sosial media.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya Tuan dan Puan, dalam kehidupan ini ada kalanya kita menghadapi masalah yang terasa berat. Sudah berdoa, sudah berusaha, tetapi hasil yang diharapkan belum juga datang. Pada saat seperti ini, kita sering mendengar nasihat, sabar ya. Tapi sebetulnya apa makna sabar? Sabar bukan berarti kita hanya diam, pasrah, lalu menunggu keadaan berubah dengan sendirinya. Sabar adalah kemampuan untuk tetap teguh ketika menghadapi ujian sambil terus melakukan ikhtiar yang baik. Ketika sedang mencari pekerjaan misalnya, sabar bukan berarti hanya menunggu panggilan, kita tetap mencari informasi, memperbaiki kemampuan, mengirim lamaran dan mencoba kesempatan yang ada. Ketika menghadapi masalah dalam keluarga, sabar bukan berarti membiarkan masalah berlarut-larut. Kita tetap berusaha berbicara dengan baik, mencari jalan keluar, dan menjaga agar emosi tidak mengambil alih. Begitu juga ketika sedang mengejar sebuah cita-cita. Mungkin hasilnya belum terlihat hari ini. Tetapi, selama usaha yang dilakukan berada di jalan yang baik, tidak ada alasan untuk berhenti, hanya karena hasilnya belum sesuai harapan kita. Dalam Islam, kita mengenal sabar, ikhtiar, dan tawakal. Kita berusaha semampu kita, kemudian menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cetuan dan Puan, terkadang yang membuat kita lelah bukan hanya masalahnya, tetapi keinginan agar semuanya itu segera selesai. Padahal setiap proses memiliki waktunya sendiri.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
3: Putih bersih tanpa noda. Berkilau bagai mutiara. Masa depan bangsa.
4: Itu aku.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Kau kibarkan bendera merah putih sebagai tanda masih jaya. Kau ikrarkan dirimu sebagai jati diri bangsa. Kau teriakan sila-silamu sebagai jiwa sebuah bangsa. Kaulah Pancasila, dasar negara kesatuan Indonesia. Meski musuh selalu merongrongmu, namun menyerah itu tak ada dalam sejarahmu. Terbukti, musuhmu tak dapat menggantikanmu. Hingga kini, kau masih berkemenangan selalu. Hiduplah kau Pancasila, agar Indonesia tetap jaya. Jangan pernah menyerah oleh apapun juga, hingga bangsa Indonesia mencapai apa yang dicita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kamu?
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya.
1: Oh, itu calon pemimpin daerah kita, nak. Yang nanti kita pilih dan coblos di TPS.
0: Yah, nanti aku mau lihat ayam nyoblos. Ayah pilih siapa?
1: Wah, gak boleh kasih tahu, dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita.
0: Aku boleh nyoblos juga enggak?
1: Jangan ya, dek ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik.
2: Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan dek ya, jangan.
3: Eh, tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Hai, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia? Jawabannya adalah Pancasila, dasar negara kita yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila bukan hanya sekedar 5 sila yang tertulis di atas kertas, tetapi juga nilai-nilai luhur yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi pedoman bagi kita untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Nah, di hari lahir Pancasila ini, marilah kita bersama-sama untuk mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat memulai dengan hal-hal kecil, seperti menghargai perbedaan pendapat dan juga saling menghormati, menjaga toleransi antar umat beragama, membantu sama yang membutuhkan, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa.
0: Dengan mengamalkan Pancasila, kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mari kita jaga dan lestarikan Pancasila
1: sebagai wujud warisan berharga dari para pendiri bangsa.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Ini mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

asal-usul Danau Singkarak. Danau Singkarak dengan luas 107,8 meter persegi merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba di Pulau Sumatera, Indonesia. Danau yang berada di ketinggian 36,5 meter dari permukaan laut ini terletak di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Jika para wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama danau ini, ada beberapa titik yang perlu disinggahi, yakni di daerah Nagarian Kacang, Paninggahan, Malalo, dan Pitala. Namun, sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman. Danau Singkarak berada pada letak geografis koordinat 0,36 derajat lintang selatan dan 100,3 bujur timur dengan ketinggian 363,5 meter di atas permukaan laut. Luas permukaan air Danau Singkarak mencapai 11.200 hektar dengan panjang maksimum 20 km dan lebar 6,5 km dan kedalaman 268 meter. Danau ini memiliki daerah aliran air sepanjang 1076 km dengan curah hujan 82 hingga 252 mm per bulan. Sebuah peninggalan sejarah penting yang diduga berkaitan dengan sejarah Minangkabau dan Pagaruyung terbenam di dalam Danau Singkarak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
3: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Eh, tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Igu Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: Banyak-banyak Tuhan namun, saudaraku kaum muslimin, muslimat rahimahumullah, sudah kita tunaikan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah SWT merimaskan amal ibadah kita, menempatkan kita pada barisan hamba-hamba yang takwa. Saat ini pukul 5.20 menit waktu Indonesia Barat, dan pukul 5.30 nanti pula kita akan menyimak Religi Pagi dengan program Mutiara Pagi. Pagi hari ini Mutiara Pagi berjaringan dari insya Allah dari RI Padang ya. Kan kita nanti pukul 5.30 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Masih kita nanti lagu-lagu bernuansa Islami hingga pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat atau jelang kita ikuti nanti Mutiara Pagi berjaringan dari RRI Padang.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah tentang salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Tapi apabila salatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi-pagi teman-teman, bersama kami program 4 Republik Indonesia Pekanbaru. Sudah pukul 5.31 menit, segera kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan bergabung dengan RRI Padang.
1: Yang bergabung dari RRI Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Studio Produksi Bengkalis, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Studio Produksi Nia Selatan, dan juga Studio Produksi Tanjung Balai. Alhamdulillah pendengar, senang sekali saya Rika Pertiwi menyapa Anda dalam program siaran Mutiara Pagi berjaringan untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026. Dan pendengar, pada kesempatan hari ini kita mengangkat topik yang sangat relevan dan menyentuh hati, yaitu adalah tentang dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah. Dan untuk mengupas tuntas materi ini, telah hadir bersama dengan kami di Studio Pro 1 RRI Tanjung Pinang, narasumber kita adalah Ustadz Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum. Assalamualaikum Ustaz.
2: Wabarakatuh.
1: Iya, Ustaz, apa kabar Ustaz pada kesempatan hari ini?
2: Alhamdulillah, hari ini sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat ya Ustaz ya. Dan tentunya pendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kami RRI Tanjung Pinang di nomor telepon kami 0771 27100, atau juga di 0811 77 89 830. Pendengar, kita persilakan kepada Ustaz Abdul Malik terlebih dahulu untuk menyampaikan tausiah. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama di pagi hari yang baik ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berarti masih ada kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak pernah melaksanakan atau melakukan atau mengerjakan pekerjaan yang khilaf atau salah. Tapi ingat, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat hidup ini patut kita syukuri dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nikmat hidup ini kita pergunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha, yaitu kita mengiringi perbuatan jelek kita itu dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan dihapuskan perbuatan jelek kita itu. Maka patut kita syukuri, mari sama-sama kita bersyukur dengan sama-sama melapaskan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan satu topik yang topik ini adalah sehari-hari nyata di hadapan kita, yaitu dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal ini kita ambil sebagai topik pada kesempatan kali ini? Karena kehidupan kita di era sekarang ini adalah kehidupan yang tidak terlepas dari aktivitas kita atau hubungan kita dengan gawai kita, dengan handphone kita, dengan HP kita itu. Nah, ini perlu kita di dalam berinteraksi dengan menggunakan gawai kita itu. Kita mesti memperhatikan apakah ketika kita berkomentar, komentar kita itu mengandung ejekan, mengandung celaan, mengandung julukan yang buruk. Tanpa terasa juga terkadang kita men-share atau kita meng-food, ya, meneruskan, ya, sebuah informasi. Dan terkadang informasi itu pun kita tidak tahu kebenarannya itu. Atau terkadang juga kita juga di dalam penggunaan gawai kita itu menyebarkan fitnah, kemudian ghibah. Terkadang juga kita juga dianjurkan untuk melakukan aktivitas like, ya, menyukai itu. Padahal apakah kita paham apa yang kita likes itu, yang kita yang kita sukai itu? Nah, tentu saja kita juga mengerti bahwa jejak digital itu pasti ada itu, ya, maka dia tidak serta-merta hilang. Maka mesti kita berhati-hati, mesti kita memperhatikan aktivitas-aktivitas kita dengan gawai kita itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat dari Imam Al-Bukhari mengatakan, "Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara ma'naha Allahu anhu." Seorang muslim ialah orang kaum muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Dan orang yang benar-benar berhijrah, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tentu kita bisa melihat standarisasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Muslim yang baik itu adalah manakala orang lain itu terselamatkan daripada lisannya, daripada tangannya. Hari ini mungkin kita tidak bertatap muka dengan orang lain, tetapi apa yang kita ketik, apa yang kita jari jemari kita mainkan di gawai kita itu, jangan-jangan itu merupakan sesuatu yang menyakiti saudara kita. Maka sekali lagi ini menjadi patut menjadi perhatian kita semua. Di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu ucapan itu yang kita keluarkan itu kecuali di dekatnya ada pengawas yang siap mencatat. Di dalam keterangan yang lain terkait dengan ayat ini, maka kita bisa melihat di dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bagi kami itu ada malaikat-malaikat pengawas yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka seyogianya adalah ketika ucapan kita itu yang secara elektronik kita ketik itu atau kita sebarkan itu, ini sesungguhnya adalah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah ketika kita mengeluarkan atau memainkan jari jemari kita itu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajatin." Sesungguhnya seorang hamba itu mengucapkan perkataan yang diridai Allah tanpa ia memberi perhatian kepadanya, lalu Allah mengangkat derajatnya karena perkataan. Maka harus kita melihat sesuatu yang baik-baik, ya, jangan sampai kita menebarkan sesuatu yang tidak baik atau buruk, karena itu implikasinya adalah naik dan derajatnya, naik dan turunnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, Wa innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bikalimatin, manakala dia mengucapkan satu perkataan, min sakhatillah, yang itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, la yulqilaha balan, meskipun dia tidak memperhatikan ucapan itu, yahwi biha fi jahannam, maka perbuatan itu bisa menjatuhkan dia di dalam siksa neraka jahannam. Maka sekali lagi, apa yang kita keluarkan itu mesti kita perhatikan dengan sesungguhnya, apakah itu berimplikasi pada kebaikan, apakah itu berimplikasi pada keburukan. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, dan ini adalah sebagai pengingat bagi kita untuk senantiasa berhati-hati di dalam menggunakan ucapan kita, baik itu ucapan secara langsung maupun melalui jari-jemari kita di gawai kita.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Ustadz Abdul Malik Al-Munir yang sudah menyampaikan tausiah pada hari ini. Dan yang pasti pendengar, mari kita bijak menggunakan media sosial ya. Jagalah jari-jari kita ketika berkomentar, membagikan informasi maupun juga menyukai unggahan. Dan setiap perbuatan tadi akan dipertanggungjawabkan Ustadz ya. Silakan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada dalam program siaran Mutiara Pagi Berjaringan pada hari ini, di line telepon kami 2700 dan juga di 0811 77 89 830. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Baik, Pak. Silakan Pak Resino, bisa singkat pertanyaannya Pak Resino ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak Ustaz, terkait dengan topik kita hari ini ya. Kami tertarik sekali karena ada hal yang terjadi di antara kita umat muslim ya. Yang pertama, bagaimana hukumnya seorang muslim yang pindah agama kemudian kembali lagi ke agama Islam, Pak Ustaz. Yang kedua, masih banyak fenomena masyarakat yang mempercayai kekuatan daripada barang-barang seperti lim merah, kemudian untar ipan yang dipercayai harganya sampai 20 miliar. Jadi mohon penjelasannya, bagaimana hukumnya orang yang mempercayai barang-barang tersebut, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kayaknya keluar dari konteks ya Ustadz ya. Keluar dari tema kita ya pada hari ini peringat. Ya, dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah. Dan ini kaitannya tentunya dengan media sosialnya Ustadz ya. Untuk Anda silakan mendengar pertanyaan berikutnya 2700 atau juga di 0811 77 89 830. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
1: Iya, silakan. Dengan Bapak siapa?
4: Dengan Ocu Amin di Kampar.
1: Ocu Amin dari Kampar ya. Oke, silakan dari Riau nih, Ocu Amin. Silakan Ocu Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Silakan bertanya dengan Ustadz Abdul Malik.
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam, Ocu Amin Ambo ya.
4: Iya, Ocu Amin Ambo di sini.
2: Baik.
4: Ini Pak, saya mau tanya gini Pak, kita kan selalu menonton TikTok atau YouTube segala macam itu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini, apakah kita yang menonton saja yang dapat dosa kalau salah kita menggunakannya, atau yang membuatnya itu gimana hukumnya Pak? Karena tidak ada asap kalau nggak ada api, tidak ada orang yang menonton kalau nggak ada yang menyebabkan begitu Pak. Memang ya dicari-cari ya kan, kita berakal lah. Kalau sudah tidak baik itu jangan dicontoh lah. Cuman kadang-kadang yang namanya mata ini nggak bisa dirubah Pak Ustaz Malik. Ya, mohon penjabarannya terhadap kita, tidak menyalahkan sesiapa, juga menyalahkan diri sendiri lah. Tapi yang jelas orang nanya-nanya kenapa ada, karena ada sebabnya begitu. Itu aja Pak Ustaz, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu Amin dari Kampar tadi peringat. Kami persilakan untuk yang selanjutnya 0771 2700, untuk Anda yang akan bertanya di program siaran Mutiara Pagi Berjaringan pada kesempatan hari ini. Oke, baik, kita mungkin bisa jawab dulu Ustadz ya. Ustadz, kita ke Ocu Amin aja dulu ya Ustadz ya.
2: Baik, oke. Kita bagus sekali tadi pertanyaan daripada Ocu Amin Ambo.
1: Iya, yang sering scroll nih TikTok, YouTube, silakan Ustadz.
2: Baik, ya, tentu saja ya, tidak masalah karena kan kita menonton saja ya, kita membuat ya. Nah, tetapi tentu kita memahami tontonan apa yang seperti yang layak kita apa namanya kita tonton ya. Tentu kalau sudah muatannya itu tidak baik ya, tidak perlu lagi. Maksudnya adalah mungkin berita kah atau sesuatu potongan-potongan video ya. Nah, itu kan biasanya untuk menarik perhatian daripada viewer, biasanya bahasanya bombastis atau sesuatu yang apa namanya bisa membuat orang itu senang. Nah, tentu saja bagi kita yang menyaksikan tidak masalah, asal dari konten tadi adalah bukan konten yang memang sejak awal kita indikasikan adalah tidak bermanfaat ya. Nah, kalau misalnya mohon maaf ya, kalau misalnya pornografi kan itu kan sudah tidak layak kita tonton ya.
1: Jangan tapi, dilihat lagi Ustaz ya.
2: Iya, itu kan sudah jelas. Tapi kan mungkin yang tadi yang dimaksud adalah barangkali potongan video yang kebenarannya itu kita masih tidak mengetahui ya, karena itu tidak masalah kita melihatnya. Nah, tetapi setelah kita lihat tentu kita melakukan penilaian terhadap isi konten daripada yang apa namanya yang kita tonton itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seseorang fasik datang kepada kalian dengan membawa berita, periksalah dengan teliti agar kalian tidak mencelakakan satu kaum karena ketidaktahuan. Ya. Kemudian dengan ketidaktahuan itu, Anda itu menyesali apa yang Anda lakukan itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi perlu kita melakukan cross-check. Ya. Jadi tidak masalah. Tentu kita ketika kita melihat itu, nah kita tahu, oh ternyata begini. Nah, terkadang pula yang ada kita tonton itu hanya potongan-potongan saja. Maka perlu kita melakukan klarifikasi dengan melihat video utuhnya.
1: Oke, tabayun dulu Ustadz ya. Jangan sampai kita men-share informasi yang belum benar tadi Ustadz ya. Sudah ada lagi penelpon Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Bapak.
5: Kak, dengan Ustaz siapa tadi Kak?
1: Dengan Ustaz Abdul Malik. Ini dengan Bapak siapa Pak?
5: Halo Ustaz Abdul Malik dari UU Dispo di Kota Solok, Sumatera Barat. Ustaz Abdul Malik.
0: Alhamdulillah ya.
1: Dari siapa?
0: Dari Solok ya.
5: Di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Dari Kota Solok, Sumatera Barat. Silakan. Baik.
5: Dari Uncu ya, Uncu Dispo.
1: Uncu. Oh Uncu, silakan Uncu.
5: Ya, saya ingin menanyakan dosa-dosa yang tidak terlihat sehingga jari-jari menjadi saksi. Itu tadi temanya nih.
0: Iya betul Pak.
5: Nah iya, kan banyak orang tuh gimana kalau kita kan kita main gadget tuh sekarang secara mendadak, secara spontan tuh ada aja iklan-iklan konten-konten yang tidak harus tidak baik datang secara tiba-tiba ke HP kita gitu kan anak-anak kasihan itu anak-anak kecil udah main gadget itu yang tidak belum pantas melihatnya gitu. Nah, itu gimana itu dosanya gitu kan tidak baik dan belum boleh melihatnya. Tapi kan kita tidak ingin melihatnya, tapi dia datang secara konten yang secara datang secara mendadak tiba-tiba itu dia sih. Nah, tapi saya ingin menyiapkan dosanya. Baru saya rasa kalau kita udah diberi teguran sama Tuhan. Tapi kalau enggak diberi teguran sama Tuhan, kita sadar sendiri merasa berdosa. Orang lain yang lebih tahu yang berdosa. Kamu berdosa, kamu berdosa. Orang lain juga yang lebih merekod dengan dosa kita yang dosa kita. Nah, itulah pertanyaan saya. Sudah jelas, Kak?
0: Baik.
1: Oke, sudah jelas, Uncu. Terima kasih.
5: Maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak dan Ustaz.
1: Oke, okay, baik Ustaz, baik untuk Uncu tadi dari Kota Solok, Sumatera Barat nih ya. Uncu ya, hukumnya gimana nih jika anak melihat konten tersebut, apakah mereka berdosa? Terutama jika belum memahami bahwa hal itu tidak baik dan belum mendapatkan teguran, memang kita belum menyadari perbuatan kita ya. Ustaz, silakan Ustaz.
2: Baik. Nah, sesuatu yang datang dengan tiba-tiba kita tidak menyadarinya, tentu itu tidak ada dosa bagi kita. Tetapi kalau kita mengulanginya, nah itu yang menjadi berdosa ya,
1: gitu. Ini kadang-kadang memang muncul Ustaz, muncul ya. Terus mata melihat gitu.
2: Iya. Nah, itu kan berarti tidak ada niatan bagi kita. Nah, tetapi apabila kita kemudian mengulangi, nah itu menjadi sesuatu yang kita inginkan kan. Nah, segala sesuatu kan apabila kita tidak sengaja melakukannya, itu akan diberikan kemaafan.
1: Ya. Oke, okay, jadi nggak apa-apa Ustadz ya?
2: Iya, tetapi kemudian tentu kita harus mewanti-wanti penggunaan gadget itu pun sendiri harus di dalam pengawasan kita. Nah, apa bedanya orang yang dewasa dengan tidak dewasa? Dia mampu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kan begitu indikasinya. Maka kita sebagai orang yang dewasa terhadap anak-anak kita tentu tidak membiarkannya begitu saja di dalam menguasai ataupun memainkan gadget itu sendiri.
1: Oke, okay. Ini gini Ustadz, yang belum dapat teguran dari Allah nih belum sadar nih kalau sudah melakukan dosa nih Ustadz, iya. Katanya kayak gitu. Oke, okay, mungkin ada cara nih yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri kita sendiri Ustadz, membentengi diri agar jemari kita ini tetap terjaga dan hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan Ustadz.
2: Ya, nah hal-hal yang bisa kita lakukan itu adalah menyibukkan kita dengan perkara-perkara baik. Nah, mohon maaf ya, ini juga tidak menyebut orang, jadi terkadang-kadang bisa saja terlaku pada diri kita sendiri ya, maksudnya saya pribadi. Nah, itu ketika melakukan scroll, nah itu bisa berjam-jam, itu berhati-hati. Ya. Jadi nah, lebih baik kita membatasi, barangkali misalnya kita apakah kita perlu untuk komunikasi, ya tentu sangat perlu di era sekarang. Kita tidak bisa menafikan peran gawai kita itu sangat berarti sekali. Tetapi kita bisa membatasinya, artinya kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita mungkin bisa mengalokasikan waktu tersendiri, artinya dari pukul sekian hanya sampai pukul sekian saja, sehingga kemudian terjadwallah kita itu tidak sampai kemudian memakan ataupun menyerap kegiatan kita yang bermanfaat yang lainnya.

0: masih punya kemampuan untuk kita memohon maaf kepada yang bersangkutan, maka kita memohon maaf. Tetapi mungkin ada juga orang kadang-kadang merasa malu, ya.
1: Iya, Ustaz.
0: Nah,
1: gengsi, Ustaz.
0: Gengsi atau malu, ataupun dikhawatirkan bahwa apabila kita mengungkapkan itu, nampaknya yang itu tidak menerimanya, mungkin juga akan nanti berimplikasi kepada bahaya yang lain. Nah, barangkali kita bisa menyembunyikannya saja dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat tadi, pertama kita menyesal, yang kedua adalah jangan sampai kita mengulanginya lagi.
1: Oke, baik Ustaz, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya pada hari ini. Dan tentunya pendengar, kita perlu bijak ya menggunakan gadget kita sendiri. Dan bagi kita yang masih punya anak-anak, didampingi mereka ya ketika mengakses media sosial. Jika muncul konten yang tidak baik, segera alihkan dan jangan sengaja dilanjutkan atau disebarkan. Yang sudah terlanjur ya ada penyesalan tentunya Ustaz ya, menyesal dan bertobat tidak mengulanginya kembali. Terima kasih kepada narasumber kami Ustadz Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum yang sudah bersama dengan kami dalam program siaran Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan juga 16 bersama dengan Editan Jepenang Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Studio Produksi Bengkalis, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan juga Studio Produksi Nia Selatan dan Studio Produksi Tanjung Balai. Saya Rika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi Berjaringan Korwil.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat, Cito Rampon, sebanyak 30 dokter muda peserta program Internship Dokter Indonesia PD Angkatan 3 tahun 2026 resmi ditempatkan di Provinsi Riau. Mereka berasal dari berbagai fakultas kedokteran di Indonesia dan akan menjadi masa pengabdian selama 1 tahun. Kedatangan para dokter muda tersebut disambut langsung PLT Gubernur Riau SF Haryanto Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Riau, Gubernur mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada 30 dokter internship Angkatan 3 tahun 2026 di Provinsi Riau. SF Haryanto berharap para dokter internship dapat memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat sekaligus memperoleh pengalaman berharga selama menjalankan tugas di Riau. Puluhan dokter tersebut akan ditempatkan di 2 daerah, yakni Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singi. Penugasan dilakukan di 3 rumah sakit jejaring, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Pekanbaru, Rumah Sakit Madani Pekanbaru, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kuantan Singi di Teluk Kuantan. Program ini dilaksanakan selama 1 tahun penuh dengan pola penugasan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan, yakni 6 bulan di rumah sakit dan 6 bulan di puskesmas. Menurut PLT Gubernur, pola rotasi tersebut penting untuk memperkuat kemampuan klinis sekaligus membentuk kepekaan dokter muda terhadap pelayanan kesehatan primer. Selama 6 bulan di rumah sakit, para dokter akan mendapatkan pengalaman dalam penanganan kasus klinis dan rujukan. Sementara 6 bulan berikutnya di puskesmas akan memberikan pengalaman dalam pelayanan kesehatan primer serta interaksi langsung dengan masyarakat. Saat ini kita masih menghadapi tantangan pemerataan dokter, terutama di daerah. Kehadiran adik-adik dokter internship ini akan sangat membantu memperkuat layanan, mengurangi antrian, dan mempercepat penanganan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan tempat mereka ditugaskan. Lebih dari sekedar tambahan tenaga, SF Haryanto menyebut program internship dokter sebagai bagian penting dalam proses pembentukan profesionalisme dokter muda. Menurutnya, masa internship menjadi ruang bagi dokter untuk memperdalam pengalaman praktek, mempelajari sekaligus membentuk karakter sebelum melanjutkan pengabdian dan pengembangan kompetensi profesional. Karena itu menitipkan sejumlah pesan kepada dokter muda yang bertugas di Riau. Pertama, dokter diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi etika profesi kedokteran. Yang kedua, memberikan pelayanan yang humanis, ramah, dan berkualitas kepada setiap pasien. Selain itu, SF Haryanto mengajak para dokter menjadikan masa internship sebagai kesempatan untuk belajar dan beradaptasi dengan budaya serta kearifan lokal masyarakat Riau. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Selamat bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Pekanbaru pada frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat pagi dan salam bahagia untuk pacaman Tuhan dan puan yang baru bergabung, baru menyimak program siaran kami. Dan insya Allah tentunya akan menemani Cinta Nopan sepanjang hari ini hingga pukul 12.30 malam. Diawali ragam aktivitas pagi hari ini di ya persiapan nanti ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya dapat kita jalankan dengan baik. Tentunya berawal dari persiapan di pagi hari ini dengan maksimal. Usul persiapan lagi, apa hal yang perlu dipersiapkan yang dibawa sehingga sampai nanti ke tempat tugas masing-masing tidak harus balik lagi ya. Siapapun apapun pekerjaan atau aktivitas kita sepanjang hari ini, mulai dari untuk mempersiapkan anak tercinta ke sekolah, tentunya juga persiapan kita masing-masing ke kebun, ke ladang, ke kedai, ke pasar, ke kantor atau apapun yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, mudah-mudahan dapat kita tunaikan dengan maksimal. Selamat mengawali hari, selamat memulakan karya dan sukses untuk kita semua. Amin.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Dede lagi main apa?
5: Lagi main ini.
4: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya Pak
5: Axel.
4: Apa namanya?
5: Axel.
4: Axel. Ini huruf U.
5: U.
4: U. Ini huruf N.
5: Ini N.
4: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
5: Enggak ada B.
4: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
6: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Tuan dan Puan, tari Zapin merupakan salah satu tarian tradisional Melayu yang berasal dari Provinsi Riau yang cukup populer. Kata Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Tari Zapin bahkan berkelompok dan biasanya diiringi dua alat musik utama yaitu gambus dan marwas berupa gendang kecil. Sair-sair yang didendangkan dalam tari Zapin juga digunakan sebagai media dakwah. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, masuknya Islam ke Indonesia membawa banyak pengaruh, salah satunya adalah terhadap budaya. Tari Zapin Melayu ini merupakan salah satu bukti pengaruh Arab dan kebudayaan. Awalnya tari Zapin ini merupakan tarian hiburan yang biasa dipertunjukkan di lingkungan istana di pesisir Malaka seperti kerajaan Indragiri dan Siak, yang kemudian sering ditampilkan dalam acara seremonial kerajaan. Menurut catatan sejarah yang ada, tarian ini dibawa dari Hadramaut, Yaman pada abad ke-16 oleh para pedagang Arab yang juga merupakan pendawa agama Islam.

Cita Rupa Puan, sebelum tahun 1960-an atau di awal kemerdekaan, tari zapin awalnya hanya ditarikan oleh penari laki-laki. Kemudian dalam perkembangannya, kini tari zapin Melayu sudah bisa ditarikan oleh para penari perempuan juga. Bahkan tari zapin juga telah mengalami bentuk penyesuaian sehingga gerakannya akan berbeda di tiap daerah. Di Indonesia sendiri ada dua jenis tari zapin, yaitu zapin Arab dan zapin Melayu. Zapin Arab dikenal juga sebagai zapin lama, terbagi atas zapin hajir, mawaris, dan zapin gembus, maksud gambus ya, yang masih dilestarikan di dalam kelompok-kelompok masyarakat keturunan Arab, terutama di Jawa dan Madura. Sedangkan zapin Melayu dibagi atas zapin Melayu keraton yang diperuntukkan bagi kalangan istana dan zapin Melayu rakyat yang berkembang di masyarakat Melayu di seluruh Indonesia, baik di Sumatera, Kalimantan maupun beberapa daerah lainnya.

0: Matikan lampu sedang mega. Kenapa lah abang nih? Main nyelonong aja?
1: Tenanglah bu, kan di depan tidak ada polisi.
0: Tenang, tenang kata abang tuh. Taat lalu lintas tuh bang. Bukan kena ada polisi. Emang abang mau kalau anak dan istri abang tuh celaka akibat ulah sopir yang ugal-ugalan macam abang nih?
1: Saya minta maaf lah. Besok saya tidak ugal-ugalan lagi.
0: Nah, gitulah. Menerobos lampu merah bukan cerminan masyarakat bermarwah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat, Citoran Puan. Anggota Komisi 4 DPRD Riau Muhtarom menyoroti panjangnya antrian kendaraan di sejumlah SP.